0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap yang menuju ke sana.
7: Jadi target yang Presiden buat ke E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
8: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan. dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan? Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Anda ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak beserta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, jadi pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan, nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
3: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Cep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar.

Asar yang mungkin saja baru bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Dan juga pendengar udah jam 8:30 nih. Dan tentunya cuaca di Hayamuruk 70 Denpasar juga udah terpantau lumayan terik. Jadi untuk para pendengar yang hari ini harus tetap beraktivitas, mau mengerjakan tugas kantor atau ada kelas di kampus, jangan lupa untuk perlindungannya ya, ada SPF, ada sunscreen, dan kalau bisa pakai jaket juga, sarung tangan, pokoknya perlindungan untuk kulit Anda lah ya pastinya pendengar. Dan pastinya kalau panas-panas gini paling enak minum air kelapa nggak sih pendengar? Walaupun masih pagi gitu ya, karena air kelapa ini punya banyak manfaat juga pendengar. Salah satunya dipercaya ampuh menurunkan tekanan darah tinggi. Namun benarkah anggapan itu didukung dengan fakta ilmiah atau mungkin hanya sekedar kepercayaan turun-menurun? Kalau menurut pendengar gimana nih? Ya, karena pendengar air kelapa muda mengandung banyak mineral penting, terutama kalium, magnesium, dan kalsium, serta kadar natrium yang rendah. Serta menurut dokter Wiwik Setiawati, SPGKK, yang dimana merupakan spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, kalium adalah zat utama yang sangat berperan besar. Dan juga pendengar, selain kalium, kandungan magnesium juga membantu menjaga keseimbangan tekanan darah, sementara vitamin C berfungsi menjaga kelenturan pembuluh darah agar tidak kaku. Dan tentunya pendengar, berbagai penelitian juga yang udah dilakukan di Indonesia memberikan hasil yang cukup meyakinkan. Salah satunya juga sudah dilakukan di wilayah Puskesmas Uruk, Tasikmalaya. Tapi pendengar, untuk Anda yang sering minum air kelapa, nah ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tentunya manfaatnya itu bisa Anda dapatkan dengan aman. Yang pertama pendengar, gunakan air kelapa muda murni tanpa tambahan gula, sirup, susu, atau bahan pengawet apapun. Lalu yang kedua pendengar, untuk batas konsumsinya cuma sekitar 200 hingga 300 ml saja perharinya ya. Lalu untuk penderita gangguan fungsi ginjal berat, nah ini harus berhati-hati karena kandungan kalium yang tinggi bisa beresiko bagi kondisi mereka. Dan tentunya pendengar, memang ya air kelapa muda ini terbukti mampu menurunkan tekanan darah. Hal ini juga udah pasti pendengar karena didukung adanya penelitian, lalu juga kandungan zat alami yang tergantung di air kelapa itu sendiri. Namun juga perlu diingat nih ya pendengar Pro1, karena khasiat dari air kelapa muda ini hanya sebagai penunjang kesehatan, bukan berarti menjadi pengganti pengobatan medis Anda. Nah itu dia pendengar, banyak sekali ya manfaat dari air kelapa muda yang ternyata juga memang terbukti ya kalau air kelapa itu bisa menurunkan tekanan darah. Dan pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak artikelnya secara lebih lengkap juga nanti langsung di laman kami rri.co.id. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Jadi stay tune terus ya pendengar.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan dari akun Facebook Soraya Shop berisi informasi dan tautan pendaftaran cek kesehatan gratis Kemenkes. Unggahan disertai narasi, cek kesehatan gratis, jangan sampai kelewatan, cara daftarnya klik daftar yang ada di postingan ini, yuk jangan tunggu sampai sakit. Hingga Kamis tanggal 17 September 2026, unggahan ini pendengar sudah mendapatkan 50-an tanda suka dan menuai satu komentar. Namun benarkah tautan pendaftaran cek kesehatan gratis tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Soraya Shop. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes, melainkan ke laman yang bertuliskan 404 not found. Turnback Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai tata cara pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG melalui laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Berdasarkan informasi yang diperbarui, pendaftaran CKG umum dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu aplikasi Satu Sehat Mobile, WhatsApp, chatbot Kementerian Kesehatan RI di nomor 0811 10500 567 atau datang langsung ke puskesmas dengan membawa identitas seperti KTP atau kartu keluarga. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, unggahan dari akun Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran cek kesehatan gratis merupakan konten tiruan. Faktanya pendengar, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes maupun Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda sesi dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik menanti prestasi atlet PBFI Bali di Kejuaraan Asia 2026 yang tentunya dialog ini akan dipandu oleh rekan saya Putu Nirawati. Jadi Anda pendengar bisa sekali untuk mengikuti dialog kami melalui live streaming di Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau pastinya di FM 105,2 dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum kita menuju ke dialog pada pagi hari ini, pendengar, kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini.

0: Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI adalah induk organisasi resmi yang menaungi olahraga binaraga dan fitness di Indonesia. Meskipun olahraga binaraga sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1950-an, PBFI sebagai organisasi mandiri tergolong masih baru. Berikut adalah lini masa sejarah berdirinya PBFI di Indonesia. Pertama, era PAPSI sebelum tahun 2020. Sebelum PBFI terbentuk, olahraga binaraga di Indonesia bernaung di bawah satu payung organisasi yang sama dengan angkat besi dan angkat berat, yaitu PAPSI atau Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia. PAPSI dibentuk untuk mewadai ketiga olahraga kekuatan fisik tersebut di bawah arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Kedua, pemisahan diri tahun 2020. Pada pertengahan tahun 2020, Federasi Internasional dari masing-masing cabang olahraga tersebut menuntut agar setiap cabang memiliki induk organisasi yang mandiri secara internasional. Menindaklanjuti aturan tersebut, PAPSI resmi dibubarkan dan dipecah menjadi tiga organisasi mandiri, yakni PAPSI atau Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PABERSI atau Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia, dan PBFI atau Perkumpulan Binaraga dan Fitness Seluruh Indonesia. PBFI secara resmi berdiri sendiri sebagai organisasi mandiri pada 22 Juni 2020. Irwan Alwi kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP PBFI. Ketiga, perubahan nama organisasi tahun 2022. Pada awal pembentukannya di tahun 2020, nama resmi organisasi ini adalah Perkumpulan Binaraga dan Fitness Seluruh Indonesia. Namun melalui Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa PBFI yang digelar pada Maret 2022, disepakati adanya penyempurnaan ADART. Kata perkumpulan resmi diubah menjadi persatuan, sehingga namanya berubah menjadi Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI. Keempat, kiprah baru di ajang nasional. Setelah memisahkan diri dari PAPSI pada tahun 2020, cabur binaraga di bawah naungan PBFI mencatatkan sejarah baru dengan tampil sebagai organisasi mandiri untuk pertama kalinya pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Salah satu komitmen utama yang terus dikampanyekan oleh PBFI sejak berdiri adalah penerapan olahraga yang bersih dari penggunaan zat terlarang atau zero to doping.
1: Iya, baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kami mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming RRI Digital program 1 Stasiun Denpasar, kemudian juga live Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Kita selama 1 jam ke depan edisi Jumat 18 September 2026 akan membahas topik yang menarik. Kita akan menanti prestasi atlet PBFI Bali di kejuaraan Asia 2026. Tinggal menghitung hari, tampaknya tanggal 23 September ini akan berangkat 4 atlet kebanggaan Bali untuk mewakili Indonesia, dan tidak ketinggalan Bapak Ketua Umum yang akan langsung mengawal keberangkatan menuju Bangkok, Thailand, dan beliau juga akan mengawal di sana sebagai juri internasional. Satu-satunya orang dari Bali yang menjadi juri internasional di kejuaraan binaraga dan juga fitness, dan juga hanya ada 2 orang yang mengantongi lisensi internasional untuk kejuaraan di level Asia ini, yakni Ketua Umum Pusat dan Ketua Umum PBFI Bali. Tentu kebanggaan bagi kita seluruh masyarakat Pulau Dewata. Pada pagi hari ini, sebelum mengawal keberangkatan atlet, kita akan mengulas seperti apa sih persiapan-persiapan kemudian yang akan digeber oleh Bapak Ketua Umum Pengpro Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali, Bapak Nyoman Yohan Saputra. Selamat pagi, selamat
2: pagi.
1: Siap. Ini tampaknya aman ya, beliau waktunya kita sandra dulu 1 jam ya di santai, studio program 1 kali kedua ya Pak Ketua ya, betul, hadir betul di studio. Kemudian yang mendampingi beliau ini sejak pagi jam 6 sudah OTW nih dari Bumi Panji Sakti Buleleng. Perjuangan saya aja kalah nih dari Pak Jeroya. Udah ini ya, udah langsung saya sudah di studio Mbak Nira. Waduh, siap, salam hormat ini Pak Sekum Pengprop PBFI Bali, Bapak Jero Made Widya Sepas Putri. Selamat pagi, selamat raga Pak Sekum.
3: Selamat pagi Bu Putu Nira dan juga Pak Ketum kami Pak Yosa Putra, dan juga seluruh pendengar RRI Denpasar.
1: Iya, ya, selamat
3: kita
1: dulu
3: semua sehat semua.
1: Iya, selamat dulu nih sudah PAW-nya sah gitu ya sebagai sekretaris umum ini.
3: Iya, jadi itu juga merupakan suatu amanah tanggung jawab buat saya. Jadi untuk kedepannya semoga bisa menjalankan ini semuanya dengan baik, Pak Pendera. Okay. Ya.
1: Sekum Bali dikawal sama Sekum Buleleng gitu ya PBFI-nya. Karena Pak Jero juga ketua PBFI Buleleng ya. Banyak ya, amanah yang harus diemban, termasuk nanti bagaimana persiapan para atlet dan juga untuk mengibarkan sangsaka merah putih terutama ya di sana ya di Bangkok, Thailand. Nanti kami ingatkan pendengar yang juga ingin gabung ya, silakan di dialog kami di 0361222161 ataupun di WhatsApp 0896781238330 atau bisa juga live chat Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar gitu ya. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan. Tetapi banyak pendengar yang juga memberikan emoji love ini. Ada Marcel ya, di radar biasanya langganan ini memberitakan PBFI juga. Siap. Ada ya, Ketua KONI Gianyar juga, Pak Dewa Lid Mudiarte juga memberikan salam. Kemudian ada Ngora Angga, pendengar kita seputaran Denpasar. Ada Agus Parwate, kemudian ada Bliwayan Riki nih sambil mondok di Stadion Dipta gitu ya. Kemudian ada Ibu Rinda. Nanti kami bacakan lagi yang sudah memberikan atensinya. Kita langsung ke Pak Ketum dulu ya. Ini mungkin dalam kejuaraan ini kan kejuaraan level Asia nih,
2: level
1: Pak.
2: Level Asia, betul.
1: Seperti apa mungkin perjalanan hingga terpilih nih 4 atlet spesial ini untuk berangkat mengawal ini mewakili Indonesia. Kemudian juga Pak Ketum juga sebagai pemegang lisensi juri internasional. Perjalanan awal sejarahnya hingga bisa nih mewakili Merah Putih, silakan.
2: Jadi semua berawal dari Porprov kemarin ya, tahun 2024 kemarin, 2025, sorry, di Badung. Jadi memang kita mengatakan sama mereka jika berprestasi kita akan mengirimkan kalian ke level yang berikutnya. Okay. Yang dimana di atas dari Bali adalah ada nasional, ada Southeast Asia, dan ada Asia, dan ada World. Kebetulan memang kemarin yang terdekat adalah Southeast Asia, tapi kita tidak memilih untuk tidak berangkat karena memang itu kemarin diadakan di Myanmar. Inginnya kita untuk naik ke level nasional, tapi kejurnas diundur yang awalnya bulan Agustus menjadi bulan November. Nah, akhirnya karena yang terdekat adalah Asia, saya mengajukanlah beberapa nama yang kemarin kebetulan juara satu di bidang-bidangnya masing-masing. Dan saya juga menanyakan pada atlet kesiapannya, apakah siap atau berangkat atau tidak. Muncullah 4 nama ini yang menyatakan siap untuk, awalnya 3 nama, terus kemudian ada satu atlet Bandung yang sedianya untuk berangkat ke jurnas. Saya siap sekarang Pak, ayo, ikut berangkat di Asia, ayo. Saya ajak juga, berarti 4 orang yang berangkat. Dan ya sejauh ini 4 orang itu yang saya ajukan disetujui oleh pusat. Dan karena di luar dari Bali sebenarnya ada satu atlet lagi dari Papua yang berangkat dengan kita, Edwin Kasiri. Jadi total 5 atlet yang mewakili Indonesia ntar. Karena Bali mengirimkan 4 atlet dan kontingen terbanyak ya, jadi kita karena cuma 2 provinsi. Disitulah saya ditanyakan oleh Pak Ketum, mau nggak kalau sekalian Bali aja yang nganter gitu. Ya. Dan kebetulan saya juga mempunyai lisensi internasional, diajukanlah nama saya dan diterima. Jadi saya sekalian mengantar dan bertugas di sana sebagai juri.
1: Oke, berarti kerjaan PBFI pusat lebih ringan ini karena diandal Bali semua gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Termasuk mungkin pendanaan, jangan-jangan ini aman kah?
2: Mungkin kalau bisa saya buka ya, kita buka aja lah. Jadi memang pendanaan kalau dari pusat memang dari awal sudah dikatakan. Karena kita tidak cabur Olimpik, jadi kita kan sebenarnya tidak terlalu disupport ya oleh KONI Pusat. Jadi terus terang pendanaan semua mandiri, terutama dari Pemkab.
1: Dan Pak Ketum harus menusuk diri sendiri tampaknya ini. Dan memang kalau di olahraga sistem ngayahnya itu ya,
2: betul.
1: Harus ini ya. Berarti 4 orang bersama Pak Ketum, kapan ini akan bertolak ke Bangkok Pak Ketum?
2: Sebenarnya pertandingannya tanggal 22 sampai 28. Cuman agenda tanggal 22 itu adalah check-in, tidak ada apa. 23 pagi sebenarnya ada agenda yang harusnya saya berada di sana. Cuman saya meminta dispensasi, itu adalah meeting judge pada 2-3 pagi, tapi atlet belum ada kegiatan. Jadi saya berpikir, daripada atlet di sana dari tanggal 22, pasti kita akan kendala dengan loadingnya, makanan dan semuanya. Mendingan kita bisa nggak ini dimundurin sih berangkatnya gitu. Jadi ya kita masih dapat makanan yang kita masak sendiri satu hari gitu kan. Ya. Jadi saya berpikir dan diizinkan akhirnya. Jadi meeting judge itu toh juga yang dibahas sebenarnya apa yang ada di buku, jadi nggak perlu. Yang penting kan pada saat bertugasnya. Nah, jadi karena diizinkan kita berangkat tanggal 23 semua.
1: 23 dari Bali.
2: Dari Bali transit Jakarta, Jakarta Bangkok.
1: Oke, gabung sama yang Papua tadi berarti satu.
2: Ya betul.
1: Oke, betul. Berarti Pak Ketum mengawal 5 orang sekaligus termasuk bertugas gitu ya, ya, tugas berat. Kalau Pak Sekum gimana nih? Karena ada 2 perwakilan Buleleng loh, Pak Sekum harus ikut berangkat atau seperti apa nih? Gini ya? Atau restu sekalinya dari Bali atau gimana nih nanti?
3: Terima kasih ya Pak Putu. Ya jadi memang betul dari 2 atlet kami dari PP Buleleng yang juga menjadi wakil nanti untuk Indonesia. Yaitu yang pertama Komang Gading Darmawan yang nanti akan bermain di binaraga kelas 75 kg, dan yang kedua adalah Dewi Putu Bayu yang bermain di men atletik fisik over 170 cm. Ya, tapi bagi saya karena ini adalah sudah menjadi wakil dari PB Bali dan Indonesia, bagi saya keempat atlet itu adalah semua yang terbaik yang ada di Bali bagi saya. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan pengkapnya. Kita bersatu untuk di kejuaraan ini untuk menjadi yang terbaik nantinya, khususnya bagi Indonesia. Seperti sudah ditargetkan oleh Pak Ketum, kita punya target. Ya, target kecil kita adalah mengibarkan bendera merah putih, dan target besar kita, ya mudah-mudahan lagu Indonesia Raya itu nanti bisa berkumandang di podium pada saat di kejuaraan Asia di Bangkok nanti.
1: Oke, mantap. Ya. Pak Jero ikut ke sana juga?
3: Jadi gini, karena tanggal 26 itu pas atlet main lomba itu kan purnama, purnama kapat. Jadi karena tugas saya memang sebagai pemangku, ya saya mohon izin dengan Pak Ketum tidak bisa mendampingi. Okay. Ya tapi dengan doa, ya, dan juga nanti spot dari tempat saya nanti pada saat saya di purnama ini, mudah-mudahan atlet bisa tampil yang terbaik keempat-empatnya semuanya.
1: Siap. Ya. Berarti vibrasinya, doanya ini dikirimkan dari Bali ya untuk ke Thailand gitu ya. Ya. Itu lebih meranen ya Pak Ketum ya. Restu sekali itu ya. Oke. Okay. Berarti di bumi Panji Sakti ini bertapa gitu ya menyatu gini ya.
3: Ya karena untuk tugas betul. Tugas utamanya itu.
1: Nah, kemudian berarti memang dari awal Pak Ketum sampaikan inginnya ke South Asia dulu atau level Asia Tenggara, kemudian atau enggak ke kejurnas. Asia. Tapi kayaknya semesta hanya mengizinkan untuk di level yang lebih tinggi Asia gitu ya. Nah, sekarang tantangannya yang ini justru lebih berat atau seperti apa? Karena kan awalnya janjinya Pak Ketum kan ini mereka baru tampil di level porprov, level provinsi. Kemudian sekarang langsung ujug-ujug Asia gitu loh. Tidak berproses ke kejurnas, kemudian ke Asia Tenggara dulu, tapi ini levelnya Asia. Gimana optimisme dan keyakinan Pak Ketum untuk 4 atlet ini?
2: Nah, sebenarnya kalau optimisme ya pasti kita optimis ya. Karena level kompetisi di Indonesia itu sebenarnya ketat sekali. Sebenarnya ketat sekali. Jadi bisa dikatakan ada beberapa atlet yang tidak juara di kompetisi kita. Misalnya di Porprov kemarin, kalau dia bertanding di pertandingan lain, dia akan juara. Jadi memang kompetisi kita dengan aturan yang kita punya sangat ketat dan sangat berkompetisi. Nah, dengan kepercayaan diri itulah, misalnya berbekal itu, saya yakin sih atlet kita dapat berkompetisi di sana. Kenapa saya awalnya ingin Southeast Asia, karena ya pasti yang kita ajak bertanding lebih sedikit ya. Southeast Asia ya, kita bicara tanpa India kan. Jadi sebenarnya musuh terberat itu adalah India. India itu berat sekali. Nah sekarang karena Southeast Asia kemarin di Myanmar, dan setelah saya cek harga tiket ke Myanmar itu agak lumayan mahal ya. Jadi saya pikir ya udah kita tunda dulu, kita mau main kejurnas bulan Agustus, saya pikir seperti itu. Tapi kejurnas diundur, ya udah kita Asia aja lah. Bangkok nggak terlalu mahal tiketnya. Okay. Akhirnya ya tantangannya kalau di level Asia pasti satu ada India, yang kedua ada Iran. Itu dua itu yang benar-benar mengerikan sih.
1: Okay.
2: Teman ya saya yakin karena kita sudah buktikan tahun lalu dari Mas Agung Satrio, buktinya kita bisa meraih medali perak pada saat itu. Jadi, ya sebenarnya jadi kita atlet-atlet kita layak tampil lah gitu. Ya, semoga mencapai target.
1: Oke, okay. India sama Iran ya, dan mereka udah pasti ikut ini ya?
2: Pasti.
1: Kan berharapnya tidak gitu ya?
2: Biasanya bahkan yang mengirimkan atlet terbanyak mereka. Okay. India itu bisa sampai 150 atlet yang ngirim.
1: Oke, okay. Tapi nanti pengawalan juri internasional dipastikan tetap objektif ini ya? Karena hitung-hitungannya ini ya. Nah, kemudian kalau Pak Jero nih kan harus mengawal nih Sekum dari awal untuk 4 atlet ya, karena sudah menjadi wakil Bali dan juga wakil Indonesia. Menu-menu latihan yang udah mereka jalani itu kemudian TC-nya udah berapa lama? Nah, gimana itu Pak?
3: Ya, jadi untuk TC persiapan mereka itu selama ini dia berlatih secara mandiri, Pak Putu. Jadi dia di mana dia tempat bekerja, okay, ya dia sambil berlatih. Jadi di sela-sela dia melatih member, dia latihan untuk kesiapannya dia untuk bisa nanti bertanding di kejuaraan Asia ini.
1: Udah tapi, berapa lama ini berarti?
3: Ini mungkin kurang lebih sudah hampir berjalan, kalau atlet saya ya, udah 1 tahun Mbak.
1: Wow.
3: Dari sehabis poprok kemarin, mereka memang sudah jedanya sedikit sekali, ya. Jadi maunya kan kemarin di kejurnas seperti dikatakan Pak Ketum, ternyata kejurnasnya kemarin karena di Manado itu ada bencana alam, ya akhirnya diundur. Ya sekarang kejurnas itu di bulan November. Nah ini juga kejuaraan Asia ini kan maunya di Malaysia, Mbak, di bulan Agustus. Jadi dulu hampir bersamaan antara kejurnas dengan kejuaraan Asia. Jadi, nah karena juga kejuaraan Asia ini dipindahkan tempatnya dan waktunya juga digeser. Jadi bulan Agustus ke bulan September, ya jadi atlet persiapannya jadi agak bisa lebih panjang lagi untuk persiapannya. Tapi mereka siapnya sudah dari setahun yang lalu sudah mempersiapkan diri, karena kita juga di Pemkab atas acuan daripada Pak Ketum, kita kan sudah mempersiapkan atlet untuk di Pemkab. Oh ini atlet kita yang akan bertanding seperti ini. Kita seperti Pak Ketum tadi bilang, pasti kita akan menanyakan juga tentang kesiapan daripada atlet untuk bertanding nanti. Karena kita juga tidak ingin mengecewakan, Mbak ya. Karena sudah bermain di level internasional, di kejuaraan Asia, kita tidak mau juga setengah-setengah.
1: Okay.
3: Jadi kalau memang atlet siap, jadi ya memang kita akan support dia. Dalam artian mungkin dari Pemkab, saya sebagai ketua Pemkab pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk atlet kami. Ya.
1: Okay.
3: Tapi juga tidak boleh aja dari Badung dan Gajah juga pasti sama dengan kita. Ya, mensupport atletnya juga dalam artian 100% untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Oke, berarti kejam juga nih Pak Ketua PBFI ya, atletnya nggak dikasih libur ya. Saksi ya Mas Eko ya.
3: Karena bagi atlet binaraga itu latihan itu sudah menjadi makanan sehari-hari, Mbak Budo.
1: Okay.
3: Ya, karena dia tidak mungkin, karena kalau kesiapan atlet binaraga itu kan tidak mungkin 1-2 bulan 3 bulan Mbak untuk suatu lomba. Jadi memang rutinitas itu dan dietnya itu tidak pernah berhenti kalau memang atlet binaraga.
1: Okay.
3: Ya, kalau kita spesifik mungkin tidak akan sama dengan cabur yang lain, Mbak. Ya, memang kita kalau bilang ekstrim ya ekstrim olahraga kita gitu loh. Karena dengan adanya fase-fase dari karbo, diet dan nanti cutting itu kan memang dari cutting itu kan nanti kan luar biasa sekali. Atlet semuanya harus terjaga seperti Pak Ketum bilang tadi, mundur 1 hari aja sudah bermanfaat sekali, yeah, Mbak. Karena makan sudah bisa kita buat sendiri, 1 hari sudah bermanfaat, Mbak.
1: Okay.
3: Iya, buat makanya itu. Pak Ketum kan pikirannya dia kan dari tanggal 22 lebih efisien ke 23 daripada nanti terbuang waktunya 1 hari. Kan lebih baik dimundur, tapi dia bisa di rumah dengan waktu 1 hari kan lebih optimal lagi, Mbak Putu.
1: Untuk ini ya, diet untuk
3: persiapannya
1: dan juga
3: dia. Persiapannya, kadang-kadang kalau terlalu lama juga ada di sana, kadang-kadang kan dia secara emosional, kalau dia atlet seperti dia mau bertanding itu kadang-kadang kan sudah memang ego dalam emosinya tinggi, Mbak. Jadi karena dia dietnya lama, jadi kita memang harus hati-hati sekali. Kalau bicara dengan, misalnya ngomong dengan atlet seperti apa, kita memang harus tahu sekali karakteristik atlet ini. Jadi ya sebisa mungkin kalau kita mendampingi ya kita harus banyak mengalah sama atlet.
1: Ujian kesabaran ya.
3: Ujian di segala bidang.
1: Karena
3: kadang-kadang permintaan atlet itu banyak. Apalagi pas loading dia, habis timbang badan itu, ya itu kan sangat menentukan sekali. Ya kalau sebisa mungkin kalau orang seperti mau dieksekusi besok pidana mati itu apa yang diminta ya harus dipenuhi, Mbak.
1: Oke.
3: Sebisa.
1: Siap. 1 tahun. Tapi ada masa nggak mereka ini ya ada bosannya kemudian. Ada mungkin dalam tanda kutip bandelnya gitu, melanggar dari apa yang menu-menu latihan, kemudian target-target dari pelatih, dan yeah, mungkin pengawasannya kan nggak bisa 24 jam gitu. Yeah.
3: Tapi kalau bagi kami, saya sering bilang ke atlet kami, kesempatan kamu tidak mungkin dalam hidup itu datang untuk dua kali. Okay. Kalau kamu diberikan kesempatan satu kali sekarang oleh Pak Ketum untuk tampil di kejuaraan Asia, optimalkan semuanya.
1: Okay.
3: Karena nanti kalau kita mengecewakan, prestasi kita mengecewakan, baik di Pemprov, baik di Pemkab, kami kan juga nanti akan bisa mempertimbangkan, Pak, untuk event-event berikutnya. Kalau atlet seperti ini, ya kita mungkin akan mencari alternatif yang lain. Jadi mungkin atlet juga kan banyak, jadi kita mencari potensi yang lain yang mungkin bisa yang kita lebih optimalkan untuk prestasinya. Ya, tapi kalau mereka sudah tampil optimal dan minimal bisa podium seperti target kita, ya pasti kita akan selalu dukung untuk kedepannya bagaimana untuk bisa tampil di kejuaraan yang lebih tinggi lagi.
1: Mungkin blacklist berarti ini ya, main kepercayaan berarti ini ya. Oke, kembali ke kesadaran diri sendiri. Itu mungkin yang menguatkan mereka ya. Terlepas dari apa keinginannya harus terpenuhi, fasilitas harus aman gitu, tapi dalam tanda kutip ya kepercayaan itu
3: yang lain. Karena gini Pak ya, kalau atlet binaraga itu kan dia dalam artian kalau dia berprestasi itu kan ada validasi untuk namanya dia sebagai trainer. Karena atlet binaraga itu hampir 100% dia jadi job side-nya itu sebagai trainer. Jadi kalau dia bisa tampil di kejuaraan Asia dengan prestasi, otomatis nama dia itu kan pasti akan terangkat. Dan juga dari segi fee-nya dia kan naik, Mbak. Kalau dulu juara hanya Pemprov, sekarang levelnya sudah Asia. Mungkin yang bule-bule yang jadi membernya dia itu kan dolarnya udah naik, apalagi dolar sekarang meningkat. Iya, pasti ya atletnya yang trainer dia sih bilang, oh sekarang udah 20.000 gitu, padahal 17.000. Berarti kan membernya ngerti lah, Mbak.
1: Branding untuk diri sendiri juga ya, meningkat. Baik. Oke, semuanya kembali ke resiko masing-masing ya, kalau berani melanggar kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini kalau dari Pak Ketum dengan sedemikian ketatnya, kemudian Pak Sekum juga dalam tanda kutip ya ancaman secara tidak langsung berarti itu ya. Kalau Pak Ketum mengamati dari segi kesiapan mental atlet, kemudian juga dengan waktu latihan mereka lah yang TC-nya jangka panjang istilahnya. Untuk sekarang berbicara di kejuaraan Asia, selain tadi India dan juga Iran batu sandungan terberat gitu ya, bagaimana Pak Ketum mengamati? Mungkin dari mental atlet dulu ya, kemudian juga dari fisiknya mereka untuk saat ini, Pak Ketum.
2: Oke, jadi berdasarkan Monef yang terakhir kita lakukan sih ya. Jadi kita setelah kita fixkan dan kita diberikan ACC, kalau 4 atlet yang berangkat kita membuat WA group karena ada satu atlet yang tidak berada di Bali. Jadi kita dari WA group itu setiap minggu meminta mereka untuk mengirimkan progres mereka. Nah, sejauh ini mereka sudah disiplin melakukan itu, bahkan menjelang hari pertandingan ini kita minta setiap hari dan mereka kirimkan. Jadi dan kita kemarin adakan offline Monef yang bertempat di Fitness Plus di Mahendra Data itu dari berdasarkan pantauan yang kita lakukan sudah on track. Jadi sudah bisa dikatakan kalau semuanya berjalan seperti yang program mereka, mereka siap berada di atas panggung.
1: Oke. Satu, dua, tiga.
2: Mudah-mudahan, Mbak. Ya, kalau saya targetkan sih minimal satu emas lah kita bawa pulang, minimal.
1: Dari lima ini satu emas ya. Potensinya minimal untuk saat ini mungkin curi-curi emasnya, peluangnya kalau pembaca ini ya prediksi atau mungkin ya spot intelijennya dari seorang juri internasional di kelas apa atau kategori yang mana, Pak?
2: Emasnya ya. Emasnya dua potensi sih yang saya lihat. Satu yang dari kelas 60 kilo yang kecil. Ya, kalau dia bisa on track dan menjaga badannya seperti itu, saya pikir ada peluang. Yang kedua bisa, tiga juga oke sih. Jadi semua di binaraga ya. Yang kalau yang di MAP si Dewa Bayu memang persaingannya agak ketat kalau di situ. Kalau di binaraga ini ya sebenarnya tiganya, yang 60, 75 juga oke, dan kelas 85 juga oke. Namun 85 itu pasti kelasnya monster-monster dan itu biasanya musuhnya gila-gila sih itu.
1: Jadi kita main amannya untuk di kelas kecil dulu ya, yang
2: ya, karena di mereka susah cari yang kecil, Mbak. Nah, itu.
1: Berarti main-mainan strategi juga ini ya. Kemudian kalau di 60 ini apakah juga sama saingannya India, Iran
2: sama,
1: atau
2: sama. Okay. Malaysia, kalau 60 kalau enggak salah saya kemarin yang juara itu adalah Cina kalau enggak salah.
1: Okay.
2: Nah, mereka kan juga kecil-kecil ya.
1: Mm-hmm.
2: Orang Cina yang kalau yang kecil-kecil itu Cina, Malaysia, Indonesia sih itu yang ini sih yang biasanya okay. mengisi.
1: Berarti kalau yang serumpun sama kita ini Malaysia ya, ya. Yang harus diin ya. Oke, baik. Nah, nanti kita jeda dulu sejenak karena udah di

0: saya berharap mereka bisa memberikan penampilan terbaik, tetap percaya diri dan mampu meraih prestasi yang membanggakan. Yang paling penting, semoga mereka bisa membawa nama baik Bali dan Indonesia dengan baik.
1: Halo, saya Ani, 25 tahun, asal Gianyar. Masyarakat bisa memberikan dukungan dan apresiasi terhadap perjuangan para atlet, misalnya dengan mengikuti dan mendukung pertandingan mereka. Selain itu, kita juga bisa menghargai proses latihan dan perjuangan mereka, bukan hanya saat mereka berhasil meraih medali.
2: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian juga live streaming RRI Digital, stasiun Denpasar program 1, kemudian live di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Anda juga bisa memberikan atensi ataupun dukungannya kepada para atlet kami melalui line telepon 0361222161, kemudian juga melalui WhatsApp 0896781238330 ataupun live chat Facebook di RRI program 1 Denpasar. Kalau ini yang lagi memberikan emoji ya, ini sahabat saya nih dari RRI Singaraja ya, ada Mbok Santi, emoji juga nih love, karena ini Bumi Panji Sakti ya, dua perwakilannya gitu ya. Kemudian juga, oh ini dari Papua juga ada Mbak Yos ya, ini beliau sih tugas sebagai perawat ya di Rumah Sakit Sanjiwani, tapi dukungan untuk atlet Papua nih juga aman. Kemudian juga ada, oh dari Sensei Putu Dedi Mardika juga dari Karate, ngintip kita juga pagi hari ini melalui streaming digital. Kemudian juga dari Indah Pramarani, ini juga di pendengar di Gianyar. Kemudian juga ada Guswik di Badung, ada Dwi Risma Denpasar, ada Krisna Dwi Payana, ini di Tabanan gitu ya. Ada Dede juga di UPMI. Kemudian oh Pak Wisnu Murti, salam sehat Pak Agung. Beliau adalah pengamat sospol ya, dimanapun ini berada, tugasnya juga banyak tapi juga mantau kita pada pagi hari ini. Kemudian juga ada sahabat saya Bang Sumarsono di Jember. Itu berapa karena tensi ini cukup banyak, nanti kami bacakan lagi untuk mengefisienkan waktu ya. Kembali ke Pak Ketum tadi, dengan optimisme di kelas ini ya 60 kg, kemudian meskipun kita juga berharap di 75 dan juga 85. Nah, tetapi jika melihat saat ini, sebelum berbicara di level Asia, untuk program-program pembinaan atlet, kemudian juga Pak Ketum dari awal pas terpilih kan regenerasi, kemudian juga pembinaan harus jangka panjang berlanjut gitu ya. Kalau untuk level kita di Bali, karena sebentar lagi 2027 PR-nya Bu Leleng ya, ini porprop ya, harus printing is okay karena harga diri juga di situ ya gitu. Gimana Pak Ketum untuk saat ini, selain 4 atlet yang memang sudah jadi unggulan dan siap, adik-adiknya ini gimana gitu?
3: Oke, jadi seperti yang saya katakan sama pengurus seperti sebelum-sebelumnya ya, jadi karena binaraga dan fitness ini kan kita nggak bisa bicara 1 tahun atau satu setengah tahun atau 2 tahun. Jadi apa yang kita lakukan adalah menyemangati masyarakat untuk menggemari olahraga fitness, itu yang pertama, angkat beban. Dan pada saat dia sudah melakukan itu dan badannya mulai terlihat perubahan, nah di situ kita mengadakan kompetisi-kompetisi terutama di tingkat yang level di bawah, pemula, dan kita mulai masuk di level pelajar SMA, karena SMA banyak yang menggemari olahraga itu juga sekarang. Jadi dengan adanya kompetisi, dengan semakin banyaknya ada tempat mereka berajang, beradu, menampilkan otot terbaik mereka, ya kita harap di situ muncullah minat-minat untuk kedepannya lebih mendalami olahraga ini. Dan mungkin jika memang bagus sekali, kenapa tidak? Dan sudah ada di Kabupaten Badung itu anak SMA yang jadi atlet gitu.
2: Oke. Ya. Kalau prosesnya ini idealnya gitu, atau usia emasnya itu untuk menekuni binaraga dan fitness ini, mungkin bisa share juga ke generasi muda Pak Ketum?
3: Karena ini adalah olahraga otot dan pasti membutuhkan testosteron yang artinya biasanya laki-laki ya gitu. Dari SMA mereka pun lonjakan testosteron mereka

0: pasti sudah tinggi ya. Nah, sebenarnya itu adalah waktu emas untuk membentuk otot. Karena otot membutuhkan testosteron untuk dibentuk. Jadi maka dari itu, dari SMA lah kita memupuk mereka untuk meminati olahraga ini. Karena otot akan jauh lebih terbentuk, akan jauh lebih gampang terbentuk jika testosteron mereka juga tinggi.
1: Berarti anak SMP belum bisa berarti ya?
0: SMP mereka bisa tetap melakukan, cuma mungkin tidak secepat, perubahannya tidak secepat anak SMA.
1: Berarti pangsa pasarnya ataupun sasarannya berarti ini mulai anak-anak SMA dari kelas 1 gitu ya Pak Ketum ya?
0: Ya, jadi dari SMA lah kita mulai gini. Cuman biasanya mereka mulai terlihat perubahan atau terlihat bentuk badannya yang bagus itu pada saat mereka kuliah ya. Karena kan memang lama prosesnya. Nah, itulah yang dibutuhkan sebenarnya. Atlet-atlet ini adalah orang-orang pemain yang sangat lama sudah melakukan ini gitu. Karena badan itu tidak bisa dirubah dalam 1-2 bulan.
1: Ujian kesabaran berarti ya. Terbukti ya. Nah, kalau ini kalau di Porjar ini juga masuk ya, dipertandingkan ya?
0: Belum, kita sedang berjuang untuk itu sih.
1: Berarti nanti ini di Porprov berarti ya untuk ya. Untuk sekarang. Pantauan Pak Ketum untuk level Bali lah untuk saat ini, sebelum nanti kan untuk di Asia memang brandingnya udah beda gitu ya. Sekarang itu untuk barometer kita yang di Bali, pundi-pundi atletnya yang banyak daerah mana aja Pak?
0: Kalau atlet, kalau yang berlaga di Porprov ya kita tidak menutup mata sih. Ada juga yang diimpor dari provinsi lain ya. Cuman yang Bali sendiri juga ada dan berpotensi. Contohlah misalnya beberapa atlet internasional seperti Adi Rai dan Komang Arnawa adalah putra Bali ya. Kalau di atlet yang sekarang sedang berlaga banyak juga yang Bali. Terutama Buleleng juga banyak yang punya Bali, atlet Bali sendiri. Badung, Gianyar juga, Denpasar juga.
1: Kalau yang impor itu berarti karena tidak ada pilihan atau gimana ya?
0: Karena kita ada penambahan kelas. Ada penambahan kelas dan mungkin di kelas itu Bali belum punya jagoan lah. Jadi untuk membuat peluang atau menambah peluang untuk mencapai medali ya didatangkan dari provinsi lain.
1: Tersangkanya siapa itu yang impor ya?
0: Banyak banyak, hampir semua pengkap.
1: Hampir semua pengkap nih.
0: Biasa itu.
1: Termasuk Buleleng. Karena tuan rumah gitu ya. Nah, berarti ini tetap berarti memaksimalkan potensi daerah dulu berarti ya Pak Ketum ya?
0: Ya pasti.
1: Okay.
0: Selalu kita mengedepankan putra daerah dulu lah. Kalau memang ada potensi yang di Bali, kita pakai itu.
1: Iya, karena kan beberapa waktu terakhir kan juga sering ribut-ribut gitu ya, masalah atlet impor, atlet selundupan, mutasi dan lain sebagainya. Karena habis dapat bonus mereka kabur. Kemudian juga ada juga yang main dengan disduk capil untuk selundupan kakaknya gitu kan, harus diwaspadai ya. Berarti untuk saat ini di PBFI atlet selundupan bisa dikatakan tidak gitu ya, tapi yang mutasi ada. Tapi prosesnya udah jelas
0: betul,
1: ya Pak
0: Ketum.
1: Karena ini ya apa namanya, untuk gengsi daerah selama Porprov Bali ini berat gitu ya. Kemudian ke Pak Jero. Buleleng juga gengsinya ini ya, meskipun udah punya level Asia, mereka bisa turun Pak Jero nanti.
2: Nanti yang untuk Porprov jelas mereka bisa turun.
1: Wah.
2: Jadi karena ini adalah atletnya PK, atlet binaan kami ya. Jadi kalau memang bisa nih mereka berprestasi di kejuaraan Asia ya pasti kami akan mainkan juga di Porprov. Karena kalau mereka sudah juara di Asia kan, kalau kita mau tutup mata kan di Porprov sudah kelihatan
1: medali. Di atas kertas sudah.
2: Nanti kan sudah kelihatan. Nah, tadi juga menyinggung masalah mutasi ya. Kita jujur aja ya Mbak ya. Karena kita juga sebagai ketua pengkap ya. Ya, selama mutasi itu kan wajar. Ya, itu proses yang betul-betul yang memang di legal bagi kita, bukan ilegal ya, selama proses itu berjalan dan prosedurnya semua diikuti dengan baik ya. Kita contoh aja ya, contoh kecil ya, jadi pemain diaspora yang pemain sepak bola itu kan banyak pemain naturalisasi yang datang dari luar ya. Nah, seorang daripada Bapak Erick Thohir aja menaturalisasi pemain yang ada di luar Indonesia untuk masuk ke Indonesia. Dan dalam hal ini kita mutasi kan masih di lingkungan Indonesia. Jadi wajar ya, dalam artian kita juga tidak selalu menyalahkan hal seperti itu. Selama proses mereka itu baik dan prosedurnya benar, ya tidak dalam artian mungkin seperti tadi bermain dengan Dukcapil apa dan sebagainya. Ya kita hormati kalau memang seperti itu. Juga nanti akan ada tim keabsahan kan. Jadi ada tim hukum di Pony Bali, pasti mereka juga akan mengecek semuanya. Apakah atlet ini bermasalah atau tidak, ataukah memang nanti kedepannya bagaimana, apakah ada klaim daripada Pemkab atau Pemprov yang lain. Tapi kalau semuanya sudah clear, ya sudah gak ada masalah Mbak.
1: Yang jelas harus bisa main di PON juga ya.
2: Iya pasti, pasti ya,
0: targetnya kan itu.
1: Iya ya. Nah berarti kalau di Bumi Panji Sakti ini berapa nanti ya yang dipertandingkan untuk di ini?
2: Di untuk di Porprov 2027 sesuai dengan kemarin kita sudah mengadakan Dakerprov ya Mbak ya. Dakerprov itu sesuai dengan THB. Itu ada 11 kelas nantinya. Ya, 11 kelas itu 7 kelas di binaraga dan di main sportnya 2, di main atletik fisik 2. Itu dari binaraga dari kelas 60, 65, 70, 75, 80, 85 dan 85+. Sedangkan main sport itu ada 2. Main support up to 170 cm dan main support upper 170 cm. Dan di main attack fisik juga sama, main attack fisik up to 170 dan main attack fisik upper 170 Mbak. Saya juga perlu menambahkan Mbak ya, nanti tidak enak juga. Jadi 4 atlet yang nanti akan mewakili Bali itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama seperti di kelas 60 tadi, itu namanya Dayat Sudrajat ya. Itu perwakilan dari Pemkab PBBI Gianyar ya. Yang kedua adalah di kelas 75, itu adalah Komang Gading Darmawan, itu adalah perwakilan dari PBBI Buleleng. Dan dia di kelas 85 adalah Yosua Pratama, itu perwakilan PBBI Badung. Sedangkan yang keempat adalah Dewa Putu Bayu, itu yang main-main atletik fisik over 170 itu dari Pemkab PBBI Buleleng. Jadi jadi keempatnya itu kita memang yang terbaik untuk saat ini yang ada di Bali.
1: Siap. Dan ini sudah dipastikan untuk Porprov Buleleng asalnya ngidem gitu ya, dapat masuk gitu ya. Tapi tanpa mendahului takdir, apalagi ini restu sekalinya bahaya ini ya. Di Bumi Panji Sakti pula. Oke, kita jeda dulu, ada tampaknya satu penelpon yang masuk ya di 0361-222161. Kita sapa pendengar kita, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya, selamat pagi, dalam sosiasi untuk pengembarnya dan juga para narasumber yang saya hormati ya. Dari Ramadan nih, Sorong nih Mbak.
1: Wow, Pak Ramadan ya. Pendengar kita di Sorong nih, di Papua ya. Gimana cuaca di sana Pak Ramadan?
3: Ya masih sama, kayaknya seluruh Indonesia hampir sama. Kecuali di bulan akhir September ini kayaknya ada 1-2 yang sudah turun hujan. Tapi tidak, intensitasnya belum deras kan.
1: Masih semoga panas berarti ya.
3: Normal kembali ya.
1: Siap. Ini atlet binaraga dan juga fitness, ada satu Papua juga yang tampil nanti dikawal di kejuaraan Asia. Gimana Pak Ramadan?
3: Sebenarnya orang atlet Papua sebenarnya baik juga. Tubuhnya bagus, tapi kelemahannya mungkin disiplin dan apa itu namanya, ya makan yang tidak tepat sasaran kan. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak narasumber, sebenarnya mau mencari atau pembibitan atlet binaraga dan fitness ini, sebaiknya identifikasi dan perekrutannya yang tepat sasaran seperti apa? Karena olahraga ini kan unik ya, dia kan tidak hanya menuntut performa fisik saja, tetapi kan juga harus disiplin mental ekstrim ya, terkait diet dan juga gaya hidupnya ya kan. Jadi juga kan tentu genetik dan struktur tulangnya seperti apa, kemudian apa ya performa latihannya yang modern saat ini seperti apa, lalu apa namanya apa ya, menggabungkan prinsip apa ya, progresif overload itu, peningkatan beban bertahap untuk membangun massa otot pada secara apa estetis dan simetris itu seperti apa Pak. Manajemen nutrisi juga Pak, edukasi kesehatan para atlet ini harus seperti apa, karena mereka kan ini harus pendampingan ahli gizi juga ya kan. Juga kampanye anti doping Pak, karena biasa olahraga ini kan membutuhkan supaya otot-ototnya itu naik seperti apa ya jangan sampai tiba-tiba menggunakan doping tidak tahu, karena kan doping menggunakan atlet kan bukan cuma atlet yang bertanggung jawab, tapi pelatihnya, ya kan, ofisialnya juga, dokter juga, dan seterusnya. Jadi pembangunan kekuatan mental dan karakter psikologisnya itu seperti apa, Pak? Okay. Manajemen stresnya juga, ya begitu. Nah, seperti apa menurut yang terbaik menurut para narasumber, ya?
1: Oke.
3: Nah, gitu.
1: Baik, itu saja, itu Pak Ramadan.
3: Sebenarnya banyak mau tanya 100 pertanyaan tapi waktu cuma sedikit.
1: Oke, baik, baik.
3: Tetap poin-poinnya saja dulu, ya.
1: Siap, jadi, baik.
3: Kelompok usia juga, Pak. Itu mulai pembibitan pada usia berapa yang paling terbaik? Karena usia muda mulai dari remaja itu kan hormon testosteronnya itu apa testosteronnya itu alami tidak berarti puncak. Okay. Sangat baik kan, sangat ideal gitu.
1: Siap, baik.
3: Nah, itu saya, terima kasih. Selamat
1: pagi. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong, ya. Beliau memberikan banyak PR ini kepada Pak Ketum dan juga Pak Sekum, ya, untuk ini, ya, cukup care sekali dengan binaraga dan juga fitness, termasuk beliau juga untuk atlet Papua ini, ya, dalam tanda kutip disiplin dan juga makanannya sering langgar, benar gitu ya Pak Ketum?
0: Mungkin di sana karena mungkin banyak makanan tradisional yang gini, ya,
1: menggoda selera gitu, ya. Oke, silakan mungkin ditanggapi.
0: Oke, okay. Yang Pak Sekum, ya. Pertama yang nyangkut di benak saya, ya, masalah yang pola latihan atau apa. Kalau pola latihan ada banyak sekali metode yang bisa dilakukan, dan itu semuanya juga bagus karena masing-masing atlet belum tentu cocok dengan pola latihan yang A, dan mungkin atlet yang lain cocoknya dengan yang B. Nah, itu tergantung mereka menyesuaikan dengan badannya sendiri, karena mereka yang akan tahu itu bagaimana, yang mana dia cocok, yang mana aman buat badan dia. Terus yang masalah disiplin dan nutrisi, disiplin sudah pasti, disiplin adalah kunci dari olahraga kita ini, ya, binaraga dan fitness, karena jika tidak disiplin badan tidak akan terbentuk. Itu juga disiplin itu juga diterapkan pada saat pemenuhan nutrisi. Jadi di bidang olahraga, di semua, saya rasa sih di semua olahraga, ya, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah pemenuhan nutrisinya itu, terutama kalau di binaraga adalah protein. Protein nomor satu dari segalanya. Itu yang biasanya kita sebagai orang Indonesia yang agak miss dan tidak terlalu peduli dengan itu. Dan itu yang harus PR buat orang jika ingin badannya bagus, binaraga atau fitness, adalah pemenuhan protein itu. Itu yang harus benar-benar dihitung, apa yang masuk, apa yang berapa persen yang masuk, berapa persen lemaknya, berapa persen karbohidrat. Itu yang benar-benar harus, itulah kunci disiplinnya. Jika itu bisa dilakukan secara konsisten, badan pasti akan berubah.
1: Oke, siap. Berarti itu kuncinya disiplin, kemudian di kalau nutrisi proteinnya, ya, protein kadar-kadarnya, timbangannya harus pas, ya, gitu, ya.
0: Itu repotnya, Pak. Okay. Kalau orang binaraga fitness pasti kemana-mana buat timbangan, Pak. Makan sapi 200 gram sekali makan, itu semua timbang.
1: Kemudian untuk anti doping sama pengelolaan stres gimana?
0: Kalau anti doping sebenarnya setiap pertandingan gitu kan kita ada kalau yang multi event pasti ada tes dopingnya. Kalau yang seperti kejuaraan Asia, ya, Southeast Asia, Asia sama World kemarin yang kita ikuti, mereka akan selalu mengadakan seminar satu hari sebelum, biasanya setelah timbang badan mereka ada seminar sore harinya. Jadi selalu diingatkan. Betul, doping, jika ditanya apakah atlet ada yang pakai doping, betul, pasti ada. Jika orang memang mau pintas, mereka akan menggunakan doping. Ya, saya rasa di semua cabor sih, ya. Doping itu kan performance enhancement drug, jadi membantu untuk performa atlet jadi lebih cepat, lebih bagus dan semuanya. Cuma kan kembali lagi, apakah atlet itu mau melalui prosesnya semua atau mereka mau jalan pintasnya, itu tergantung atletnya sih.
1: Kalau jalan pintas neraka mana sih, gitu, ya, udah pasti didiskualifikasi, gitu, ya. Pilih yang mana, proses latihan bertahun-tahun akan hancur dalam, ya, beberapa detik, gitu, ya, karena kesalahan gitu. Kemudian untuk stresnya, Pak Ketum, ada mungkin tips dari seorang juri internasional nih tentang pengelolaan stres bagi atlet?
0: Kalau stres di olahraga binaraga dan fitness ini adalah yang terutama, ya, yang jika atlet, kita bicara atlet, adalah sebelum berkompetisi, Mbak. Okay. Karena sebelum berkompetisi seperti sekarang lah, tadi 10 hari sebelum berkompetisi mereka akan tidak memasukkan garam, tidak memasukkan gula. Lemaknya sedikit sekali, jadi pure protein aja. Nah, dengan kekurangan garam dan gula itu sebenarnya ini kan krusial banget ya untuk badan ya. Itu sudah kita menempatkan badan di posisi stres ya. Biasa kita akan menyarankan atlet kalau bisa istirahat, rest. Ya, semakin banyak rest, ya kita nggak akan berpikir yang aneh-aneh lah. Makanya seperti Pak Juru tadi bilang, kalau atlet sudah di pertandingan, ya yang nganter harus sabar. Okay. Karena ya bisa dikatakan senggol sedikit, bacok. Gitu. Tingkat stresnya tinggi sekali karena tidak ada masuk ini, sodium dan gula ini nggak masuk.
1: Ya benar ya, hidup tanpa gula dan garam hampa gitu ya, sehingga atlet pun gitu ya. Yeah. Kemudian mungkin tanggapan Pak Juru untuk Pak Ramadan, tambahannya silakan juga.
2: Jadi apa yang sudah disampaikan dari Pak Ketum itu sudah lengkap sekali. Ya mungkin bagi saya selaku juga yang sering mendampingi atlet ya. Jadi memang kalau saya sih makanan yang paling utama, jadi loading atlet sebelum lomba itu juga kita sangat menentukan. Bu, karena apa? Karena kadang kalau kita salah loading, itu yang persiapan mungkin yang satu tahun itu bisa ambruk semuanya. Jadi di saat nanti dia tampil di stage itu bisa hancur, Mbak. Karena itu sangat menentukan sekali dia. Makanya kalau dia sudah loading, itu kita atur dia supaya loadingnya, supaya yang tepat, makanan yang tepat, dan juga waktunya yang tepat gitu loh. Jadi nanti dia bisa nanti tampil optimal pada saat dia bertanding di keesokan harinya. Ya. Dan yang kedua juga tadi sudah disinggung oleh Pak Ketum mengenai manajemen stres. Jadi kalau sampai atlet stres, minimal H-2 atau H-1 sebelum lomba itu nanti kemampuan optimal ototnya itu tidak akan timbul. Ya. Tidak akan maksimal dia. Jadi memang itu perlu kita memang harus kita mengerti betul dengan kondisi dan juga emosional atlet. Iya, jadi kita harus paham betul. Ya, kalau memang itu memang betul seperti dikatakan Pak Ketum tadi, memang sebaiknya atlet diberikan untuk istirahat.
1: Dan jadi yang nanti, nganter harus multi ya, sabar.
2: Jadi atlet jadi raja, tidurnya di hotel di kasur, kita yang jalan-jalan. beli makanan, beli minuman buat dia, tanya masuk kamar mau pesan apa, buahnya buah apa, makannya makan apa. Biasa
1: sampai sebegitunya. Ya,
2: kita jadi ART gitu. Iya, memang seperti itu. Dia diam di kamar. Dia minta ini, minta ini, minta ini. Mungkin dengan Pak Ketum nanti yang mendamping.
1: Ya, Pak Ketum bisa diberikan kesempatan ini ya untuk bully Pak Ketum secara tidak sengaja, ini bahaya juga.
2: Ya, memang seperti itulah. Memang atlet bina raga seperti itu ya, Pak ya. Jadi kita yang harus mengerti. Ya kita yang nawarin bahkan. Kamu sekarang mau beli apa? Mau minta apa? Minta apa hari ini? Apa buahnya apa? Karena buahnya beda-beda. Setiap atlet itu kan beda dia. Ada yang mungkin minta jeruk, ada minta yang mungkin minta semangka dan sebagainya beda. Jadi kita belikan sesuaikan dengan kebutuhan atlet.
1: Pasca Pak Ketum jadi ART, tuntutannya prestasi dong. Ya, harga manisnya itu ya Pak Ketum ya.
2: Nanti setelah kita jadi ART, nanti dia tampil di stage, tapi tidak bisa podium, ya tahu sendiri.
1: Langsung dibinasakan gitu ya.
2: Ditinggal sama Pak Ketum pulang duluan.
1: Jadi warga Thailand nanti gitu ya. Ditinggal, nggak dibayarin pula tiketnya. Bahaya juga ini. Sudah menjadikan ya, selama ini ya, untuk mengawal atlet, menjadikan Pak Ketum ART, bahwa dia udah jadi raja. Oke, siap. Dan mungkin di ini tak terasa ya, udah ada sign-nya dari penyiar. Kita hanya tinggalnya 2 menit yang tersisa gitu ya. Tadi untuk dengan sisa waktu yang ada, apa yang masih harus dimatangkan, kemudian pesannya ya, terlepas dari drama-drama nanti akan terjadi di situ gitu ya. Mungkin 1 menit untuk Pak Juru, kemudian nanti Pak Ketum, silakan.
0: Kalau dari kita sih mematangkan, kalau dari point of view saya sih, yang saya harus matangkan itu adalah kesiapan administrasi dari atlet.
1: Kayak pas kalau hipnospot perlu nggak misalnya kayak gitu Pak?
0: Sejauh ini sih belum pernah kita lakukan dan saya rasa belum ya, karena atlet atlet masing-masing bisa, yang kita ajak sekarang berempat ini sudah banyak pengalaman dan sudah banyak. Sudah tahu bagaimana manajemen stres dan
1: administrasinya lain-lain. Berarti sekarang
0: administrasi ya? Paspor, tiket dan kelengkapan mungkin untuk berangkatnya, terutama baju-baju dan kan kita harus persiapkan supaya nggak ada kesalahan pada saat di sana yang akan menimbulkan stresnya lebih banyak. Gitu.
1: Oke, okay. Kesalahan kecil tapi ya, dampaknya gitu ya. Oke, okay. Ini hal-hal kecil tapi ya. Ini ya drama administrasinya ya, harus ya. Aman gitu ya, jangan sampai baru tiba sana ini nggak bawa itu nggak bawa. Oke. Okay. Kemudian Pak Jero silakan.
2: Jadi untuk statement terakhirnya, jadi kalau atlet saya berharap ya, karena saya sebagai ketua PMK dan juga Pak Ketum, saya berharap atlet saya itu bisa tampil maksimal yang keempat atlet yang wakil Bali ini. Mm-hmm. Ya. Jadi doa terbaik selalu saya panjatkan untuk kesemuanya, mm-hmm. untuk tim Indonesia, mudah-mudahan dari keberangkatan nanti sampai atlet nanti timbang badan dan sampai tanding dan kembali pulang ke Bali, ke Indonesia, mm-hmm. semuanya dalam keadaan selamat dan juga ada raihan medali nanti di lehernya Mbak. Mudah-mudahan itu ada medali emasnya ya.
1: Iya, astungkara, ya.
2: Sekarang kan emas mahal ini.
1: Nanti bisa digade gitu ya.
2: Di sekolah kan masih digade.
1: Baik,
2: ya, itu aja harapannya Mbak ya. Okay. Jadi pasti yang terbaik.
1: Ya, kita doa terbaik selalu ini udah ada Pak Jero Mangku ini ya. Pejatinya harus dijejerin yang banyak gitu ya. Terutama di purnama kapotnya gitu ya nanti Pak Jero. Baik, apapun yang terjadi ya, semua berserah kepada semesta yang terakhir ya, terlepas dari sudah persiapan matang yang sudah dilakukan, kemudian juga apa effort dari segala pihak ya yang mendukung, terutama Pak Ketum nanti yang juga mengawal sebagai juri internasional juga di situ, kemudian juga para atlet, semoga dilancarkan saat berangkat dan juga ingat ya pulang dengan target emas gitu ya, agar semua pengorbanan yang mengawal tidak sia-sia ya, gitu ya.
2: Baik, aja dibawa nanti.
1: Oke. Baik, harus emas dan bendera merah putih dan Indonesia Raya harus berkibar di situ. Dan sekali lagi terima kasih kepada pendengar kita yang sudah memberikan atensinya, masih banyak kami tidak bisa bacakan satu persatu. Kemudian juga terima kasih Pak Ketum sudah hadir. Jangan kapok-kapok kita ganggu dan Sandra di studio program 1. Pak Jero juga dari Bumi Panji Sakti. Terima kasih banyak juga, ini sudah hadir semua. Langsung jauh-jauh dari Singaraja dan selamat kembali pulang nanti ya, dipantau atletnya sebelum beberapa hari menjelang berangkat ini. Sekarang tanggal 18 hanya tersisa 5 hari ya. Baik, doa terbaik untuk seluruh atlet binaraga dan juga fitness untuk merah putih nanti berkibar dan Indonesia Raya berkumandang. Dan kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya.
4: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami sudah hadirkan untuk Anda dan juga pastinya kita sudah simak bersama-sama dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik menanti prestasi atlet PBFI Bali di Kejuaraan Asia 2026 yang tentunya juga sudah dipandu tadi oleh rekan saya Putu Nirawati. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang tadi mungkin nggak sempat untuk mengikuti sesi dialog pagi tadi, Anda bisa langsung menuju ke Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar untuk bisa mengikuti siaran ulangnya. Dan juga pendengar, karena sudah berakhir dialog Denpasar pagi hari ini, berakhir juga Hari Sukma untuk menemani ruang dengar Anda. Tapi Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini juga ada rekan saya Hapsarina Choa yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 3 sore nanti. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See you.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Du.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Yes, halo RRI untuk pagi hari ini edisi 18 September 2026. Saya Hapsarina Choa menemani ruang dengar Anda kali ini untuk informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan dari musik director kita ya. Tapi untuk halo RRI, nanti dulu kita persilakan Anda curhat untuk fasilitas-fasilitas publik yang mungkin ada kurangnya dan bisa diperbaiki. Silakan lo ya. 0896781233830.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Through. I've written it down for you. Talks about everything up and going.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan, rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun, pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Yang sampai di sini untuk Halo RRI Jelang Siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali menemani Anda pastinya untuk acara selanjutnya, Indonesia Sehat Siap nanti. Tapi sabar dulu ya, kita ikuti dulu beberapa rangkaian sebelum kita ke perbincangan kita siang ini.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Pernah nggak lagi asik gitu ya, mungkin makan gado-gado atau lagi ngobrol seru bareng keluarga, mendadak ada apa kesunyian gara-gara gigi palsunya lepas. Nah, dengan Pro 1 RRI dan pasar, kanal informasi dan inspirasi, saya Hapsari Naco kembali menemani ruang dengar Anda di acara Indonesia Sehat bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati. Siang ini topik kita dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, tapi sering banget diabaikan gitu. Plot twist di balik gigi palsu. Gigi palsu bikin drama, kenali dulu biologi mulutnya ya. Untuk yang mau tanya-tanya langsung aja persiapkan diri untuk bertanya di nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Sekali lagi WhatsApp 0896-7812-3830. Kita sudah kedatangan satu dokternya, karena lagi satu sedang berhalangan, lagi sakit, dokter Tri Purnami Dewi, benar dokter ya?
1: Iya, selamat siang. Sehat. Masih pagi ya, masih setengah pagi ke siang.
0: Jelang kita bilang ya. Jelang. Iya, kita doain juga nih dokter Jelita cepat sehat ya, kabarnya sakit ini. Mudah-mudahan gak ada yang sakit yang berat ya dokter ya.
1: Oke, semoga sengkara.
0: Iya, dokter kalau kita ngomongin gigi palsu, orang tuh kan ngebayanginnya kakek, nenek gitu. Apakah emang lumrahnya begitu atau harus begitu?
1: Harusnya enggak sih ya.
0: Ya gimana kan, tuh dokter?
1: Kita enggak kayak zaman dulu ya. Lagu burung kakak tua.
0: Gigi tinggal dua
1: gitu ya. Padahal enggak juga sih. Hari gini kita udah mulai banyak informasi-informasi berseliweran ya. Baik di media sosial dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya nggak mesti sih harus orang tua gigi palsu. Sekarang banyak juga sih orang tua yang giginya masih oke ya. Karena mungkin sudah mulai terpapar dengan informasi bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan lain sebagainya. Namun terbalik malah banyak juga usia-usia yang masih muda itu sudah kehilangan gigi. Tapi sekarang kan banyak penyebabnya ya, tidak harus karena dicabut karena karies, bisa juga karena faktor-faktor lain, trauma misalnya kecelakaan atau dan lain sebagainya gitu.
0: Menarik nih, berarti istilahnya kita nggak mikirnya, oh berarti karena giginya lubang rusak dan lain sebagainya dicabut, iya, jadi harus pakai gigi palsu, nggak harus gitu ya?
1: Iya.
0: Nah saya sebenarnya penasaran sama gigi palsu dokter. Kalau orang pakai gigi palsu itu kan biasanya identik karena estetik ya dokter ya.
1: Iya betul.
0: Cuman ya karena gigi depannya ada yang lepas atau dicabut jadi pakai gigi palsu. Tapi kalau di belakang gitu kayak geraham, taring gitu perlu nggak sih dok kalau misalnya dicabut terus pakai gigi palsu gitu gimana dok?
1: Iya inilah yang sering terjadi ya. Jadi kebanyakan nih. Masih mindsetnya masyarakat kita kalau nggak penting itu nggak mau datang ke dokter gigi ya. Jadi masih sifatnya istilahnya kuratif dan rehabilitatif. Jadi kuratif itu menyembuhkan yang sakit, kemudian kalau rehabilitatif memperbaiki apa yang sudah disembuhkan gitu ya. Belum ada tuh, masih jarang yang datang karena preventif atau mencegah gitu ya. Jadi sebelum rasa sakit muncul udah kok lubang ya, kok nyangkut sisa makanan ya, datang deh ke dokter gigi kenapa nih sebelum dia muncul sakit. Tapi masih mindset masyarakat kita masih belum sakit nih gak apa-apa nanti sakit aja ke dokter gigi gitu. Atau sudah sakit banget parah ya mau gak mau dokternya bilang terpaksa nih dicabut. Habis dicabut gimana? Ya pasang gigi palsu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau gigi hilang ya karena dicabut atau karena kecelakaan, biasanya gigi depan ya kalau kecelakaan. Nah itu semuanya harus direhabilitasi gitu ya, diperbaiki atau dibangun kembali sehingga berfungsi. Sehingga gigi palsu itu sebenarnya ada tiga nih fungsinya ya. Pertama memperbaiki estetik, kedua memperbaiki mastikasi atau fungsi kunyah, dan yang ketiga memperbaiki fungsi fonetik. Coba bayangin kalau gigi depan tuh nggak ada giginya bisa ngomong huruf sesuatu yang misalnya ke S gitu udah gak bisa ya kalau gak ada giginya gitu. Tuh
0: langsung
1: fungsi
0: praktek loh.
1: Langsung dicoba mbak. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang kita tidak bisa ucapkan secara fonetik kalau giginya nggak ada gitu ya, terutama gigi di depan.
0: Berarti
1: atau anterior.
0: Fungsinya estetik,
1: mastikasi. Mastikasi itu fungsi pengunyahan, nah, itu untuk gigi belakang tuh ya. Kalau nggak ada gerahamnya, terus ngunyahnya nggak sempurna dong ya. Aduh, maaf, nggak sempurna gitu.
0: Estetik, fonetik.
1: Fonetik itu ya, fungsi bicara gitu ya, mengucapkan huruf-huruf tertentu gitu. Jadi ada tiga itu fungsi utama dari gigi palsu. Nah, tapi kebanyakan masyarakat kita masih berpikir hanya fungsi estetik. Jadi untuk gigi depan, jadi belakang nggak perlu gitu ya. Padahal kalau gigi belakang itu tidak diganti, misalnya gigi bawahnya hilang gitu ya, geraham nomor 1 atau gigi nomor 6. Nah, itu kebanyakan gigi nomor 6 tuh banyak yang hilang karena dia sudah tumbuh sejak usia 7 tahun ya. Jadi tanpa ketus gigi atau tanpa gigi susunya tanggal, itu gigi nomor 6 itu sudah muncul di usia 7 tahun. Nah, makanya sering kali banyak kasus di mana gigi 6-nya pada saat dewasa itu belum tua nih, udah dicabut gara-gara karies atau gara-gara sudah rusak dan tidak dirawat. Nah, itu kalau tidak diganti dengan gigi palsu, itu kadang gigi belakangnya bisa bergeser ya, kemudian atau gigi depannya bergeser ke belakang, gigi belakang bisa bergeser ke depan, atau gigi atasnya bisa turun atau over erupsi istilahnya. Nah, kalau udah kayak gitu susah deh, jadi jelek ya. Jadi bukan giginya tambah panjang, tapi dia keluar dari
0: jalur.
1: Iya, jadi dia memanjang, sepertinya memanjang gitu. Nanti lama-lama bisa tanggal gitu karena enggak ada lawannya, gigi bawahnya enggak ada gitu ya. Jadi tidak ada lawan, sing ada lawan gitu ya. Jadi itu bisa masalah juga gitu terhadap bentuk atau struktur dari gigi dan rahang kita ya gitu ya. Apalagi yang hilang lumayan banyak, misalnya kalau satu gigi masih oke lah ya. Tapi kalau sudah dua gigi, tiga gigi belakang hilang, nah itu selain ngunyahnya sulit ya, kita makan jadi lebih lama gitu karena proses ngunyahnya enggak, dan itu bisa berefek ke sistemik atau ke tubuh kita. Jadi kalau makanan kita enggak bagus, ngunyahnya enggak lumat gitu ya, lambung kita jadi lama-lama juga kerjanya lebih keras ya, yang harusnya lumat di mulut, lambung kerjanya tinggal dikit aja, ini jadinya lambung yang kerja keras untuk menghancurkan gitu. Kalau gigi depan sudah pastilah ya, kalau begitu hilang atau kecelakaan atau cabut, itu pasti orang estetiknya jelek nih, ompong gak enak di depan, itu pasti langsung ke dokter gigi gitu. Kalau belakang itu yang sering diabaikan gitu Mbak. Itu dari segi boleh gak ya atau wajib gak ya pasang gigi palsu gitu Mbak.
0: Sebenarnya ya, dokter memaparkan seluruh fakta kehidupan dari lahir sampai akhir.
1: Iya betul.
0: Pergigian dari seorang makanya, manusia.
1: Makanya itu, jadi jangan plot twistnya di situ, jangan mikir gigi palsunya aja, tapi rongga mulut kita gimana nih gitu ya, biologi oralnya atau oral biologi atau biologi rongga mulutnya juga harus diperhatikan gitu.
0: Langsung iya, pegang-pegang pipi. Aduh ya Allah, semua fakta-fakta hidup langsung rasanya.
1: Iya
0: ini cukup ini ya, cukup menggelitik fakta ini ya dokter ya, bahwa kita ngerasa belum sakit, bener sih gitu. Iya. Ini fakta lapangan, orang-orang yang sering kayak masih sehat-sehat aja, iya, masih rajin sikat gigi gitu. Berarti ke dokter 6 bulan sekali itu memang sebaiknya begitu ya dokter ya.
1: Iya, kadang nggak kedetek itu, lubang-lubang kecil tuh nggak kedetek kalau belum sampai nyeri gitu.
0: Langsung. Oke. Kita sering banget nih kan kalau kita ngomongin gigi itu ya itu tadi nunggu sakit dulu baru ke dokter gigi gitu dan lain sebagainya. Tapi kita kembali lagi nih ke bahasan gigi palsu. Apa sih sebenarnya yang paling sering dikeluhkan pasien pertama kali pakai gigi palsu dari sisi biologis mulut mereka dulu deh?
1: Sering kali ya. Nah, kita bicara dentist dulu. Dentist itu doctor, engineer. E-nya engineer ya, N-nya tis tuh artis gitu ya. Jadi dalam pergigian, selain seorang dokter gigi itu memperhatikan struktur mulutnya atau kondisi gigi yang hilang beserta sekitarnya, nah itu ada yang namanya artis juga. Jadi bagusnya gimana? Jadi dalam mendesain gigi palsu itu nggak hanya sekedar diganti gitu ya. gigi depan diganti, gigi belakang diganti. Tapi kita mempertimbangkan saintisnya juga, jadi ilmunya juga, gimana nih, nggak hanya sekedar pasang gitu aja. Nah, disitulah ketika kita tidak memperhatikan ilmu membuat gigi palsunya, kemudian desain dari gigi palsunya, kemudian seni, ya, seni itu meliputi warna gigi, kemudian bentuk giginya, berkaitan dengan desainnya, nggak hanya bikin baju aja loh Mbak ya, ada artistiknya sama desainnya ya, tapi pergigian ini juga gitu. Nah, disitulah biasanya muncul keluhan-keluhan pasien jika kita tidak memperhatikan itu, ya, tidak memperhatikan combine ilmu rongga mulutnya dan desain dari gigi palsunya. Desain itu bisa warna, bisa bentuknya, bisa jenis bahan yang digunakan, kemudian desain untuk kita, seperti kita mendesain baju ya atau mendesain apa gitu ya, kita harus memperhatikan kondisi rongga mulutnya. Jadi berapa gigi yang hilang, kemudian kita nanti naruh kaitannya di mana, pemegangnya di mana, kemudian stabilitasnya gimana, kemudian hasil cetakan giginya, modelnya bagus apa enggak, cocok apa enggak, akurat apa enggak. Nah, itu. Jadi kalau itu sudah benar-benar diperhatikan, baru kita bisa mendapatkan gigi palsu yang oke, yang bagus, yang enak, nyaman di pasien.
0: Oke, dokter. Nah, ini jadi makin
1: ada keluhan.
0: Ini makin complicated.
1: Iya, complicated mikirin banget sebenarnya, Mbak. Tidak hanya sekedar gigi yang dipasang gitu ya.
0: Ternyata ya.
1: Iya, jadi
0: terus gimana, dokter?
1: Jadi kalau misalnya ada keluhan, misalnya kok baru seminggu dipakai sakit. Nah, itu lagi pertimbangan mulut kita itu butuh adaptasi dengan sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti kalau misalnya, oh ini adaptasi nih, ah, udah biarin aja gitu ya. Seminggu udah biarin aja, nanti dua minggu biarin aja. Nanti bisa luka, sariawan, dan lain sebagainya, nyeri berkepanjangan. Nah itu, jadi tetap harus kontrol kembali ke dokternya untuk dicek. Ini yang bikin sakit apanya? Kemudian ada sesuatu yang menyulitkan enggak? Buka pasang untuk nanti pas sikat giginya enak enggak? Atau menyulitkan enggak? Nah, itu harus dicek kembali minimal 3 hari, kemudian seminggu, kemudian sebulan. Itu masih harus dikontrol. Karena adaptasi rongga mulut kita terhadap sesuatu yang baru, utamanya dalam topik ini gigi palsu, itu perlu diperhatikan, terutama gigi palsu yang bisa dilepas pasang atau gigi tiruan sebagian lepasan namanya ya, atau partial denture bahasa kerennya. Itu karena misalnya yang hilang hanya 1, 2 atau beberapa gigi. Nah, beda lagi dengan kalau yang sudah kehilangan semua gigi ya, atau full denture atau gigi tiruan penuh atau lengkap gitu ya. Jadi itu juga perlu, jangan kira ketika oh sudah dipasang nih pasti nggak bakalan lepas-lepas gitu ya. Ya perlu adaptasi juga, mungkin ada gesekan yang menimbulkan sakit atau sariawan dan lain sebagainya. Nah, itu butuh waktu untuk adaptasi, kemudian harus tetap kontrol ke dokternya 3 hari, seminggu, atau sampai dengan sebulan pasca pemasangan gigi palsu.
0: Kalau nah, misalnya dari jangka kontrol tuh ada mungkin ditemukan oh ini gak cocok atau apa, itu diperbaiki
1: ya.
0: Nunggunya lama gak, dokter?
1: Nah, itu tergantung jenis gigi palsunya gitu. Jadi ada yang bisa cepat, oh mungkin nih tinggal dikurangi sedikit misalnya gitu, bisa sehari selesai diperbaiki gitu. Makanya jangan nunggu setelah sebulan baru, gak kontrol-kontrol sebulan gitu. Nah, itu biasanya jaringan rongga mulut kita juga sudah mulai ada perubahan-perubahan gitu yang membuat, apalagi kadang-kadang ada juga pasien nih ya, aduh udah gak enak nih dipakai, udah gak datang-datang lagi sebulan, setelah 2 bulan baru, dok gigi palsu saya udah 2 bulan yang lalu nih, gak bisa, saya gak pernah pakai karena sakit. Nah, itu mulut kita sudah beda lagi kondisinya tuh setelah sebulan, bisa jadi beberapa gigi ada sudah bergeser.
0: Oh,
1: gitu. Jadi tidak lagi sama ketika dengan pertama kali waktu kita cetak untuk membuat desain gigi palsu tersebut gitu.
0: Oke, dokter, sekarang mikirnya saya gini, kalau misalnya dia kontrol 3 hari, seminggu, dan sebulan gitu, definisi mana sih, dokter, yang istilahnya gangguannya ini, oh ini karena masih menyesuaikan, sama gangguan ini emang gak cocok?
1: Apapun keluhannya.
0: Soalnya kan jadi tiap orang kan punya resistensi sakitnya kan beda-beda gitu.
1: Saya rasa hampir sama ya. Misalnya nyeri itu karena tertekan, misalnya kok pada saat dipakai makan gitu ya, sehari, dua hari, tiga hari, ini dipakai ngunyah, kok nekennya bisa sakit, dok, di bagian gusi misalnya gitu, gusi di bagian gigi palsunya gitu ya. Nah itu dicek tekanannya seberapa, nanti kita kurangi bagian yang menekan itu, gitu. Atau menyesuaikan lagi. Atau misalnya, oh dok, kaitannya pemegangnya itu terlalu cekat nih sampai gigi pemegangnya nyeri gitu, nanti kita longgarkan sedikit gitu. Jadi tergantung keluhannya. Jadi keluhannya biasanya hampir sama sih selama proses adaptasi itu. Jadi kita sudah tahu solusinya gitu ya, ketika oh keluhannya biasanya di sini gitu.
0: Oh gitu. Oke. Ya.
1: Apapun keluhannya disampaikan saja. Jadi nanti
0: saya pikir
1: kita
0: harus,
1: yang carikan solusi.
0: Oh sakit ya, sakit banget, skala 1 sampai 10 enggak gitu ya dokter. Enggak.
1: itu karies itu. Kalau karies begitu.
0: Aduh, ternyata enggak harus menyiksa ya.
1: Enggak juga untuk ya. Tahu. Jangan sampai nanti kalau kata-kata menyiksa itu muncul nanti, wah enggak usah deh pasang gigi palsu, menyiksa ini seminggu menyiksa.
0: Aduh, ya ampun, oke dokter, tapi kita masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanya-tanya lagi dokter ya.
1: Jangan tapi saya nggak terlalu cepat kan ini ya ngobrolnya ya.
0: Santai ntar, dokter.
1: Rasanya pengen ngeluarin semua.
0: Oke, pendengar masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Yes, kita kembali lagi di perbincangan kita Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali soal gigi, bahkan sampai akar-akarnya, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan gigi para manusia. Yang sebenarnya sih sebenarnya bisa dihindari, tapi ya, betul. Ya karena kebiasaan gitu, jadi akhirnya susah gitu ya. Ya, kalau secara biologi sebenarnya kan ada jaringan ya dokter ya, antara gusi dan tulang rahang gitu. Jadi kalau misalnya gigi hilang itu digantikan dengan gigi palsu. Terus jaringannya gimana nih dokter?
1: Iya, kita bicara gigi palsu ya. Jadi pemalsuan yang paling legal ini gigi dokter gigi.
0: Pemalsuan paling legal.
1: Jadi dokter gigi ini yang bisa membuat gigi palsu itu yang dilegalkan.
0: Oh, sama lagi satu.
1: Iya.
0: Rekayasa lalu lintas.
1: Iya. Wah, itu di luar kemampuan saya tuh.
0: Legalitas itu terlegalkan itu ya. Gimana dokter?
1: Oke, kita bicara biologi oral ya, atau biologi dari rongga mulut kita. Ya betul sekali Mbak. Tadi itu di mulut kita itu banyak ada
0: saraf-saraf
1: gitu ya. Ada gusi ya, jaringan lunak ya istilahnya. Jadi di rongga mulut kita ada jaringan lunak, ada jaringan keras gitu ya. Jaringan keras apa? Giginya. Kemudian ada tulang. Jaringan lunaknya ada gusi, ada pipi ya, bagian dalam pipi, kemudian ada lidah kita. Nah, itu bergerak semua, itu hidup semua, itu biologis semua. Jadi semua itu pasti akan bereaksi ketika ada sesuatu yang baru di mulut kita. Jangankan sesuatu itu berupa makanan atau batu kecil gitu ya. Itu pasti aneh rasanya kan, lidah kita langsung ngerasa bingung gitu ya. Ini apa nih gitu ya. Apalagi gigi palsu ini yang lumayan besar. Nah itu setengah mili saja dia gak nyaman, itu akan terasa gak enaknya gitu ya. Sama kayak tambalan gigi ya, setengah mili aja kayak ganjel gitu pasti gak enak. Nah itu yang paling biasanya memerlukan adaptasi itu gusi memang ya. Gusi, kemudian gigi sebelah-sebelah dari tempat kita memasangkan gigi palsu kalau giginya masih ada, dan lidah untuk rahang bawah ya. Lidah itu kayaknya susah gitu ya, apalagi kalau misalnya gigi yang hilang itu geraham kanan kiri, itu biasanya kan desainnya kita bikin nyambung gitu ya, kanan ke kiri gitu ya, jadi satu plat nyambung gitu. Nah itu pasti platnya itu atau pemegangnya atau base-nya itu ada di bawah lidah gitu ya. Nah itu yang paling biasanya kalau ngomong sesuatu es misalnya gitu, wah ini udah gak enak nih karena ada gigi palsu di bawahnya, ada basis dari gigi palsunya. Nah itu pasti ya. Nah itulah yang perlu salah satu adaptasi juga. Gimana caranya, gimana setiga hari ini ngomongnya udah enak apa belum gitu ya. Udah nyaman atau lidahnya udah beradaptasi atau enggak gitu ya. Kemudian apa kayak otot di bawah lidah itu kadang-kadang itu kegesek atau enggak, ada luka atau enggak kayak gitu. Nah kemudian ngunyahnya gimana, gusinya ada yang sakit enggak gitu ya. Ketekan atau enggak, jadi kalau ketekan pasti ada kemerahan kayak gitu, jadi ada peradangan, bisa ada peradangan, bisa ada luka gitu ya. Nah itu yang harus kita perhatikan sebagai dokter gigi ketika mendesain, kemudian ketika saat kontrol. Dan pasien juga jangan semata-mata berpikir ya, kayaknya ekspektasinya terlalu tinggi, langsung pakai itu langsung enak gitu. Gitu. Jadi tetap rongga mulut kita itu pasti akan melakukan reaksi terhadap barang baru yang ada di mulut kita. Kemudian air ludah. Air ludah itu jangan bukan hanya sekedar air yang ada di rongga mulut kita ya. Tapi kalau dia jumlahnya juga kurang, itu juga berpengaruh terhadap gigi palsu yang kita pakai. Jadi air ludah itu selain buffering, dia juga membasahi, melumasi ya. Jadi pada saat ada gigi palsu itu dia juga kalau kering mulut kita itu gampang kegesek gusi kita
0: dengan gigi palsu,
1: jaringan lunak rongga mulut kita gampang kegesek sehingga tidak terlumasi, sehingga sering muncul itu. Jadi kok walaupun sudah enak tapi kok sariawan sering muncul ya kayak gitu. Terus kalau gigi palsunya nggak dibersihkan, kok saya sejak pakai gigi palsu saya sering sariawan ya, padahal nggak kegesek tuh sariawannya di tempat lain, di pipi apa di lidah. Nah itu kalau gigi palsunya nggak rajin dibersihkan, sama seperti gigi kita ya, gigi palsu itu harus rajin digosok gigi, gosok juga, dibersihkan juga, karena jamurnya nanti bisa menempel di sana gitu. Jadi sariawannya tambah parah gitu ya, bukan karena kegesek gigi palsunya, tapi karena ada kotoran, ada jamur, ada bakteri yang menempel di gigi palsunya gitu.
0: Dokter, ini saya bingungnya gini nih. Berarti ini kan banyak faktor ya dokter ya.
1: Iya,
0: gusinya, apakah ketekan atau enggak. Terus antar giginya apakah bergesekan, terus belum lagi rongga mulutnya, air liurnya, segala macem gitu. Nah, kalau misalnya gigi palsu ini menggantikan gigi yang mungkin dicabut gitu ya, itu tuh si saraf dan lain sebagainya tuh digimanain tuh dokter? Karena kan pikiran saya kalau dicabut itu kan pasti udah kayak dimatikan lah semua saraf gitu. Tapi kenapa kalau dipakai gigi palsu tetap, aduh sakit kalau ketekan, masih ada keluhan itu gitu dokter?
1: Jadi kalau kita habis dicabut giginya itu kan kita menunggu dulu sampai gusinya sembuh ya.
0: Aha.
1: Jadi ketika habis dicabut itu kan memang pasti ada soket bekas cabutan gigi kayak berlubang ya, ya. Gitu ya, karena betul. Akarnya dicabut. Nah itu kita tunggu dulu sampai sembuh. Jadi sampai gusinya normal lagi. Jadi menutup semua. Nah itu baru bisa kita buatkan gigi palsu gitu. Jadi itu gigi palsu yang lepasan ya, karena kita ada juga gigi palsu yang implan ya, dental implan itu yang masuk ke dalam tulang gigi. Jadi kalau kita iya dibor, jadi kayak tembok gitu ya, kalau kita mau masang paku itu kan dibor dulu, tapi aman kalau di gigi nggak kayak ngebor tembok ya. Jadi kalau di gigi itu kita bisa immediate denture.

0: Ya menutup. Jadi nanti.
1: Soalnya kan kadang-kadang aku udah nutup tapi kita kayak masih ngerasain agak ngilu kalau kesenggol gitu.
0: Biasanya sih kalau sudah menutup bagus, bekas luka cabutannya sudah sembuh, itu udah nggak sakit lagi.
1: Oh.
0: Kecuali kita makan kacang atau kerupuk keras, jadi kena gusinya sakit gitu. Kena gusinya saya kok sakit ya? Ternyata gusinya tuh yang kepentok sama sama kerupuk kerasnya atau sama kerupuk betonnya gitu atau kacangnya gitu ya. Tapi bekas cabutannya biasanya udah sembuh gitu ya. Kenapa menunggu sembuh? Supaya stabil dulu kondisi daerah gigi yang hilang itu gitu ya. Jadi tulangnya sudah stabil. Karena kalau pada proses penyembuhan bekas pencabutan itu biasanya tulangnya masih membentuk dulu ya, mengisi daerah yang kosong bekas dicabut itu gitu ya.
1: Tulang?
0: Tulang, iya. Gigi itu kan dipegang oleh tulang. Tulang rahang kita.
1: Oke.
0: Nanti bisa dicek, bisa scrolling tulang, di Google ya, gimana gigi enggak,
1: maksud
0: itu
1: saya, dipegang saya oleh pikir tulang. Tulang tuh udah pakem gitu aja gitu. Enggak,
0: oh,
1: ya?
0: Oh, enggak. Tulang itu jaringan yang hidup. Jadi rahang kita, gigi kita itu tertanam di tulang rahang kita, baik rahang bawah maupun rahang atas, namanya tulang alveolar ya. Jadi ketika gigi dicabut, set gitu ya, bekas akar gigi itu dia akan membentuk kosong gitu. Gimana ya bentuknya? Kayak bisa kita bayangkan ketika kita mencabut tanaman ya, ketika
1: gitu ya,
0: akarnya cabut, seret, cabut gitu kan pasti kosong tuh.
1: Ya.
0: Tanahnya kosong ya, bolong gitu ya. Nah itu dia butuh waktu, kalau gigi belakang biasanya butuh waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk tulangnya itu memenuhi tempat yang kosong dulu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Wow.
0: Jadi
1: sebuah
0: dia
1: insight yang baru untuk
0: iya,
1: saya.
0: Iya gitu, jadi itulah biologi oralnya. Jadi tulangnya itu dibiarkan dulu tumbuh, memenuhi tempat yang kosong tadi bekas pencabutan. Tapi biasanya selama proses itu gusinya duluan yang sembuh. Kenapa gusinya duluan sembuh? Supaya dia tidak mengganggu pembentukan tulang baru bekas pencabutan itu gitu. Jadi tubuh kita itu sudah punya sistem penanggulangan sendiri ya. Jadi
1: apa,
0: dicabut seret,
1: antisipasi bencana,
0: iya,
1: mitigasinya
0: udah ada ya. Jadi dicabut seret, gusinya nutup, sementara tulang di bawahnya membentuk. Itu kalau gigi depan atau gigi depan ya, itu kan akarnya rata-rata satu akar ya. Kalau gigi geraham itu ada yang 2, ada yang 3 gitu akarnya ya. Percabangan akarnya ya, ada cabang 2, ada cabang 3 gitu ya. Kalau gigi rahang atas cabang 3, kalau gigi rahang bawah, gigi belakangnya ya, gerahamnya itu cabang 2 gitu. Nah itu butuh waktu dia 2 atau 3 bulan supaya stabil pembentukannya, bentuknya stabil, baru kita bisa bikinkan yang namanya cetakan gigi gitu ya. Jadi giginya kita dicetak dulu untuk kita buatkan desain dicetakan itu gitu.
1: Okay.
0: Kalau implan itu jauh lebih cepat sebenarnya, ada yang immediate. Jadi ada kasus di mana, tidak semua kasus ya, ada kasus di mana kita bisa bikin immediate. Jadi akarnya masih, kemudian kita pasangkan implannya. Menunggunya 2-3 bulan tuh menunggu supaya implannya adaptasi dulu dengan tulang akar alveolar tadi. Jadi tetap harus ada adaptasi. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ibaratnya mungkin bukan rekomendasikan ya, tapi ibaratnya kalau sudah yang namanya implan itu beda kondisinya dengan yang lepas pasang gitu.
0: Iya, jadi itu namanya pilihan ya. Jadi kita bisa diskusi dulu dengan dokternya, dok ini bisa dipasang implan atau hanya bisa dipasang lepasan atau gimana gitu. Nanti kan dilihat dulu kondisi rongga mulut kita.
1: Terus kalau gitu. Oh berarti penentuan implan atau lepas pasang ini tergantung konsultasinya ya?
0: Iya, karena
1: bukan karena pasien, nah, saya mau implan aja deh.
0: Bisa kan? Juga gitu.
1: Oh,
0: saya mau implan terus dilihat sama dokternya. Oh ya oke, ini jaringannya cukup mendukung, dia ada kuat, tulangnya ada kuat. Oke, kita lihat dengan ronsen dulu atau kita perhatikan dulu gimana kondisi gigi-gigi sebelahnya atau oral hygiene pasiennya gimana, kesehatan rongga mulutnya ya atau kebersihan rongga mulutnya, oral hygiene-nya gimana gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.
1: Oke. Gitu. Terus saya ini penasaran kalau mohon maaf ya dokter.
0: Enggak apa-apa, penasaran boleh kok.
1: Saya tuh pernah lihat gitu ya iklannya menyebutkan pakai lem ini untuk gigi palsunya nggak akan lepas-lepas gitu. Nah ini gimana dokter? Ini saya kemakan iklan atau memang sebenarnya itu perlu lem itu gitu?
0: Iya memang ada kita lihat di pasaran ya, terutama di apotek itu ada lem lem gigi istilahnya ya.

0: tapi sebenarnya dia berupa gel gitu ya, gel yang nanti akan berproses dengan air ludah kita sehingga dia menjadi seperti lengket gitu ya, tapi bukan kayak lem-lem biasa gitu, enggak. Karena dia harus secara biologis itu enggak boleh sampai meracuni gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi karena dia kan harus makan bisa, ya. Iya, karena kemakan. Jadi secara biokompatibel gitu dalam rongga mulut kita gitu ya. Nah, itu biasanya untuk gigi palsu yang full denture, untuk gigi yang udah hilang semua. Kadang-kadang kan ada beberapa kondisi di mana tulang rahang si pasien itu sudah pendek gitu ya, sudah flat istilahnya. Jadi biar dipasangin gigi palsu gimana pun yang lepasan, nah itu akan menyebabkan terjadinya longgar atau tidak pas gitu di rongga mulutnya gitu ya.
1: Nah, kita ini dulu dok, kita break dulu sejenak. Karena dia mau lewat dulu nih, udah harus dilewatkan sebelum dia protes. Oke, pendengar masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Kita kembali lagi ke perbincangan kita siang hari ini, waktu semakin dekat nih dokter ya. Dan ngomongin gigi palsu Mas ya. Nah, kalau misalnya kondisinya misalnya udah pakai nih kontrol sebulan lewat gitu, tapi lama-lama dia ngerasa kayak kok kayaknya longgar atau kok kayaknya makin ketat nih dokter. Terus gusinya juga berdarah. Nah, ini biasanya penyebab utamanya apa ya dokter? Karena kan setelah satu bulan kondisinya aman waktu itu gitu.
0: Kalau setelah satu bulan sih biasanya dia agak longgar ya. Jadi kalau udah sakit biasanya udah enggak lagi karena sudah beradaptasi. Nah, longgar itu kaitannya dengan tulang tadi ya. Pertama bisa jadi karena masangnya itu kecepatan gitu ya. Kalau yang lepasannya kecepatan, misalnya gini. Oh, harusnya nih kira-kira 3 bulan ya baru terbentuk, sclerons terbentuk, tapi pasiennya cepet aja deh dok, biar gini saya mau keluar kota atau saya mau tampil gitu atau apa. Ya udah dipasang aja gitu, padahal tulangnya masih dalam proses pembentukan fix ya, bentuknya yang okay gitu ya setelah pencabutan misalnya gitu. Jadi sebulan itu dia masih berproses nih gitu, bisa mengecil, dia resop istilahnya, tulangnya agak resop sedikit sehingga pada saat kita bikinkan gigi palsu itu kan pakai cetakan yang terakhir sebulan yang lalu. Gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, setelah sebulan kan dia berubah lagi tulangnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia agak longgar biasanya gitu. Atau pada orang tua Itu salah satu kasus ya. Atau pada orang tua itu memang biasanya 3 atau 4 tahun setelah pemasangan pertama yang oke, itu memang dia lama-lama akan longgar. Karena apa? Kita semakin tua, tulang kita memang secara fisiologis, secara normal itu memang terjadi resops yang normal ya, fisiologis istilahnya. Jadi lama-lama itu... resopsi itu tulangnya mengecil gitu ya. Semakin berkurang volumenya atau masanya gitu. Jadi itu wajar sekitar itu biasanya 3-4 tahun gitu perlu kita ada namanya istilahnya relining atau rebasing gitu ya, untuk memperbaiki lagi gigi palsunya menyesuaikan dengan kondisi terakhir saat itu gitu. Tapi kalau misalnya hanya sebulan gitu biasanya belum sih ya. Kalau untuk full denture, tapi kalau untuk parsial atau gigi palsu sebagian itu kadang-kadang memang muncul sebulan tuh kok agak longgar ya. Atau dia sudah mulai sudah mulai enak buka pasang itu pakai lidah aja udah bisa gitu ya. Biasanya harus kita masang gitu di depan cermin gitu ya. Setelah sebulan itu sudah enak nih, tinggal lidah saya aja tek gitu udah bisa dok gitu ya. Oke, itu enggak masalah. Jadi biasanya sih longgarnya itu enggak kalau pada usia masih muda itu longgarnya enggak longgar banget biasanya. Paling karena proses pemasangannya yang lebih cepat dari waktu yang ditentukan untuk penyembuhan tulang bekas pasca pencabutan itu aja. Kalau orang tua memang dia mengalami resops.
1: Jadi gitu, misalnya untuk beberapa kondisi tertentu bisa gitu ya, terjadi kayak longgar atau mungkin lebih kenceng gitu. Tapi istilahnya itu tadi kalau merasa gangguan setelah berapa bulan ada gangguan tetap harus dokter ya dokter ya.
0: Tetap harus kita cek dulu penyebabnya apa gitu ya.
1: Jangan dibiarin.
0: Dibiarin.
1: Ntar juga gitu. Biasa. Kebiasaan.
0: Iya. Karena ingat rongga mulut kita tuh hidup semua gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu tuh yang menyebabkan terjadi. Masalah ya dalam waktu sekian lama gitu.
1: Kalau lem, kembali soal lem dikit nih dokter. Misalnya dia longgar gitu tadi ya gitu. Apakah langsung beli lem gitu aja atau harus konsultasi dulu?
0: Kalau yang full denture boleh-boleh aja sih beli ya. Tapi sebaiknya sih konsultasi dulu ya. Karena penyebab longgarnya apa gitu. Karena kalau misalnya memang tulangnya gitu ya, pakein lem ya nanti malah ceplok-ceplok gitu ya. Jadi dipakein lem, paling bertahan lem itu kan tidak bertahan 24 jam dia. Gitu. Kalau sudah kena air ludah lama itu kan dia larut juga lama-lama gitu. Jadi beberapa kasus memang dari awal disarankan pakai lem gitu. Kalau yang tadi saya bilang tulangnya flat itu, atau untuk ekstrimnya kadang-kadang ada pada usia pasien tertentu yang masih memungkinkan, itu disarankan untuk graft tulang dulu atau dipasangkan implan pemegang di beberapa titik di rongga mulutnya, di tulang alveolarnya, di rahangnya itu. Di beberapa titik dipasangkan implan baru dipasangkan full denture gitu. Ada beberapa kasus sih yang bisa seperti itu.
1: Berarti
0: gitu.
1: Ibaratnya sebaiknya konsultasi dulu ya dokter.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, sebaiknya konsultasi dulu.
1: Jangan untuk penggunaan langsung lem itu. Antisipasi sendiri.
0: Iya, gitu. Kan itu bisa mungkin bisa ditangani tanpa lem atau memang pakai lem aja gitu karena ini sudah nggak bisa diapa-apain misalnya gitu. Atau disarankan pasang implan di beberapa titik sehingga tidak perlu pakai lem misalnya gitu. Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita informasikan ke pasien.
1: Nah, cara ngebersihin gigi palsu yang benar tuh gimana dokter? Nah, disikat, direndem atau apa nih? Soalnya kadang-kadang kita ngelihatnya kan, direndem gitu.
0: Iya, ada beberapa cara. Jadi direndem itu sebenarnya ada beberapa cairan ya yang aman untuk merendam gigi palsu itu untuk menghilangkan biasanya bakteri. Jamur gitu ya. Tapi kalau sudah ada kerak-kerak giginya di gigi palsunya itu udah gak bisa hilang, mesti dibawa ke dokter gigi untuk dibawa ke lab, ke laboratorium teknikal gigi namanya. Jadi untuk dibersihkan secara mekanik.
1: Gitu. Itu kalau kondisinya ya agak parah ya.
0: Udah parah
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya secara bisa. Keseharian itu selain direndam, apakah kita perlakukannya seperti gigi disikat juga?
0: Iya. Sama kayak gigi kita gitu. Setiap hari kalau gigi kita harus disikat minimal ya 2 kali sehari ya. Terutama malam hari sebelum tidur itu harus benar-benar bebas sisa makanan untuk mencegah karies dan penyakit lain dalam rongga mulut. Nah, gigi palsu juga gitu.
1: Disikatnya itu pada saat dipasang atau dilepas?
0: Bisa dilepas, makanya kalau pakai gigi palsu bisa sambil siul-siul nih. Gosok gigi sambil bersiul.
1: Oh, berarti pas dipasang ya?
0: Jadi dilepas dulu, yang lepas pasang ya.
1: Oh, yang lepas pasang,
0: dilepas dulu.
1: Oh, aku pikir boleh sambil kita pasang gitu kita.
0: Oh, biasanya enggak. Area yang dekat gusi, yang menempel di gusi itu nanti nggak bisa bersih. Oh. Kan saliva kita tetap bisa mengalir ke bawah gigi palsu. Tapi kalau yang gigi implan ya nggak perlu karena dia kan nggak bisa dilepas-pasang.
1: Iya benar-benar. Kalau itu mah ya udah.
0: Atau satu lagi bridge atau gigi palsu jembatan namanya. Nah itu juga nggak bisa dilepas-pasang. Itu termasuk gigi tiruan cekat istilahnya. Jadi bisa sambil gosok gigi yang lain gitu. Cuma tetap ada cara-caranya khusus. Nggak boleh sembarangan juga. Maksudnya lebih berhati-hatilah cara menggosok giginya.
1: Oke, kalau untuk misalnya pemakaian, ini ada waktunya nggak sih dokter, atau 24 jam boleh dipakai kecuali implan dokter ya?
0: Iya, itu mah terus-terusan.
1: Gimana dokter?
0: Iya, yang gigi tiruan atau gigi palsu lepasan itu bisa dipakai kok terus-menerus.
1: Sambil tidur juga nggak apa-apa?
0: Nggak apa-apa, kecuali yang full denture mungkin ya, kalau nggak nyaman nggak apa-apa dibuka. Tapi nggak jangan dibiarkan di udara terbuka gitu ya biar nggak kering ya. Dia boleh dibungkus dengan tisu basah dan tempatkan pada wadah khusus supaya nggak dilariin tikus atau kebuang ke tempat sampah. Oh ini tisu bekas nih dibuang langsung gitu. Sering kejadian kayak gitu dong, gigi saya hilang. Saya lupa naroknya di mana pas dilepas ternyata kebuang gitu karena dibungkus pakai tisu. Ditaruh di atas meja gitu aja terus mungkin sama siapanya gitu dikira tisu bekas gitu langsung
1: sedih
0: dibuang
1: ya. Gitu. Problematika gitu udah bikinnya susah. Iya. Oke. Ada nggak sih jangka waktu dokter kayak misalnya secara sekian bulan atau sekian tahun gigi palsu harus diganti?
0: Aturannya sih enggak ya, tapi sama juga tergantung pemakaian dan tergantung pemeliharaan dan tergantung itu tadi reaksi tulang atau mulut kita terhadap gigi palsu yang kita pakai. Itu keluhannya kayak gimana? Atau misalnya diganti setelah sebulan udah enak padahal aduh giginya harus ada yang dicabut nih gitu ya. Ya mau enggak mau mesti diganti ya. Atau mungkin ada desain gigi palsu yang bisa tinggal ditambah aja gitu. Ada yang harus diganti, ada yang bisa ditambah kalau ada gigi lain yang kecabut lagi. Tapi kalau secara umum misalnya pemakaiannya bagus, itu aman-aman aja, biasanya lama sih bisa dipakai.
1: Oke.
0: Atau pemeliharaannya kurang baik ya sehingga giginya masih harus diganti gitu.
1: Oke, baik. Kita jeda dulu sebentar dokter sebelum kita ke bagian akhir perbincangan kita ya. Masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.
6: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Yes, masih mendengarkan kami pastinya ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 105,2 dan juga RRI Digital. Nggak terasa nih, kita sudah masuk di sesi terakhir. Dokter, mungkin boleh kasih imbauan nih, pesan untuk masyarakat yang pengen pasang gigi palsu supaya nggak terjebak tukang gigi ilegal.
1: Wah, ini karena akhirnya kan, disebut juga sama mbaknya ini.
0: Kan katanya ini yang bisa melegalkan kepalsuan adalah dokter gigi.
1: Iya, betul-betul. Jadi gini, memang masih banyak masyarakat kita ya yang menganggap wah kalau ke dokter gigi tuh bikin gigi palsu tuh pasti mahal gitu ya. Itu yang kadang membuat kalau ke terus udah gitu ada step-stepnya lagi, harus ini, harus berapa hari nunggu apa segala macam, nggak bisa langsung hari itu selesai gitu ya. Ya memang karena buat masyarakat yang apa namanya yang berpikiran masih seperti itu tuh kadang-kadang pikirnya ke tukang gigi aja gitu ya. Maaf nih Mbak ya, karena Mbak yang menyebutkan. Jadi sebenarnya kita
0: bukan anti dengan yang profesi ya, bukan.
1: Jadi sebaiknya,
0: cuman ini mumpung ada dokter ditanyain.
1: Iya. Sebenarnya kenapa lama dan kenapa ya agak berbeda gitu ya. Bahannya kemudian apa gitu, kita usahakan yang terbaik lah untuk pasien gitu ya. Karena tadi itu lagi doctor, engineer, artis dan scientist gitu ya. Oke. Jadi kita tidak hanya mendesain tanpa ilmu gitu ya. Jadi kita juga perlu memasukkan ilmu biologi rongga mulut kita ke dalam desain yang kita akan buat sebagai gigi palsu untuk kenyamanan pasien gitu ya. Itu yang kita harus perhatikan. Jadi kita nggak boleh bekerja sembarangan, karena ini mulut kita itu harus kita jaga ya. Selain mengganti sesuatu, kita harus mempertimbangkan reaksi adaptasi dari rongga mulut yang kita akan tempatkan barang palsu ini gitu ya. Jadi tidak seperti kalau kita pakai yang lain gitu ya, palsu yang lain, misalnya cincin palsu atau giwang palsu misalnya itu. Jadi beda banget ya, apalagi di mulut kita itu kan harus biokompatibel istilahnya ya, biokompatibel. Jadi kompatibel secara kondisi kehidupan yang ada di dalam rongga mulut kita gitu. Jadi ada juga, soalnya di dalam mulut kita tuh juga ada bakteri, ada jamur, ada yang lain-lain gitu ya. Okay. Jadi itu harus dipertimbangkan, sehingga jangan hanya melihat mahalnya, tapi diskusikanlah dengan dokter Anda gitu ya. Desain yang terbaik yang cocok untuk Anda dari segi kenyamanan dan dari segi finansial gitu.
0: Oke, dokter nih waktunya semakin mempet, mungkin terakhir boleh bagiin info singkat nih. Kalau mau konsultasi atau dapat pelayanan perawatan gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Mahasaraswati.
1: Iya, silahkan kalau masyarakat ingin berkonsultasi atau mengecek giginya ya, misalnya oh ini ada gigi yang hilang nih, saya mau konsultasi. Silahkan datang ke FKG Universitas Mahasaraswi Denpasar. Ada RSGM di sana, Rumah Sakit Gigi Mulut. Silakan mendaftar misalnya by phone dulu untuk perjanjian atau datang langsung ke sana. Kita buka 24 jam.
0: Mantap gitu. Tarifnya mungkin bisa dicari informasi di mana, dokter?
1: Tarifnya bisa langsung nanti kalau telepon tanya resepsionisnya, nanti akan dijawab langsung oleh bagian resepsionis untuk berkonsultasi.
0: Baik. Terima kasih dokter untuk perbincangan kita nih, waktu semakin mepet, mohon maaf ya.
1: Terima kasih juga memberi
0: luar
1: kesempatan.
0: Luar biasa nih edukasi dari dokter Tri ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dokter.
1: Siap.
0: Perbincangan yang lain.
1: Siap. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Ya mendengar itu tadi ya, kesimpulannya gigi palsu itu diciptakan untuk membantu hidup kita lebih nyaman, bukan bikin drama. Kuncinya pahami juga nih biologi mulutnya dan perawatan tepat. Pastinya konsultasi ke FKG Unmas nih, biar gak salah. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kami. Jangan kemana-mana, terus bersama kami. Saatnya kita haturkan atau jelang untuk kita haturkan Puja Trisandya sebelum kita bergabung dengan Jakarta untuk Warta Berita.

kidenan akabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Jaya Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jaya melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Ya, pendengar masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung untuk ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur bersama rekan Dharma Chandra.
1: Katuh para pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menginfokan terkait jalannya secara langsung khotbah sholat Jumat pada hari ini. Hari Jumat di tanggal 18 September 2026. Senang sekali rasanya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah sholat Jumat untuk ada para pendengar yang mungkin saat ini masih di rumah atau dalam perjalanan, yang memang mungkin masih mencari untuk lokasi atau masjid yang ingin dilaksanakan sholat Jumat. Dan kebetulan saat ini saya berada di Masjid Baitul Makmur, tepatnya di Perumnas Semorang Maning, Jalan Gunung Merbuk, nomor 4 Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat. Dan sekedar info para pendengar, untuk imam atau khotib yang akan bertugas pada hari ini adalah Bapak Ustadz Irfan L. Jawas LC. Lalu nanti dikumandangkan azan oleh muazin dengan Bapak Muhammad Badri. Dan untuk khotbahnya sendiri nanti bertema tentang pentingnya persaudaraan dalam Islam. Dan di Masjid Baitul Makmur sendiri pada pendengar cukup besar sekali, kurang lebih ada dua lantai begitu. Dan ini bisa menampung jamaah kurang lebih 2.000 hingga 2.500 jamaah. Dan memang suasananya sendiri juga cukup ramai. Dan untuk Anda para pendengar yang mungkin ingin mencari Masjid Baitul Makmur di peta online atau di smartphone Anda, nanti akan tertera langsung, Anda cari saja Masjid Baitul Makmur, nanti akan tertera di sana. Dan mungkin jalan sendiri agak sedikit sempit, tapi ada beberapa jalan yang memang cukup besar sehingga mobil pun atau kendaraan roda 4 bisa masuk. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu azan dikumandangkan di Masjid Baitul Makmur.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan yang langsung dikumandangkan dari Masjid Baitul Makmur. Dan sekali lagi untuk para pendengar yang saat ini masih dalam perjalanan, masih mencari masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, masih bisa Anda datang ke sini di Jalan Gunung Merbuk nomor 4 Tegalkerta, Kecamatan Denpasar, di Purnas Monang Maning. Dan tentu saja ini sekali lagi cukup besar, kapasitasnya 2.000 hingga 2.500 jamaah. Dan

0: dan juga untuk para pendengar, untuk kendaraannya. Kendaraannya ini cukup bisa Anda lalui roda 4, roda 2, dan parkiran juga untuk roda 4 maupun roda 2. Kalau gitu pendengar, kita langsung saja dengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Makmur Denpasar.
1: Wassalawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usin.

akhirat. Orang dikatakan bahagia ketika di dunia, ketika dia mendapatkan apa saja yang diinginkan, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala persoalan dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat At-Talaq, di ujung ayat kedua sampai ketiganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap persoalan dalam kehidupannya. Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dan selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah dari segala permasalahan yang dia hadapi, maka itulah puncak dari kebahagiaan dunia. Selanjutnya, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan cara bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran di ayat ke-133-nya. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kalian sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan dimasukkan ke dalam surganya. Surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan hanya orang-orang yang bagi orang-orang yang bertakwa. Puncak kebahagiaan akhirat adalah ketika seseorang diizinkan untuk memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kapan istirahat itu? Kapan orang bisa berbahagia?" Maka Imam Ahmad menyampaikan, "Awwalu qadamin wada'tahu fil jannah." Ketika langkahmu, kaki kananmu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dinamakan puncak kebahagiaan akhirat. Puncak kebahagiaan dunia dan puncak kebahagiaan akhirat hanya bisa digapai dengan ketakwaan, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, khutbah Jumat yang berbahagia ini, izinkanlah kami sebagai khatib menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya menjaga persaudaraan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat di ayat ke-13. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang saleh saja. Tidak hanya diturunkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi Al-Quranul Karim dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Maka dipanggil ayatnya dengan Ya Ayyuhan Nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan selanjutnya kami ciptakan adanya perbedaan-perbedaan. Kami ciptakan kalian, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan. Tujuannya untuk bukan untuk saling bangga membanggakan. Bukan untuk saling menghina satu sama lain. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Agar kalian saling menghargai satu sama lain. Agar kalian bisa menutupi kekurangan saudara-saudara kalian. Inilah tujuan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya perbedaan di antara kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau menjaga persaudaraannya, menjaga tali silaturahimnya. Yang paling utamanya dia akan mendapatkan tiga hal yang diabadikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menjaga tali persaudaraannya tidak melihat agama, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku, tetapi dia melihat bahwa itu manusia, dia akan membantunya, dia akan berbuat baik kepada dirinya, maka orang tersebut

akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimuliakan oleh Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak mau membantu saudaranya, dia melakukan adanya pecah belah, memecah belah antara umat, maka sejatinya orang-orang ini akan ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran di ayat ke-112-nya, "Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas." Sesungguhnya kalian akan ditimpakan kehinaan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dimanapun kalian berada, kecuali kalian mau menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya orang-orang yang tidak mau menjaga persaudaraannya, dia tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, "Wallahi la yu'min." Demi Allah, seseorang itu tidak beriman kepada Allah. Diulangi tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'min, la yu'min, tidak beriman, tidak beriman demi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi la ya'manu jarahu bi bawa'iqihi." Orang-orang yang tidak mau menjaga tali persaudaraannya. Orang-orang yang karena kejahatannya, orang-orang yang sekitarnya tidak merasa aman. Dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, dia tidak berbuat baik kepada saudaranya. Maka orang-orang ini disebutkan oleh Rasulullah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke kota Madinah di umur beliau yang 53 tahun. Datang ke kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Saudarakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya belum kota Madinah.

mereka tinggal di kota Madinah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin, kaum Ansar dengan orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan bahwa tali persaudaraan itu harus dijaga kepada seluruh umat manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kedua, keutamaan yang kedua yang akan diberikan bagi orang-orang yang mau menjaga tali silaturahimnya adalah dia akan mendapatkan keberkahan dalam rezekinya, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dan selanjutnya akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya panjang saja tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Karena sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan diberkahi umurnya oleh Allah. Selanjutnya barang siapa yang ingin diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, maka ada satu amalan, amalannya adalah jalinlah tali silaturahim. Berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu sesama manusia dan saudara-saudaramu sesama muslim. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang bertebar kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bertebar kasih sayanglah kalian kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang sedang kehausan. Selanjutnya dia memasuki sebuah sumur untuk mengambil air. Ketika keluar dari sumur tersebut, melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Selanjutnya laki-laki tadi berbicara pada dirinya, sesungguhnya anjing ini sedang kehausan. Dia sama seperti diriku, sebelumnya aku haus, maka dia juga haus. Apa yang dilakukan laki-laki tadi? Laki-laki tadi masuk lagi ke dalam sumur. Selanjutnya dia mengambil air dan memberikan air tersebut kepada seekor anjing. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu amalahu wa ghafarallahu dhunubahu wa adkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatannya. Selanjutnya ubahu wa adkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memberikan minum seekor anjing. Berbuat baik kepada hewan saja mendapatkan surganya Allah, apalagi berbuat baik kepada manusia. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang menyampaikan kepada diri kita bahwasanya kita harus menjaga kesatuan dan persatuan kita. Kita harus saling bertebar kasih sayang, menyayangi satu sama lain. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita manusia makhluk sosial. Kita pastinya membutuhkan bantuan saudara-saudara kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan fadilah keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang mau menjaga tali persaudaraannya, dia menjaga persaudaraan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuknya tempat kesudahan yang baik. Tempat kesudahan itu disebut dengan Jannatu Adn. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat ke-21 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang senantiasa menjalin tali silaturahim, dia tidak mau memutus tali silaturahim. Dia menjaga tali persaudaraannya sesama manusia, tidak memandang warna kulitnya, tidak memandang sukunya, tidak memandang status ekonominya. Dia terus menjalin tali silaturahim karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga takut terhadap buruknya hisab nanti di yaumul qiyamah.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan orang-orang yang bersabar dalam menjalankan kehidupan ini, dalam berinteraksi pastinya akan ada kesalahan, dalam berinteraksi pastinya akan ada kekurangan. Itulah manusia. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Dari lisannya pasti pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Dari perilakunya pun demikian. Maka orang-orang yang bersabar dalam menghadapi saudaranya, walaupun saudaranya telah menzaliminya, walaupun saudaranya sudah menganiayanya, tetapi dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Selanjutnya dia mendirikan salat, mengajak saudaranya untuk menunaikan salat, menunaikan zakat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan membalas segala keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, mereka akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Bagaimana sifat surga Aden itu? Sifat surga Aden disifatkan oleh Allah di ayat selanjutnya. Mereka akan masuk ke dalam surga bersama leluhur mereka, orang tua mereka, karena kesolehan mereka, karena mereka mau menjalin tali silaturahim kepada saudara mereka. Sebab itu mereka akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada leluhur mereka, kepada pasangan-pasangan mereka, kepada anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat sudah siap di pintu-pintu surga tadi dengan menyampaikan salamun alaikum bima sabartum. Salam untuk kalian, salam keselamatan untuk kalian, karena kalian sudah sabar dalam menghadapi kehidupan, karena kalian sudah sabar dalam menjalin tali silaturahim, karena kalian sudah sabar dalam menanggapi teman-teman kalian. Fani amma uqbat dar, lihatlah ini adalah tempat kesudahan yang paling baik. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang tadi bisa

0: menjaga tali silaturahimnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Di dalam kehidupan dunia dia akan mendapatkan kemudahan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat sudah disiapkan oleh Allah tempat kesudahan yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dengan itu marilah kita jaga tali silaturahim kita, kita jaga tali persaudaraan kita. Kita sebagai umat muslim yang hidup di Indonesia, kita sudah paham bahwasanya negeri yang kita cintai ini banyak sekali bahasanya, begitu banyak keragaman dalam bahasa, agama, bahkan kebudayaannya. Dengan adanya itu bukan menjadikan diri kita saling menghina, tetapi dengan itu kita harus menghargai, menghormati satu sama lain. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada diri kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan khutbah salat Jumat yang dibawakan oleh imam atau khatib pada hari ini, yaitu Bapak Ustadz Irfan El-Zawas LC, dan dengan tema pentingnya persaudaraan dalam Islam. Dan kepada para pendengar sekali lagi, untuk yang mungkin saat ini berada di daerah Muara Manding atau di Jalan Gunung Merbuk, Anda bisa langsung saja ke Masjid Baitul Makmur untuk persiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan sebelumnya saya terima kasih atas atensi Anda untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Kalau gitu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Dharma Chandra beserta tim yang bertugas, Adi Gunarta, Ide Bagus, Edi Ambara, pamit undur diri. Dan setelah ini kita langsung saja sambung kembali atau langsung terhubung dengan studio RRI Pro 1 Denpasar bersama rekan Hafsa Rina Choa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.
3: Sa, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
3: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
4: Iya.

Sobat RRI sekarang punya emas nggak harus punya uang besar. Dengan solusi emas hijrah dari Bank Muamalat, bisa memiliki emas secara bertahap ya, melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah. Pilih gramasi emas sesuai kebutuhan, dari 5 gram sampai 500 gram, dengan jangka waktu pembiayaan hingga 10 tahun. Jadi bisa mulai mempersiapkan emas untuk berbagai tujuan, mulai dari pendidikan, persiapan ibadah tanah suci, hingga rencana lainnya di masa depan. Nggak perlu nunggu nanti, kalau ikhtiarnya bisa dimulai hari ini. Yuk wujudkan rencana bersama solusi emas hijrah dari Bank Mu'alamalat. Cari tahu lebih lengkap di 15000016 atau kantor cabang Bank Mu'alamalat terdekat.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Itu kan harus ada penetapan APBD perubahan karena ada beberapa barang yang harus disiapkan.
2: Jadi tanah sebenarnya atas nama pembangunan, investasi, reforma agraria, negara membentuk bank tanah.
3: Selamat siang. Puskesmas Ramah Anak dan Ibu Denpasar ditargetkan beroperasi Oktober 2026. Pembentukan bank tanah dinilai berpotensi menggeser reforma agraria dari pemetaan keadilan sosial. Dari HMURG 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang. Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hab Sarina Coang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali terkait Puskesmas Ramah Ibu dan Anak di Jalan Gunung Agung Denpasar, ditargetkan akan beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Fasilitas kesehatan tersebut sebelumnya direncanakan diresmikan pada Februari 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun HUT Kota Denpasar.
1: Itu kan harus ada penetapan APBD.
5: Puskesmas Ramah Ibu dan Anak di Jalan Gunung Agung Denpasar ditargetkan resmi beroperasi pada Oktober 2026. Fasilitas kesehatan tersebut sebelumnya direncanakan diresmikan pada Februari 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Denpasar. Namun rencana itu tertunda lantaran masih ada sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang harus disiapkan melalui APBD perubahan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, kebutuhan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD perubahan.
1: Itu kan harus ada penetapan APBD perubahan. Karena ada beberapa barang yang harus disiapkan di perubahan ini.
5: Setelah seluruh fasilitas dan pelayanan dinyatakan siap, Pemkot Denpasar juga berencana mengundang Menteri Kesehatan untuk melihat langsung kesiapan puskesmas tersebut.
1: Rencananya kita akan mengundang Pak Kementerian Kesehatan, Pak Menteri, itu beliau harus juga melihat kesiapan kita secara pelayanan dan juga alat-alat pendukungnya.
5: Diberitakan sebelumnya puskesmas ini akan didukung tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta analis. Fasilitas tersebut juga akan dilengkapi 2 unit ambulans. Dalam operasionalnya, puskesmas Ramah Ibu dan Anak akan memberikan pelayanan seperti puskesmas pada umumnya. Salah satu layanan yang disiapkan yakni menangani persalinan normal tanpa komplikasi. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
3: Pembentukan Badan Bank Tanah dalam regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berpotensi menggeser tujuan reforma agraria dari pemerataan keadilan sosial menuju penyediaan lahan untuk kepentingan investasi.
6: Implementasi kebijakan Badan Bank Tanah menjadi sorotan akademisi dan praktisi hukum pertanahan di Bali. Pengelolaan tanah melalui lembaga tersebut dinilai perlu diawasi agar tidak mengabaikan hak masyarakat dan berujung pada konflik agraria. Notaris Kabupaten Badung yang juga akademisi hukum Dr. Imade Priyadarsana menegaskan, tanah tidak semestinya hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dikelola dengan prinsip keadilan bagi masyarakat.
2: Jadi tanah sebenarnya atas nama pembangunan, investasi, reforma agraria, negara membentuk bank tanah. Tetapi jangan lupa, tanah bukan sekedar aset, tanah adalah ruang hidup. Jadi jika tanah dikumpulkan negara, jangan sampai rakyat justru kehilangan ruang hidupnya.
6: Pria Darsana menilai pemberian hak guna bangunan atau HGB di atas hak pengelolaan atau HPL bank tanah kepada masyarakat perlu dikaji secara kritis agar tidak mengurangi kepastian hak masyarakat atas tanah. Ia mengingatkan pengelolaan bank tanah harus tetap mengacu pada amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.
2: Reforma agraria bukan sekedar membagi tanah. Kalau kita lihat sekarang ada PTSL dan sebagainya, negara tidak membagikan, hanya mensertifikatkan tanah-tanah yang belum bersertifikat. Untuk apa? Memang betul tujuannya pada saat rezim Jokowi adalah memudahkan aset, kemudian ada akses ekonomi. Tapi tidak sekedar itu sebenarnya. Harusnya bagaimana memberikan rasa keadilan dan bagaimana tujuan dari reformasi Undang-Undang Pokok Agraria kita adalah memberikan apa? Keseimbangan penguasaan hak atas tanah. bagi semua. Bagaimana ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45.
6: Pengawasan terhadap pengelolaan bank tanah dan transparansi kebijakan pertanahan dinilai penting untuk memastikan fungsi lembaga tersebut tetap sejalan dengan tujuan reformasi agraria dan perlindungan hak masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Kantor Imigrasi Buleleng bersama Dinas Ketenagakerjaan Jembrana menggelar Focus Group Discussion FGD dan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia TPPM yang menyasar sejumlah lembaga pelatihan kerja LPK dan calon pekerja migran Indonesia PMI se-Jembrana. Selengkapnya dilaporkan rekan Ketut Suwardike.
1: Ya baik, terima kasih pendengar RRI. Dapat saya laporkan baru saja usai dilaksanakan fokus discussion atau FGD dan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM oleh Kantor Imigrasi Buleleng bersama Dinas Ketenagakerjaan Jembrana. Pendengar, untuk lebih jelasnya saat ini saya bersama langsung Humas Kantor Imigrasi Buleleng, Bapak Richard Gandres. Selamat siang, Pak Richard.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Pak Richard, bisa dijelaskan kenapa menyasar LPK di Jembrana dan calon PMI?
2: Baik, menanggapi hal tersebut, memang menurut data yang kita peroleh, Bapak, Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan pendengar, bahwa banyak sekali LPK yang berada di wilayah kerja kita di area Jembrana. Jadi, guna mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana penyelundupan manusia bagi adik-adik kita, kita coba memberikan edukasi melalui sosialisasi bahwasanya kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng ingin turun langsung ke adik-adik kita memberikan dan menyampaikan informasi agar adik-adik kita mendapatkan informasi yang valid dan yang jelas bahwa perdagangan orang maupun penyelundupan manusia itu jangan sampai terjadi kepada keluarga maupun adik-adik kita sekalian.
1: Baik, ya. Bisa dijelaskan disebut sedikit juga seperti apa modus potensi TPPO maupun TPPM yang dan sudah ada kasus nggak ada di Bali?
2: Baik, untuk saat ini kita belum ada menerima laporan terkait kasus adanya perdagangan orang maupun perdagangan maupun penyelundupan manusia. Untuk modus dan motif yang ada ataupun potensi mungkin akan kita rangkum lebih ke kebanyakan itu lebih ke pemahaman yang minim ataupun SDM yang rendah. Kemudian juga minimnya informasi yang diperoleh dari adik-adik kita ataupun dari rekan-rekan lainnya. Kemudian ada juga gengsi maupun budaya kawin kontrak yang mungkin potensi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk merekrut calon PMI non-prosedural ataupun calon korban tindak pidana perdagangan orang. Karena banyak sekali hal yang mungkin bisa dilakukan dari dilakukan oleh agensi dari yang tidak sesuai dengan prosedur dalam merekrut adik-adik kita nantinya, sehingga kantor imigrasi kelas 2 Buleleng mencoba memberikan informasi yang valid dan membuka diri apabila nanti ke depannya adik-adik mungkin mencurigai atau menemukan hal-hal yang tidak lazim, boleh langsung menghubungi kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng guna melakukan cross-check informasi. Demikian dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Richard. Pendengar, untuk diketahui juga data dari Disnaker Jembrana, saat ini jumlah LPK di Kabupaten Jembrana sebanyak 28 LPK yang berlokasi di 5 kecamatan dan terbaru ada sekitar 500 orang calon pekerja migran di Jembrana yang akan diberangkatkan ke berbagai negara. Dari Jembrana, Suhardika melaporkan. Kembali ke rekan studio. Terima kasih.
0: Aktivis Tommy Priyatna Wiria divonis 6 bulan penjara dalam kasus penyebaran informasi bermuatan hasutan. Majelis hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani selama terdakwa memenuhi syarat masa pengawasan selama 9 bulan.
3: Dengan syarat umum, tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 9 bulan.
4: Aktivis Tommy Priyatna Wiria yang terjerat kasus penyebaran informasi bermuatan hasutan dijatuhi pidana 6 bulan penjara. Hakim Ketua Putu Gede Noviarta dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Tommy Priyatna Wiria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran informasi bermuatan hasutan. Menurutnya tidak ada unsur pembenar atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Atas perbuatannya terdakwa Tommy diganjar pidana selama 6 bulan dengan masa pengawasan selama 9 bulan. Jika selama masa pengawasan terdakwa tidak melakukan tindak pidana baru, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan ditentukan. 4. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 9 bulan.
4: Sementara Ignatus Radite selaku penasihat hukum terdakwa Tommy menghormati putusan majelis hakim dalam kasus tersebut. Namun pihaknya menilai perbuatan menghasut tidak cukup hanya dibuktikan dari unggahan atau pernyataan, tetapi harus menimbulkan kerugian nyata dan hubungan antara unggahan Tommy dengan tindakan yang terjadi.
5: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2009 secara tegas telah memberikan pemaknaan bahwasannya delik norma penghasutan adalah delik material. Yang mana delik material itu tidak mensyaratkan sebatas perbuatan memposting saja, teman-teman. Delik material itu dia harus berimplikasi pada satu, ada kerugian nyata, dan kemudian yang paling penting adalah kausalitas.
4: Kendati diganjar pidana, terdakwa Tommy Wirya menyatakan akan melanjutkan kegiatan advokasi setelah kembali ke masyarakat. Ia menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Kita telah melawan sebaik-baiknya keadilan. Sehormat hormatnya. Jadi tentu saja, saya tidak akan berhenti di sini, terus saja. Kawan-kawan tidak akan berhenti di sini. Masih banyak area yang panjang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan penuh dengan keadilan.
4: Atas putusan tersebut, jaksa maupun terdakwa Tommy menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk jaksa maupun terdakwa untuk melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengamankan tanah negara di Unggasan, Badung, Bali yang nilai asetnya diperkirakan mencapai 4,8 triliun rupiah. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung upaya pemulihan aset negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
8: Selain perbuatan pihak swasta, penyidik mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN.
9: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita tanah negara seluas kurang lebih 230.450 meter persegi di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tanah yang tercatat sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tersebut sedang disidik dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan aset negara. Direktur P2A Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Pol Indra Lutri Trianto mengatakan, penyidikan berawal dari proses tukar-menukar atau rislak antara BPN dan PT Marga Srikaton Dwi Pratama. Proses tersebut diduga tidak tuntas karena kewajiban pembangunan gedung BPN Bali sebagai aset pengganti belum diselesaikan.
8: Objek yang sedang disidik adalah tanah seluas kurang lebih 230.450 meter persegi yang tercatat sebagai aset negara. Tanah tersebut semula tercantum dalam sertifikat hak pakai nomor 9 garing Ungasan atas nama BPN Kantor Wilayah Provinsi Bali. Pada 5 April 2022, nama pemegang hak diperbarui menjadi Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian ATR BPN.
9: Selain pihak swasta, penyidik juga mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN. Pemeriksaan mencakup proses penetapan pemenang lelang, tidak dicairkannya jaminan pelaksana, serta tidak dilakukannya pengamanan fisik terhadap aset negara.
8: Penyidik juga sedang mendalami proses gugatan perdata yang digunakan sebagai dasar penguasaan tanah. Salah satu hal yang diperiksa adalah dugaan penggunaan dokumen internal BPN, serta penyampaian seolah-olah proses tukar-menukar telah selesai. Padahal kewajiban aset pengganti diduga belum dipenuhi. Selain perbuatan pihak swasta, penyidik mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN, termasuk proses penetapan pemenang, tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan, serta tidak dilakukannya pengamanan fisik terhadap aset negara.
9: Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 9 orang saksi dari Kementerian ATR BPN Kantor Wilayah BPN Bali, PT Marga Srikatan Dwi Pratama, dan PT Telehouse. Kertas Tipidkor Polri menyatakan proses penyidikan masih berjalan, termasuk pendalaman terhadap dugaan penggunaan dokumen internal BPN dan proses gugatan perdata yang digunakan sebagai dasar penguasaan tanah. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, prestasi para atlet PBFI Bali dinantikan saat memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship 2026 Thailand. Persiapan terus dimatangkan untuk memastikan para atlet mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik di tingkat Asia.
10: Latihannya sekarang buat di-maintain aja kan, yang saya katakan tadi itu, dia tetap jaga kondisioningnya biar terbaik sama berat badan.
11: Empat atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 ke-58 di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Buleleng Komang Gading Darmawan yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah memasuki tahap akhir. Komang Gading Darmawan kepada RRI kemarin mengatakan persiapannya telah mencapai 90%. Fokusnya saat ini menjaga conditioning dan berat badan dan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya.
10: Pokoknya sudah 90% nih, tinggal fokus buat kondisioningnya, buat jaga berat badan biar tetap stabil di 74. Di kelas 75, jadi berat badan itu harus di 74.
11: Menghadapi debutnya di kejuaraan tingkat Asia, Komang Gading Darmawan memilih fokus pada peningkatan penampilan diri dan tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan. Ia menargetkan dapat menembus podium 3 besar sekaligus memberikan penampilan terbaik untuk membawa nama Bali dan Indonesia.
10: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium 3 besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik dari versi sebelumnya.
11: Selain Komang Gading Darmawan, 3 atlet PBFI Bali lainnya yakni Dewa Putu Bayu, Dayat Sudarajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan 4 atlet Bali di kejuaraan Asia 2026 menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan di level internasional sekaligus membawa nama Bali di kancah Asia. Persiapan akhir dan konsistensi menjaga kondisi diharapkan dapat mendukung para atlet meraih hasil optimal di Bangkok. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali siap berburu medali emas pada kejuaraan Asia di Thailand. Persiapan matang telah dilakukan para atlet demi menggapai target tersebut. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Pengprov PBFI Bali, Nyoman Yohan Saputra.
12: Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Umum Pengprov Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali, Bapak Nyoman Yohan Saputra. Pak Ketum, dengan sisa waktu yang ada, seperti apa progres dari para atlet Bali yang nanti akan bertanding di Kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand?
13: Oke, progresnya sejauh ini sudah on track. Jadi pada saat MONEF kita kemarin yang kita lakukan minggu lalu itu sudah semuanya sudah oke dengan kondisinya sekarang, dan progres yang akan program yang kita terapkan seharusnya pada saat di panggung mereka akan maksimal.
12: Oke. Kemudian dengan sisa waktu yang ada ini kan 5 hari tersisa untuk berangkat. Ya, hal-hal yang perlu dimatangkan apa saja, Pak?
13: Hal-hal yang harus dimatangkan pasti secara administrasi, kelengkapan paspor, tiket, dan semuanya, serta baju, pose tanding dan pakaian yang akan dia gunakan untuk tanding. Dan juga kita haruskan atlet untuk membawa masing-masing bendera merah putih. Siapa tahu keempat-empatnya naik kan, gitu. Dan juga mereka juga harus mempersiapkan musik untuk di solo pose-nya mereka, karena mereka dapat kesempatan jika masuk di 5 besar mereka dapat kesempatan untuk solo pose di atas panggung. Nah, itu mereka harus siapkan lagunya sendiri.
12: Berarti semua harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian jika berbicara potensi, kemudian peta persaingan untuk saat ini di level Asia seperti apa?
13: Yang paling berat adalah India. India dengan populasi yang lebih besar dari kita, dia akan mengirimkan atlet lebih banyak dari kita karena anggaran mereka besar. Itu adalah musuh terberat kita. Berat sekali. Tapi ya kita akan tetap berusaha karena otot kita dari sejauh ini mampu bersaing di tingkat Asia. Bahkan dunia memang kita belum pernah juara ya. Cuman di Asia kita dan sudah pernah menunjukkan tahun lalu kalau kita mampu untuk meraih di medali perak juara dua.
12: Kemudian berbicara India dan Iran sebagai batu sandungan ini terberat. Apa yang menjadikan mereka lebih dari kita dan apa yang bisa kita pelajari atau intip-intipan strategi lah sebelum tanding ini Pak Ketum?
13: Kalau yang pasti sih, pasti di anggaran Pak ya. Karena kalau di kita terbentur, kita adalah olahraga yang non-olimpik. Jadi kita adalah dianggap masih masuk kategori di olahraga hiburan. Itu yang sehingga anggaran yang bisa kita dapat bisa dikatakan kecil sekali dibandingkan dengan olahraga lain. Kalau di India mungkin ya saya nggak tahu pasti, di India mungkin satu anggaran besar dan kedua teknologi mereka menang. Secara teknologi mungkin ya mereka lebih tahu lah antara asupan dan semuanya, mereka mungkin sudah lebih trial and errornya mungkin lebih dulu dari kita. Kita setelah mereka berhasil baru kita mendapatkan, oh yang ini loh yang berhasil, mendapatkan obrolan kan baru kita coba gitu loh.
12: Kemudian dengan mungkin segala kelebihan mereka miliki, apakah dari PBFI Bali ini the next programnya mungkin akan ada studi banding ke sana atau apa yang mungkin gebrakan yang Pak Ketum siap lakukan ya untuk tidak hanya stuck di sini pasca kejuaraan Asia tapi juga menatap ke depan?
13: Ya pasti kita ada rencana. Sebenarnya yang rencana kita paling dekat adalah Vietnam Desember ini. Itu jika kita tidak bertanding kita mungkin akan bertamu ke sana karena mereka, kenapa kita pilih Vietnam, karena di kejuaraan dunia kemarin di bulan Desember mereka ada mendapatkan medali emas di bidang men's atletik. Nah itu yang sebenarnya itu yang saya akan bidik, maksudnya kenapa mereka berhasil di sana teknologi, karena saya pikir kemajuan mereka juga setara dengan kita ya, jadi nggak seperti, maksudnya dia nggak lebih advance dari kita. Saya pikir dia yang kita harus lihat dulu apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang akan mereka lakukan. Mungkin kita bisa berkaca di sana, mudah-mudahan bisa lebih baik dari mereka.
12: Terakhir Pak Ketum, pesannya kepada atlet ini yang siap bertanding, mewakili Merah Putih, dan siap astungkara niki mengibarkan bendera Merah Putih dan mengumandangkan Indonesia Raya.
13: Ya, kepada atlet ya yang pasti harus berjuang dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, Bali, dan ya pengkapnya masing-masing khususnya. Kalau sudah kita berikan yang terbaik, kita berserah pada yang di atas. Jika memang kita bisa juara, ya syukuri. Ya mudah-mudahan bisa juara.
12: Semesta merestui ya, restu sekali ini sekali. Baik, terima kasih atas segala informasinya Bapak Ketua Umum Pengprop Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali, Bapak Nyoman Iwan Saputra.
0: Wawancara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Jawa Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Puskesmas Ramah Anak dan Ramah Ibu dan Anak Denpasar akan beroperasi Oktober 2026 mendatang. Pembentukan bank tanah dinilai berpotensi menggeser reforma agraria dari pemerataan keadilan sosial. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Januar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Taripowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan
1: Pendengar, beredar foto dari akun X Gumpanggi yang menampilkan klaim jika Malaysia telah melaporkan Indonesia ke PBB mengenai asap karhutla yang merugikan negara tetangga. Unggahan tersebut berisi narasi, Malaysia laporkan Indonesia ke PBB karena tidak becus menangani karhutla yang menyebabkan kerugian besar ke negara tetangga. Benarkah Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB karena karhutla? Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax memastikan kebenaran dengan memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke kolom pencarian Google. Dari hasil pencarian, tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada 1964-1965 terkait konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dilansir dari cnnindonesia.com, Malaysia pilih diplomatik ASEAN atasi kabut asap dari Indonesia yang tayang Sabtu 22 Agustus 2026 berkaitan dengan masalah asap karhutla ini. Malaysia sejauh ini hanya memilih menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, faktanya Malaysia tidak melaporkan Indonesia ke PBB, melainkan mengatasi masalah karhutla ini lewat diplomatik ASEAN dan merupakan konten palsu atau fabricated content. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Ya, sebenarnya dunia olahraga kembali bikin bangga ya. Selamat siang untuk Anda siang hari ini yang mungkin masih panas-panasan di jalan atau sedang berteduh nih untuk edisi Jumat 18 September 2026. Atlet Tekball Indonesia Sumaya resmi mengamankan tiket semifinal dan makin dekat dengan raihan medali di ajang Asian Games. Ulasan selengkapnya untuk perjuangannya bisa langsung aja ke rri.co.id. Dapatkan terus informasi terpercaya dan inspiratif di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan.

Ya, sebenarnya rasa lelah di pertengahan hari seringkali bukan karena kurang tidur ya, melainkan kurang apresiasi pada diri sendiri. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Jumat 18 September 2026 bersama saya Hafsari Nacua. Ingat bahwa langkah kecil yang konsisten selalu lebih bernilai daripada rencana besar yang cuma ada di kepala. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar di kanal FM 105,2 MHz RRI Digital dan terus dengarkan untuk mendapatkan informasi dan inspirasi terbaik Anda.

0: Zara bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
5: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
2: Waktunya kentongan.
6: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, jelang sore, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Ketemu lagi bersama saya, Indah Widyasari. Di Denpasar sore ini, edisi hari Jumat 18 September 2026, sampai nanti di jam 8 malam.

91 RRI Denpasar. Selamat sore, bagaimana kabar Anda hari ini? Satu buah lagu dari The Massive, Semakin Panas Aja sore hari ini. Semoga Anda baik-baik aja ya. Kadang-kadang kita ini suka keganggu gitu ya dengan cuaca sekarang. Udah anginnya kering, terus juga entah hujan kapan datang lagi gitu ya. Jadi kalau hari ini gerah, jangan terlalu banyak yang dipikirin gitu ya. Nanti keringatnya ikut mikir juga. Dan selamat sore untuk pendengar yang lagi monitor APRO 1 dari aplikasi RRI Digital. Dan dari frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Selamat siang jelang sore Mbak Rai Batukandik sudah monitor. Dan juga pastikan nanti untuk pendengar Pro 1 yang pengen sapa-sapa bisa langsung di 089-678-123-830 atau bisa juga di 222-161. Kalau sudah panas-panas seperti ini, saya mau bagi-bagi info nih. Kalau Anda yang lagi di jalan, biasanya ngerasa kendaraan banyak banget gitu ya di Indonesia, terutama motor. Kenapa sih motor ini banyak sekali ada di jalanan, terutama yang ada di Bali? Apa ya kira-kira penyebabnya? Kita akan intip informasinya sesaat lagi. Stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Anggar Prasetyo, satu buah lagu dari Samsons. Nggak semua kisah kita bisa berjalan dengan sempurna. Kadang-kadang kalau kita melihat kanan dan kiri enak ya, naik kendaraan sudah roda 4 gitu, dalamnya pakai AC, sementara kita masih naik motor. It's okay, semuanya masalah perjalanan dan juga keselamatannya. Itu tuh yang paling terpenting. Soal kepanasan atau kedinginan nanti kalau udah sampai di tempat, kita ngadem dulu ya pada Anggar Prasetyo. Untuk Anda nih pengguna motor di Indonesia atau khususnya di Provinsi Bali, kita sering banget ya melihat di setiap sudut, di bahkan di trotoar ada yang parkir motor di sana gitu. Kemudian juga kemana-mana lebih praktis naik motor, karena kalau naik mobil lebih sering macetnya. Memang sih kendaraan roda 2 ini praktis, hemat, dan juga gampang ngelewatin jalan-jalan sempit gitu ya. Gampang nyari shortcut, gampang cari gang-gang yang bisa buat kita terhindar dari kemacetan, pendengar. Dan tahukah Anda jumlah sepeda motor di Indonesia ini banyak banget. Bahkan sampai tahun 2025 saja ini sudah mencapai 145,2 juta unit. Itu naik dari angka sekitar 139 juta unit di tahun 2024. Dan angka ini juga menunjukkan besar banget ya kebutuhan masyarakat kita untuk kendaraan roda 2. Dan menariknya lagi, Indonesia ini juga termasuk negara dengan jumlah sepeda motor terbanyak di dunia. Ada di bawah India, tapi di atasnya Tiongkok. Artinya nomor 2 gitu ya. Dan kemudian 78% kendaraan kita adalah sepeda motor. Karena kepraktisan inilah yang membuat populasi motor itu bahkan bersaing gitu ya dengan jumlah manusianya. Walaupun praktis, jangan lupa untuk berhati-hati, pendengar Prasetyo, dimanapun Anda berada. Pastikan keselamatan Anda yang paling utama dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Future.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Intan, sini, kau dulu, duduk sini.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun.

0: buat orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Waktunya kentongan.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
5: Lalu gimana dong?
4: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

102.2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Kunto Aji. Dengan konon katanya kalau kita mau bahagia, pengen happy gitu ya, untuk ngikutin tren yang sekarang, kita pakai tuh atau kita ikutin foto-foto bergaya tahun 80-an. Kelihatannya cantik ya, keren gitu. Gimana sih rasanya hidup di tahun 80-an? Gampang banget lagi gitu ya buat fotonya. Tinggal tulis prompt, masuk ke laman AI, terus tiba-tiba muka kita udah kelihatan kayak tempo-tempo dulu gitu. Praktis sekali untuk ngikutin tren pendengar Pro 1. Tapi tahukah Anda berapa besar sih sebenarnya proses artificial intelligence yang ngubah foto-foto kita atau foto dari teman-teman Anda dan kemudian di-share di media sosial? Pendengar, saya kutip dari laman RRI, proses untuk bisa merubah foto-foto kita menjadi wajah yang lebih mudah gitu ya. Apalagi untuk Anda yang masuk usia 40-an, pengen deh fotonya jadi tahun 80-an. Kelihatan cantik, kelihatan rambutnya keriting-keriting gitu. Ini prosesnya tidak mudah, pendengar. Gambar AI ini ternyata diproses oleh ribuan komputer khusus yang ada di pusat data. Dan kemudian komputer-komputer ini juga membutuhkan listrik pastinya. Ada sistem pendingin, perlu air juga. Sehingga ketika kita minta tolong sama AI atau banyak website-website yang bekerja secara cepat, itu membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Nah, ini dari pengujian Carnegie Mellon University bersama dengan Hugging Face menyampaikan kalau misalkan kita meminta bantuan dari AI atau artificial intelligence untuk merubah gambar gitu ya, atau bahkan membuat karya seni seperti foto ataupun video, ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar karena menghabiskan air, kemudian juga listrik yang cukup banyak, air yang dibutuhkan untuk membantu mendinginkan server. Ada riset lain juga yang menunjukkan kalau menggunakan air ini jadi salah satu bagian dari jejak lingkungan sistem AI. Walaupun besarannya emang tergantung ya sama lokasi, kemudian juga efisiensi dari teknologi di pusat data. Makanya sekarang bukan masalah kita pakai AI lagi, tapi seberapa efisien dan juga efektif yang karya apa sih yang ingin kita minta bantuan ke AI. Sehingga si AI ini bisa bekerja ya bukan secara cuma-cuma gitu ya. Bisa bekerjanya emang efektif untuk membantu dari aktivitas keseharian kita. Nah, selengkapnya pendengar, seperti apa sih tren foto 80-an yang di-generate dengan AI? Gimana sih dampaknya terhadap lingkungan? Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami sore hari ini. Satu buah lagu dari Nindi, Kubenci Kau dengan Cintaku. Spesial untuk pendengar Pro 1 RRI yang sore hari ini masih sibuk-sibuknya aktivitas atau lagi di jalan menemani Anda dengan perbincangan kita sore hari ini. Sore hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Duta Kesehatan Provinsi Bali tentang bentuk badan atau nanti lebih detailnya lagi soal body dysmorphia. Seperti apa sih perbincangannya pendengar Pro 1? Simak di Beranda Astacita sesaat lagi, dan kami akan hadirkan sesaat lagi juga inspirasi Pancasila untuk Anda sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
0: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Denpasar sore ini. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sekarang saatnya kita masuk ke program Beranda Asta Cita bersama dengan Duta Kesehatan Provinsi Bali. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat-sangat dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi sudah sering juga kita buka media sosial ya, ada Instagram, TikTok, Facebook, banyak orang selfie, banyak orang menunjukkan bentuk tubuhnya gitu ya, apalagi sekarang banyak juga yang usianya bahkan sudah senior 40-50an masih dalam kondisi yang kayaknya seperti awal 20-an atau awal 30-an gitu. Jadi pendengar Pro 1, kalau kita sering berdiri di depan kaca, tapi kita sering punya pikiran yang negatif gitu. Dengan tubuh, dengan wajah, kulit kita gitu ya. Kok beda sih, gak kayak yang di medsos itu gitu ya. Apakah ini insecure? Apakah ini ada suatu kelainan di dalam diri kita? Nah, sore hari ini kita akan bahas insecure sama bentuk badan. Kita harus mengenali body dysmorphia di era sosial media. Bersama dengan dua narasumber. Sumber kita, dua Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026. Yang pertama ada Ikomang Pratama Putra, runner up 1 Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026. Om Swastiastu, Kak Komang.
1: Om Swastiastu, Kak.
0: Menapigatre.
1: Becik pisah.
0: Becik pisan nggih. Kemudian ada Nika De Putri Sylvia Mahadewi, winner Putri Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026. Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Kak.
0: Kak Sylvia panggilannya ya.
2: Boleh.
0: Betul. Bagaimana kabarnya Niki?
2: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat. Dua Duta Kesehatan Provinsi Bali akan berbagi sore hari ini. Pendengar Pro 1, kita nanti juga Anda pengen nanya bisa langsung di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kita juga live audiovisual sore hari ini. Jadi tinggal dicantumkan saja nanti pertanyaannya di kolom komentar, kemudian ke WhatsApp juga silakan di 0896781238300. Nah, sore hari ini karena tadi saya sudah bahas soal bentuk tubuh, wajah, kemudian juga warna kulit kita gitu ya. Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan dengan yang ada di media sosial. Itu sebenarnya sudah mulai ada rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri, dan ini sebenarnya wajar atau enggak gitu ya. Boleh dari Kak Komang dulu, silakan.
1: Nah, seperti yang kita tahu di era digital saat ini, itu perkembangan teknologinya itu sangat pesat. Di mana anak-anak zaman sekarang itulah sudah pastinya menggunakan yang namanya itu media sosial. Nah, di media sosial itu sering banget lihat yang istilahnya lewat di beranda mereka saat scroll-scroll tuh, melihat hal yang menarik, foto yang menarik atau yang bagai yang menurut mereka itu kok aku enggak kayak gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan atau topik pembahasannya yang disebut dengan dysmorphia. Nah, sebenarnya dysmorphia itu merupakan sebuah gangguan kesehatan mental juga, di mana dia itu menganggap dirinya itu kurang padahal orang lain itu tidak melihat hal tersebut. Nah, jadi hal-hal tersebut itulah yang menjadi permasalahan bagi generasi saat ini. Nah, kekhawatiran ini juga dapat nantinya akan memburuk kondisi seseorang. Misalnya menarik dari lingkungan sosial, terus tuh tidak mau ikut bergabung dalam kegiatan sana-sini. Jadi dia tuh merasa dirinya itu kurang, padahal orang lain itu tidak merasakan kekurangannya. Seperti itu, Kak.
0: Khawatir sendiri gitu berarti ya.
1: Iya, sebelum itu tepatnya dia tuh kayak merasa, duh kok saya kayak gini ya, kok saya gak kayak si A ya, kok saya gak kayak si B ya. Padahal orang-orang juga melihat dia itu kayak, padahal dia itu orangnya menarik, tapi dia mencap dirinya itu kayak
0: kurang,
1: aku itu
0: gitu ya?
1: Kurang kayak gitu.
0: Oke, ini artinya yang mengalami kekhawatiran ini sebenarnya ya kalau kita kan bilangnya ya anak-anak muda, karena anak-anak muda nih yang sering main medsos,
1: media sosial,
0: kan
1: ya.
0: Sering foto-foto, pokoknya cari angle yang biar kelihatan kecil, lengannya kecil gitu ya. Kalau yang cewek dagunya biar agak lancip gitu ya, Sylvia. Benar, gimana benar. Nih? Ini biasanya anak-anak muda atau bahkan sampai yang kakek, nenek, bapak, ibu pun bisa mengalami ini tadi, insecure atau bahkan ke body dysmorphia ini.
2: Baik, jadi ini menarik sekali ya tentang body dysmorphia ini. Kalau ditanya mengenai apakah cuma remaja aja atau enggak sampai tua juga ada insecurity gitu ya. Kita melihat bahwa sekarang juga banyak orang usia 50 tahun masih kelihatan muda remaja. Mm-hmm. Kemudian juga ada yang masih kecil tapi kelihatan udah sangat dewasa ya penampilannya. Itu kita melihat bahwa memang dari semua golongan usia itu mengalami kekhawatiran itu gitu. Mm-hmm. Khawatir bahwa penampilannya itu gak maksimal gitu ya di pandangan mm-hmm. orang lain. Nah yang paling penting sih yang pertama menurut saya itu perlu diketahui tentang body image dulu nih Kak.
0: Mm-mm.
2: Jadi kalau body image itu bagaimana kita melihat, mm-mm. merasakan, dan menilai badan sendiri atau penampilan sendiri. Mm-mm. Nah kadang body image itu ada yang positif, ada yang negatif. Kayak misalnya kalau positifnya itu melihat, oh ternyata aku sehat, oh mm-mm. ternyata tubuhku ini bagus ya gitu. Jadi sekarang juga banyak positifnya itu orang-orang mulai afirmasi positif nih kalau Kak pada dengar. Pagi-pagi bangun gitu ya, aku sehat, badanku bagus. Nah, itu afirmasi yang sering juga dilihat di sosial media.
0: Iya.
2: Dan juga bagusnya juga sekarang di sosial media itu positifnya adalah banyak yang posting masalah olahraga atau mm-mm. kesehatan nih. Apa sih yang perlu dikonsumsi untuk kelihatan lebih fresh? Apa yang perlu dilakukan supaya lebih fit dan badannya itu bagus? Bagus tuh dalam artian juga sehat gitu. Itu positifnya. Mm-mm. Cuman sayang sekali juga ada juga yang body image-nya itu kurang bagus gitu. Misalnya kok badanku bentuknya begini ya gitu. Mm-mm. Maaf kalau kok payudaraku enggak bagus ya, enggak proporsional gitu. Mm-mm. Habis itu kok mukaku enggak semulus dia gitu, atau enggak ini penempatan tai lalatnya enggak tepat di hidungku nih gitu misalnya. Mm-mm.
0: Iya, banyak ya seperti itu ya.
2: Mm-mm. Jadi itu juga salah satu sisi negatifnya dari body image kalau kita melihatnya dari sisi negatif ya. Mm-mm. Apalagi ada sosial media sekarang itu lebih memperkuat lagi body image issues ya, misalnya kayak kita melihat orang-orang kok cantik banget padahal kita lupa kalau di sosial media itu ada filter, mm-mm. ada edit, ada angle itu ya. Mm-mm. Jadi sekarang itu dimanfaatkan membuat kita jadinya lebih insecure lagi padahal kita tahu bahwa kita pun pakai filter ya kadang-kadang ya misalnya. Mm-mm. Gitu. Jadinya ya itu sisi negatifnya dari body image kalau dilihat sekarang.
0: Dilihat-lihat ya. Mm-mm. Media sosial nih bener-bener deh bikin kita tuh tertipu gitu ya. Agak-agak tertipu. Ya, padahal sebenarnya kita adalah manusia biasa yang ada kekurangannya gitu. Kecewa sedikit gak apa-apa lah, gak masalah. Nah, biasanya kan ini cewek-cewek yang mengalami body image-nya agak negatif atau bahkan sampai punya disorder ya, kayak body dysmorphia. Kalau cowok sebenarnya punya kekhawatiran gak sih dengan tubuh sendiri gitu ya? Karena yang sering ngeluh kan cewek ya, Komang ya. Nah, kalau Komang dan and friends, teman-teman yang lain gimana nih?
1: Ya, kalau terkait hal tersebut sebenarnya cowok juga punya.
0: Mm-mm.
1: Nah, dia itu melihat nih ketika melihat di sosial media atau melihat di sekitarnya, kalau cowok itu lebih ke masa ototnya sih, apalagi zaman sekarang tuh kan kayak sedang trendingnya itu nge-gym gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau cowok itu permasalahannya biasanya di situ ngelihat orang, "Wih, kok itu ototnya
0: gede
1: bagus banget,
0: ya.
1: Gede banget ya." Aku pengen deh jadinya kayak gitu. Kenapa ya aku misalnya kayak aku kecil banget, kenapa masa ototku gak segede dia. Nah itu yang biasanya menjadi permasalahan cowok.
0: Okay.
1: Jadi untuk dysmorphia itu tidak hanya terjadi pada cewek saja, sebenarnya cowok juga dapat terjadi. Salah satunya ya itu tadi ya, masa ototnya. Terus ada sekarang cowok itu misal sedang trending rambut.
0: Mm-mm.
1: Itu banyak yang sekarang bilang, wah rambut kayak sedikit bergelombang itu bagus, kenapa ya rambut aku itu lurus kayak gitu. Oh, tuh ada permasalahan
0: susah
1: sekarang
0: di stylingnya.
1: Iya, apalagi kan cowok tuh sekarang tuh kayak dikit-dikit benerin rambut gitu.
0: Gini ya.
1: Iya,
0: kayak oke, ternyata ada kekhawatiran enggak cuma dialami oleh perempuan.
1: Iya, cowok juga.
0: Cowok juga gitu ya. Artinya siapapun ini punya kekhawatiran.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, menariknya adalah kapan sih kekhawatiran ini perlu kita perhatikan lebih serius gitu. Karena kan kalau ngeluh terus-terusan yang ngeluhnya kecil-kecil ditumpuk-tumpuk-tumpuk itu jadi ke, apa ya? Jadi afirmasi yang negatif ya, gitu ya. Sebaliknya padahal kita harus afirmasinya positif. Nah, kapan sih kita harus memperhatikan lebih serius dan tanda-tanda seseorang kalau sudah terlalu berlebihan gitu ya memikirkan kekurangan fisiknya itu kira-kira seperti apa? Mulai dari Sylvia dulu.
2: Baik. Kapan kita mulai khawatir? Itu sebenarnya yang pertama kalau misalnya kita memikirkan penampilan itu udah mulai tahap akut ya, misalnya udah buat kita susah tidur karena kepikiran, buat kita susah makan, aktivitas juga tidak normal. Misalnya biasanya kumpul sama keluarga ngobrol karena kepikiran penampilan di kamar aja ngurung diri, itu udah ada perubahan perilaku. Kemudian juga mulai terlalu sering bercermin. Bukan itu hal yang negatif ya, bukan negatif, tapi itu bisa kita lihat juga. Biasanya kita mau kerja, mau kuliah itu bercermin nih, setiap hari kita merhatiin tubuh kita nih, ya ampun ini kenapa begini gitu. Okay. Itu juga perubahan perilaku. Kemudian juga mulai misalnya diet ekstrim kah, ataukah olahraga mati-matian gitu, misalnya ke gym. Mungkin yang merasa kurus banget itu olahraga terus bisa biar naikin massa otot gitu ya. Atau enggak yang merasa gemuk terus merasa dia diet ekstrim, misalnya kayak ada pernah nama istilahnya bulimia nervosa. Jadi itu tuh orang yang dia menahan lapar, akhirnya dia akhirnya kelaparan banget dan makan banyak. Nah setelah dia makan banyak itu dia merasa ini berdosa gitu, ini kesalahan ya aku makan banyak. Akhirnya dia mulai yang pertama entah memuntahkan kembali makanannya, atau enggak dia mati-matian olahraga, atau enggak akhirnya dia puasa. Misalnya hari ini udah makan banyak, besok gak boleh makan sama sekali, cuma air aja gitu misalnya. Itu adalah salah satu juga disorder, gangguan. Itu juga bisa menunjukkan kalau orang itu mulai dia harus diperhatikan lagi nih. Jadi di samping itu juga mulai menggunakan, mengkonsumsi obat misalnya. Obat-obat sekarang ini kan pencahar gitu ya.
0: Oh iya, biar cepat keluar, biar apa cepet yang kita makan,
2: benar,
0: gitu ya.
2: Masuk kita langsung keluarin gitu misalnya. Nah itu itu tindakan-tindakan yang udah mulai diperhatikan lebih lanjut dan khawatir sih akhirnya nanti.
0: Artinya itu banyak yang sudah terdetek ya, kalau itu adalah tanda-tanda dari body dysmorphia. Kalau dari Komang ngelihatnya gimana? Kalau itu kan biasanya kebanyakan cewek ya yang khawatir sampai ngemuntahin makanan. Emang ada sih fase atau era-eranya perempuan itu pengen yang kurus-kurus banget gitu ya, kayak kate gitu ya. Kok bisa sih nggak makan? Nah kalau cowok gimana nih tanda-tandanya biasanya?
1: Kalau untuk tanda-tandanya itu, dia itu sudah pastinya yang paling parah nih terhadap kasus tersebut tuh, dia tuh menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kayak dia tuh tidak pantas bertemu dengan siapapun. Kayak tadi bilang sama Kak Sylvia, itu dia akan memilih untuk lebih ke mengurung dirinya. Nah selain itu, dia itu membandingkan dirinya. Dia pasti sering kayak searching tentang misalnya dia lihat cowok yang masa ototnya bagus, dia searching-searching, dia terus membandingkan dirinya. Terus sering biasanya kalau orang yang mengalami ini tuh, dia tuh haus validasi. Kayak pasti dia tuh sering nanya ke misal ke temannya, eh aku jelek gak ya? Aku jelek gak ya? Kok gak isi otot kayak gak kayak gitu, kayak gak yang lainnya. Itu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Serta dia tuh pasti sering untuk menanyakan hal-hal tersebut, itu kayak haus validasi lah istilahnya. Nah terus selain itu, dia juga biasanya kayak menyembunyikan bagian tubuhnya tertentu. Nah sebagai contoh, misalnya ada beberapa orang memiliki sebagai contoh nih, tai lalat, mohon maaf, tai lalat di dekat hidung misalnya. Ada beberapa orang yang dia tuh merasa, kok aku jelek banget kayak gini ya. Dia tuh akan menyembunyikan dengan cara dia tuh akan pakai masker terus. Terus pakai masker walaupun misalnya dia melakukan aktivitas fisik berat. Padahal kalau kita pakai masker dalam aktivitas berat itu kan mengganggu pola pernapasan kita. Dia tuh malah memaksakan agar terlihat, tidak terlihat lah gitu tai lalatnya. Dia tuh malah lebih ke penampilannya, bukan kesehatannya. Padahal kesehatannya itu lebih penting. Seperti itu.
0: Artinya ada hal-hal negatif yang dibuat ke diri sendiri, tapi gak sadar ternyata itu juga membahayakan
1: kesehatannya,
0: kesehatan
1: gitu.
0: Fisik dan juga mentalnya.
1: Mental, iya, benar banget.
0: Oke, jadi nanti Komang dan Silvi, nanti kita lanjutkan lagi, kita akan bahas lebih banyak tentang body dysmorphia dan juga sedikit nanti kita akan bahas juga soal kampanye-kampanye kesehatan yang sekarang jadi fokus Komang dan juga Silvia sebagai Duta Kesehatan Provinsi Bali ya. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi, masih bersama kami di Beranda Astacita.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Denpasar sore ini.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sore hari ini saya masih ngobrol bersama dengan Duta Kesehatan Provinsi Bali, ada Komang dan juga Sylvia. Sore hari ini kita membahas tentang bagaimana persepsi kita terhadap tubuh kita sendiri gitu ya. Dan seringkali kita ini memikirkan hal yang negatif. Memang sih mikirin negatif itu memang paling cepat ya dibandingkan hal-hal positif. Emang agak ganggu gitu ya pikiran kita. Tapi dengan adanya kemudahan kita untuk mengkritik begitu ya, kemudian juga merasa kurang, ini menimbulkan kekhawatiran atau yang lebih parah, lebih kepada body dysmorphia. Nah, kita akan bahas tentang seberapa jauh sih kekhawatiran ini bisa lanjut ke body dysmorphia, artinya ada kelainan begitu ya, karena saking seringnya kita berpandangan negatif terhadap tubuh kita. Nah, kapan sih khawatir biasa dengan body dysmorphia, tingkat keparahannya ini apakah bisa dinilai sama diri sendiri atau emang lingkungan nih yang menilai? Gimana nih Sylvia?
2: Oke, baik. Kalau dysmorphia ini kan kita melihat satu kekurangan diri kita itu menjadi hal yang berlebihan ya. Misalnya kayak kita melihat, oh ternyata mataku sipit ya gitu misalnya. Mm-hmm. Terus itu kita lihat terus menerus, mm-hmm. akhirnya itu menjadi dysmorphia disorder. Kapan sih insecure itu bisa dikatakan dysmorphia gitu ya? Kalau insecure biasa atau hal-hal yang biasa kita lakukan kayak insecure itu bedanya dengan dysmorphia adalah kalau insecure hari ini kita merasakan, ya ampun kok aku gak bisa sekurus dia. Tapi nanti pada saat udah gak lihat sosmed, itu kita udah lupa. Kita udah gak merasakan itu lagi, semuanya fun, biasa aja gitu ya. Kalau body dysmorphic disorder ini, itu kita rasakan berkali-kali, berulang kali, lebih sering. Setiap hari kita mikirin, ya ampun kenapa nih, kenapa badanku kayak gini, kulitku kenapa gak sama kayak dia, ya ampun gitu. Itu kita rasakan sering dan sulit dikendalikan malah. Kalau insecure biasa itu gak bisa mengganggu aktivitas kita. Tapi kalau dysmorphia ini bisa mengganggu aktivitas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa mengurung diri atau bahkan tidak berinteraksi dengan keluarga atau teman-teman karena insecure yang berkepanjangan seringkali. Dan juga mengganggu pola makan, pola tidur. Itu bedanya kalau dysmorphia sama insecure biasa gitu ya. Kalau insecure biasa masih bisa kita kendalikan dengan, ya aku gini loh bodinya gak apa-apa, toh juga pacarku misalnya atau temanku bilang ini bagus gitu. Masih bisa mengendalikan itu. Tapi kalau dysmorphia itu siapapun yang mengatakan, even itu keluarga atau teman atau pacar gitu misalnya, tetap kita kepikiran, enggak ini gak bagus, ini kurang gitu misalnya. Nah itu perbedaannya sih
0: Kak. Oke. Agak tipis ya antara kita merasa diri kita perfeksionis atau sebenarnya itu body dysmorphia gitu ya, ada tendensi negatif sama pikiran kita terhadap body image kita. Nah, kalau punya pemikiran yang seperti ini dalam jangka waktu yang lama, artinya kita punya kegiatan jadi terganggu dong ya. Gimana kalau misalkan nih usianya remaja ya, SMP, SMA, nah itu paling sering nih kayaknya. Mulai diet ekstrim-ekstrim gitu ya, biar kelihatan langsing gitu, biar kelihatan kinyis-kinyis gitu. Gimana Komang? Kalau nah, pendapatnya Komang?
1: Kalau pendapat saya nih ya terkait, emang benar tuh, karena masa-masa remaja itu ya emosinya itu masih sebut labil, dimana dia tuh udah pastinya peningkatan egonya itu sangat tinggi dalam melakukan apapun, atau lebih istilahnya itu ambisius. Nah jadi jika kita kaitkan nih dengan insecure, nah kalau insecure itu dia tuh akan lebih ke jangka waktunya itu ada, kalau dalam kesehatan itu yang ada akut, ada kronis kayak gitu jadinya. Kalau insecure itu lebih ke akut, dimana jangka waktunya itu pendek. Kayak misalnya remaja zaman sekarang tuh bilang bahwa aku kurus banget nih, rambut aku gak keren banget nih. Kayak gitu, kalau dalam satu hari itu dia bisa kayak udah menghilangkan pemikirannya negatif tersebut, itu masih disebut insecure. Nah kalau ke dysmorphia ini, dia tuh akan membawa kehidupannya ke hari-hari berikutnya. Kayak dia merasa, misalnya diajak nongki sama temannya, yuk nongki keluar yuk. Dia bilang, aduh aku gak mau nongki, aku ada alasan gini, gini, gini. Pasti dia akan lebih memilih untuk mengurung dirinya. Nah dan itu tuh emang sering banget sih terjadi pada masa remajanya itu, masa SMP atau SMK, karena emang sedang aktif-aktifnya itu dalam penggunaan media sosialnya. Apalagi kita lihat lah sekarang jangkauan media sosial tuh kan, misal pencapaian orang itu pasti selalu diposting, tetapi mereka tuh tidak sadar bahwa yang ditampilin di media sosial itu belum tentu itu asli wujud dari seseorang tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa ada aplikasi yang bisa untuk ngedit, misalnya orangnya biasa diedit biar berotot kayak gitu. Jadi itu emang
0: tinggal ganti kepalanya aja.
1: Misalnya orang itu rambutnya lurus, nanti di fotonya diedit pakai rambutnya gelombang, atau kulitnya nanti dicerahin kayak gitu. Padahal kita tuh tidak tahu wujud asli dari orang tersebut, tapi kita tuh udah berani membandingkan diri kita dengan yang ada di media sosial. Itu yang menjadi kekhawatiran sebenarnya.
0: Lalu ketika seseorang ini punya kekhawatiran yang cukup tinggi tentang badannya, tentang warna kulitnya, tentang apapun yang dia miliki secara genetik gitu ya, terus kapan sih sebenarnya si seseorang ini harus misalkan ke dokter gitu ya, kapan harus mulai bercerita, mungkin bahkan harus terapi gitu ya, gimana Sylvia, kapan sih, atau apa memang harus ada keluarga, teman yang ngeh untuk wah ini kayaknya harus diajak konsultasi atau berbagi cerita gitu.
2: Oh ya baik, jadi kalau misalnya udah merasa ya, kita sendiri kan merasakan ya, kok ternyata pemikiran ini membuat aku itu gak nafsu makan, atau pikiran ini membuat aku begadang gitu misalnya. Nah itu sebenarnya udah butuh pertolongan. Pertolongannya itu yang pertama itu bisa, kalau anak remaja itu di sekolah ada namanya KSPAN. Jadi KSPAN itu ada bertugas sebagai konselor sebaya. Jadi mereka dilatih supaya bisa menjadi konselor sebaya, bagaimana menerima cerita dari orang lain, kemudian bagaimana menanggapi, menjadi teman sebaya yang bisa menjadi pendengar bagi temannya. Kalau misalnya di keluarga, tentunya di keluarga pun bisa menjadi penolong pertama. Sekarang ada yang digemakan oleh Kementerian Kesehatan, itu P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Itu setiap orang itu bisa menjadi penolong bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri bisa jadi penolong. Jadi dengan adanya P3LP ini diharapkan di keluarga pun orang tua atau saudara itu bisa jadi penolong. Kalau sudah melihat perubahan sikap, perubahan perilaku dari anggota keluarganya, bisa menjadi pendengar pertama intinya. Kemudian jika itu dibutuhkan, bisa dirujuk untuk ke fasiankes lanjutan, misalnya ke puskesmas. Setiap puskesmas itu sudah sekarang lagi dirancang untuk ada psikolog. Jadi dan juga ada program bahwa di sekolah itu ada satu psikolog yang sedang dirancang saat ini. Jadi diharapkan memang kalau memang ada perubahan sikap atau gangguan mental seperti itu, bisa langsung ke psikolog. Tenang aja teman-teman, psikolog itu bukan untuk gangguan jiwa ya. Sekarang kan image-nya kayak, ke psikolog berarti dia gangguan jiwa.
0: Iya, udah geje.
2: Enggak teman-teman, jadi psikolog itu teman-teman bisa bercerita apa saja keluhannya, karena kita di psikolog itu sudah diberikan kode etik gitu ya. Mm-mm. Teman-teman kalau bercerita tuh gak akan kita sebar kemana-mana gitu ya. Kayak misalnya, ya aku gak mau cerita nanti disebar lagi gitu. Enggak, kita udah ada kode etiknya. Teman-teman bisa bebas bercerita apa aja. Dan juga kita akan rujuk ke layanan yang lebih baik lagi. Misalnya apakah butuh pengobatan, itu kita rujuk ke psikiater gitu. Jadi nanti ditangani lebih lanjut. Dan juga informasinya ini, selain itu teman-teman juga harus sadar gitu ya, kalau dalam tubuh kita ini ada namanya komposisi tubuh. Jadi misalnya kita membandingkan sama orang lain, oh ya ampun berat badanku 60 kilo, tapi kenapa ya bentuk badanku tuh gak bagus, tapi kalau dia 60 kilo itu bagus gitu. Nah itu di tubuh kita tuh ada komposisi tubuhnya, ada lemak, ada massa otot, ada cairan, ada organ. Itu yang pengaruhi komposisi tubuh kita, kenapa kita bisa jadi beda dengan yang lainnya padahal berat badannya sama gitu. Dan juga yang pengaruh itu indeks massa tubuh. Misalnya aku 60 kilo tapi tinggiku 150, dia 60 kilo tingginya 170 gitu misalnya. Jadi kelihatan berbeda. Ya memang karena indeks massa tubuhnya berbeda, jadi kebutuhan kalorinya beda. Walaupun sama-sama 60, tapi kalau ini massa tubuhnya beda, itu 2100 di usia remaja perempuan 18 tahun gitu ya. Beda dengan yang sama-sama usia yang sama perempuan dengan berat badan yang sama tuh beda. Kalau tinggi badannya beda, itu nanti bisa dihitung indeks massa tubuhnya untuk kebutuhan kalori gitu.
0: Kompleks juga ya soal body dysmorphia ini. Tapi yang paling terpenting untuk dipahami sekarang adalah ternyata tadi ada istilah P3LP ya, pertolongan pertama pada luka psikologis. Ini kayaknya baru banget ya kita mendengar gitu, bantuan emosional dasar untuk seseorang yang tadi mungkin ada sesuatu kekhawatiran begitu. Sebenarnya ini body dysmorphia, kemudian juga P3LP, soal kesehatan mental, ini ada kaitannya juga gak sih dengan kampanye dari Sylvia dan juga Komang sebagai Duta Kesehatan Provinsi Bali? Kalau dari Komang boleh cerita dulu.
1: Oke, kalau kaitannya dengan kampanye yang saya miliki itu sudah pastinya sangat terkait banget gitu. Jadi kampanye yang saya miliki itu ada namanya Rajas, Raksa Jiwa Sarira. Itu tuh sejalan dengan World Heart Organization, itu organisasi kesehatan dunia atau global yang menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga mental itu harus selaras. Nah, terkait dysmorphia ini, itu tuh udah termasuk ke masalah kesehatan mental. Nah, dalam kampanye saya, hal apa yang harus dilakukan terkait hal tersebut? Nah, seperti yang tadi ya dibilang sama Kak Sylvia, bahwa di sekolah-sekolah itu harus ada kayak KSPAN atau Pick Air atau istilahnya konseling gitulah di sekolah untuk membantu menangani mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai masalah. Jadi di sini tuh pentingnya di

0: kaliku ini kekhawatiran terhadap tubuh, belum lagi pengen punya berat badan yang kecil-kecil gitu ya. Padahal tadi yang Sylvia bilang menarik itu bahwa setiap orang kayaknya karakternya memang beda-beda, beda-beda. Ya. Ada mungkin yang punya tulangnya ukurannya agak-agak gede, ototnya agak kecil tapi lemaknya banyak, berat badannya juga beda-beda. Menjadi suatu hal yang kompleks, dan nanti kalau ada kesempatan kita bahas soal itu ya, soal komposisi tubuh nih dari Duta Kesehatan. Nah, kita lanjut lagi. Kalau soal kesehatan mental, apalagi body dysmorphia, dari Sylvia sendiri, seperti apa sih pengen raising awareness ya dari remaja-remaja atau bahkan orang-orang dewasa soal kesehatan mental, khususnya body dysmorphia ini?
1: Baik, kalau body dysmorphia ini itu sebenarnya kita lebih ke, karena ini terkait juga dengan advokasi saya ya, kesehatan mental nih Kak. Jadi bagaimana di advokasi saya itu menyeimbangkan antara trisarire nih Kak, tiga unsur pembentuk tubuh manusia, seperti misalnya tulas sarire, badan fisik, kemudian suksuma sarire, mental, kemudian ada antakarana jiwa. Bagaimana menyeimbangkan itu, bagaimana olahraga juga itu dikaitkan dengan healing, self healing ya. Self healing tidak hanya perlu jalan-jalan teman-teman atau jauh-jauh ke Bedugul atau kemana gitu. Gak di rumah aja cukup ya, kita nonton misalnya film favorit, dengar lagu favorit, itu udah menjadi self healing sebenarnya.
0: Oke.
1: Nah kalau misalnya teman-teman merasa sekarang lagi mengalami dysmorphia, oh kayaknya pada saat mendengarkan radio ya RR1 ini, oh aku nih, aku kayaknya mengalami ini gitu ya. Nah coba teman-teman lihat lagi di cermin, bagaimana sebenarnya sempurnanya teman-teman gitu ya, dibentuk, dilahirkan gitu ya, dengan body yang cukup, dengan badan yang bagus, dengan kulit yang pas, seperti itu ya. Nah sekarang tinggal teman-teman sendiri menyeimbangkan antara kegiatan fisik sama mental teman-teman. Misalnya nih, teman-teman merasa, ya ampun wajahku kok rasanya kusam, banyak jerawat atau apa gitu ya. Bisa teman-teman mulai dari hal-hal yang sehat untuk dilakukan, misalnya kayak olahraga kah, ataukah kalian suka berjemur nih teman-teman, bisa juga. Jadi mulai ke hal-hal yang positif untuk diri sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya badannya merasa kurang tapi cuma di kamar aja, ya ampun kurang gak ngelakuin apa-apa gitu ya. Itu sayang banget gak mencintai badan sendiri gitu ya. Padahal ibu kita pada saat menghamili kita pada saat hamil
0: mengandung
1: pada saat mengandung itu berapa vitamin yang dikonsumsi ya kan. Tes yang dilakukan ibu kita untuk memastikan bahwa oh jari-jari kita lengkap 10, oh kulit kita lengkap nih, menutupi semua organ tubuh kita, oh rambut kita bagus nih. Itu kita harus ingat gitu ya, bagaimana pengorbanan orang tua kita udah membuat kita lengkap sebegininya gitu ya. Dan doa-doa yang dipanjatkan supaya juga diciptakan dengan badan yang bagus gitu. Sekarang teman-teman tinggal memeliharanya aja dengan kegiatan fisik, dengan menikmati semuanya, melakukan hal-hal yang teman-teman suka gitu ya. Dan juga tentunya di sosmed ini tidak hanya bisa melihat bagaimana orang menunjukkan penampilannya atau pencapaiannya, tapi juga kita bisa mengakses edukasi itu ya, edukasi kesehatan. Nah baru saja nih Kak, tadi kita dapat sosialisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali tentang aplikasi yang baru yang diluncurkan, yaitu AstriKerti gitu. Jadi itu tuh adalah aplikasi smart tentang remaja, ibu, keluarga, edukasi, respon tubuh kembang, dan intervensi stunting. Misalnya nih teman-teman juga khawatir, tidak hanya remaja ya, misalnya calon ibu juga khawatir nanti anakku kayaknya stunting nih gitu, misalnya kayak punya kecurigaan gitu ya, misalnya khawatir berlebih kayak dysmorphia ini. Nah dengan aplikasi ini juga ada edukasi kesehatan dan juga bisa mengetahui pola asuh, pola kembang anak juga gitu. Jadi ini sangat membantu juga sih, yang tadi baru diluncurkan ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sangat membantu kita sih.
0: Oke, menarik. Kampanye-kampanyenya ini juga bisa dikaitkan dengan filosofi kehidupan kita umat Hindu Bali kan tentunya. Jadi kalau kita sudah punya filosofi yang kuat, tinggal dikaitkan saja dengan bagaimana keseharian kita. Daripada ngeluh, mendingan kita pelihara tubuh kita yang saat ini kita punya, kemudian kalau sudah bagus ditingkatkan lagi gitu ya.
1: Iya,
0: kalau yang cewek ataupun cowok bisa pakai skincare biar makin cantik, tetap harus ada usaha. Kalau mau punya badan yang ideal artinya memang secara fisik harus digerakkan gitu. Baik Sylvia dan juga Komang, nanti kita lanjutkan lagi

0: Nanti kita akan bahas seberapa besar sih pengaruh dari media sosial sendiri nih terhadap body dysmorphia, kemudian gimana sih caranya supaya kita ini tetap waras gitu ya, supaya kita nggak terlalu negatif terus menilai tubuh kita sendiri. Nanti kita akan kembali pendengar Pro 1 masih di Beranda Asta Cita.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
2: Halo?
3: Iya, halo?
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau kita membahas soal badan kita gitu ya, mau berapapun usianya selalu ada aja yang dikeluhkan gitu kan. Apalagi sekarang ada di media sosial, foto, video, ditambah ada influencer sekarang cantik-cantik banget gitu ya. Apalagi ada tindakan-tindakan operasi-operasi untuk bisa membentuk atau merubah beberapa bentuk dari tubuh kita. Kemudian juga standar kecantikan sekarang juga sudah mulai, apa ya, masa sih iya ini cantik, masa sih iya ini gak cantik. Nah, kadang-kadang apa yang terlihat di media sosial, apalagi sekarang ada algoritma yang ngatur gitu ya, membuat kita itu sering gak bersyukur, gak ngerasa positif gitu dengan tubuh kita. Justru ada hal-hal negatif terus-terusan yang kita labelkan ke diri kita sendiri. Nah, kalau menurut Komang dan juga Sylvia, sebenarnya ketika kita buka media sosial, apa sih yang perlu kita persiapkan ya supaya ketika kita ngelihat sosmed itu jatuhnya biar nggak negatif ke diri kita gitu ya. Justru kita ngelihat sosmed itu lebih ke, oh ya udahlah, ini hidupnya dia gitu ya. Jadi pemikirannya bisa netral gitu. Gimana dari Komang dulu, silakan.
5: Nah, kalau dari saya itu, kita tuh harus menanamkan di diri kita untuk hal-hal yang emang lebih positif. Seperti yang kita ketahui bahwa di media sosial itu, nah istilahnya apa yang kita like itu yang akan muncul lagi gitu kan. Misalnya kita nge-like hal-hal yang membantu menginspirasi pada hidup kita, nanti pasti yang lewat di beranda kita itu tentang inspirasi-inspirasi yang akan memotivasi pada diri kita. Nah, jika kita melakukan langkah misalnya ngelihat orang ototnya bagus nih gitu misalnya, ototnya bagus, dia tuh mulai membandingkan diri, lalu dia like, lalu scroll nemu lagi membandingkan dirinya, lagi di like kan, itu yang akan memicu dia itu kayak makin rasa kekhawatiran itu makin meningkat. Jadi kita tuh harus bisa istilahnya nyaring dalam penggunaan media sosial. Jadi kayak lebihlah untuk penggunaan media sosial itu untuk memotivasi pada diri kita. Nah, sebenarnya media sosial itu bukan penyebab utama dari permasalahan tersebut, tetapi itu yang memperkuat karena akses media sosial itu sangat luas gitu, seperti itu. Jadi lebih kepada diri kita tuh, kita terus mampu menyaring mana sih yang berdampak positif terhadap diri kita dan mana sih yang nanti menimbulkan negatif pada diri kita. Jadi itu memang harus dari diri kita menanamkan hal tersebut, seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti sebenarnya jangkar pede terhadap diri sendiri itu harus kuat dulu gitu ya.
5: Iya benar banget tuh.
0: Memang ya ketika kita buka media sosial, karena emang benar-benar banyak sekali informasi, kemudian juga persepsi terhadap badan atau tubuh masing-masing itu juga bisa beragam ya ketika masuk ke media sosial. Ada lagi nih tren diet, olahraganya juga sekarang makin orang tiba-tiba jadi atlet gitu ya Sylvia. Kemudian juga ada banyak tantangan untuk ngubah bentuk tubuh di media sosial. Nah, gimana sih baiknya kita sebagai netizen yang budiman gitu ya, supaya nggak melulu ikut tren, atau kita bisa menganggap tren ini sebagai ya yaudah tren aja gitu ya, nggak perlu kita ikutin. Gimana nih Sylvia?
6: Oke, jadi kalau di sosial media itu sebelum buka sosial media itu harus gini ya, meaningful banget ya. Misalnya lagi fase apa nih hari ini, pengen nonton yang
0: lucu-lucu gitu ya.
6: Kalau nggak hari ini lagi santai, pengen lihat yang apa ya, kayak ringan-ringan gitu misalnya. Boleh nih kita buka, karena pikiran lagi fresh, lagi santai. Tapi kalau lagi stres, kita buka sosial media, kita lihat orang misalnya nunjukkan dia bentuk bodinya atau enggak gimana penampilannya, itu kita lagi jadi lebih insecure ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali diri sendiri dulu, gimana suasana hatinya saat itu. Silakan buka sosial media. Kemudian banyak nih orang tua itu ada screen time untuk anak-anaknya. Nah, kita harus nerapin ke diri sendiri juga ada screen time. Oh, udah sejam udah cukup nih nonton sosial medianya. Kalau enggak gitu nanti kita terdistraksi, akhirnya pikiran kemana-mana gitu ya misalnya. Itu. Kemudian kalau saya pribadi, kalau misalnya melihat ada konten terus membuat saya kayak insecure, ya ampun, saya langsung nggak lihat lagi.
0: Iya, berarti jujur, emang kontrol dirinya harus apa ya, harus kuat banget dong ya.
6: Betul, betul. Kalau misalnya udah merasa ini konten mempengaruhi pemikiran saya selanjutnya, udah saya nggak tonton kayak biasanya, langsung scroll up gitu misalnya. Habis itu juga misalnya kalau lihat konten itu pasti mengikuti yang konten-konten yang tentunya bermanfaat juga ya buat kita ya. Buka HP, buka Instagram misalnya, atau apa sosmed yang lain, itu langsung ada informasi kesehatan itu yang buat kita lebih bersyukur sama hidup gitu. Quotes-quotes gitu misalnya. Misalnya ada orang melihat bahwa, ya ampun HP kamu sosmednya isinya cuma quotes aja gitu ya, itu kamu udah tua banget. Enggak teman-teman, kita lagi bertahan hidup itu teman-teman.
0: Jadi struggle-nya dengan dunia yang sekarang ya.
6: Iya betul, di samping kita menyeimbangkan dengan berita yang ada gitu ya, misalnya gonjang-ganjing gitu, kita juga menyeimbangkan hidup dengan kata-kata bijak. Kita juga butuh asupan itu gitu ya. Dan perlu disyukuri juga akses sosmed ini sangat luas, itu kita manfaatkan juga teman-teman. Kalau saya nih jujur pernah mencoba tren-tren yang ada kak, contohnya nih diet dari Korea gitu misalnya, mau diet IU gitu, pernah tuh saya coba sehari, ya ampun rasanya itu mau mati kan.
0: Iya, ada yang diet apa namanya, water fasting.
6: Water fasting, nah water fasting itu pernah ada kasus dia nih bertahan water fasting selama 140 hari. Which is itu 3 bulan kak ya. Nah akhirnya karena tubuhnya gak kuat, memang berat badannya turun dan dia jadi kurus banget. Tapi dia jadinya leukemia gitu ya. Itu artinya mengalami gangguan pada pembentukan sel darah putih. Karena tidak tercukupnya nutrisi dalam tubuh gitu ya.
0: Betul.
6: Tuh punya, dalam tubuh tuh udah pinter banget. Kita butuh karbohidrat, protein, semuanya kita butuhkan untuk menunjang hidup kita ini. Aktivitas, gitu ya. Jadi kalau mau kurus janganlah seperti itu. Itu water fasting udah ada kasusnya. Nah kasus-kasus yang lain, kayak diet-diet yang lain tuh, kalau teman-teman udah merasa asam lambung gitu ya, mah ya, jangan coba-coba teman-teman.
0: Iya, sekarang itu kalau buka media sosial aja kadang-kadang asam lambung yang naik ya.
6: Betul.
0: Itu yang membuat, itu yang membuat kita itu jadinya memang harus lebih berpikir lebih jernih dengan apa yang ada di media sosial. Jangan sampai terpengaruh kepada diri kita sendiri. Jadi pikirannya harus tetap tenang nih buka media sosial, dan tetap menghargai diri kita sendiri. Kita apalagi sudah olahraga, sudah mulai pilih dan pilih makanan-makanan yang akan kita konsumsi, itu juga salah satu upaya yang positif ya.
6: Betul.
0: Supaya kesehatan fisik dan mental kita tetap terjaga. Nah, kalau dari Komang nih sebagai pertanyaan pamungkas ya dari saya ya, apa sih yang pengen diinfluence ke anak-anak muda atau bahkan yang sudah usia dewasa tentang cara meningkatkan kepercayaan diri dan mempercaya diri kita sendiri dengan tubuh yang kita miliki sekarang, itu sebenarnya adalah cara yang terbaik untuk bisa punya pemikiran yang positif juga dengan diri kita. Jauh-jauh deh body dysmorphia gitu. Dari Komang seperti apa?
5: Nah, terkait permasalahan tersebut yang perlu ditanamkan nih, bukan untuk anak remaja saja, tapi semua orang lah, semua umur, itu kita syukuri apa yang kita miliki. Mm-hmm. Jadi kita bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada kita. Sebagai contoh itu kata-kata dari saya nih ya, tubuhmu itu untuk dijaga, bukan dibandingkan. Jadi bersyukurlah terhadap dirimu sendiri. Karena kita itu akan dikenal ketika kita memiliki ciri khas pada diri kita sendiri. Jadi kita itu tidak perlu yang namanya insecure berat. Nah, insecure itu sebenarnya boleh saja, tapi itu tuh maksudnya jangan sampai mengganggu aktivitasnya. Jadi kita tuh jadilah diri kita yang sesungguhnya untuk dikenal orang lain, biar orang lain itu lebih mengingat tentang diri kita yang kita miliki. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Komang. Artinya percaya aja dengan diri kita. Yakin aja, pede aja. Kalau dari Sylvia, apa sih yang pengen diingetin ke audience, dari yang muda sampai yang usianya mungkin udah masuk ke usia lansia masih gak terlalu pede gitu dengan diri sendiri? Silakan.
6: Baik, kalau misalnya bicara soal pede, percaya diri ya, kalau kita misalnya sekarang udah masih usia remaja, itu kan masih punya banyak kesempatan untuk mengikuti ya seperti duta kesehatan atau duta yang lain gitu ya, untuk bisa melatih kepercayaan diri kita sendiri dan kemampuan. Nah, kalau misalnya udah usia berlanjut gitu juga ada rasa percaya diri yang bisa ditingkatkan. Misalnya yang pertama nih, sekarang ini banyak loh orang tua yang sudah mulai membuat konten, ya kan kak ya, itu FB Pro misalnya, itu gak jelek ibu-ibu bapak-bapak, itu bagus banget ya, itu meningkatkan kepercayaan diri dengan membuat konten video, share tentang kehidupan sehari-hari, atau enggak hanya sekedar makan itu ya, sharing tentang masakan hari ini, itu udah meningkatkan kepercayaan diri sekali. Kalau misalnya teman-teman di rumah merasa kurang percaya diri, entah karena badan atau penampilan kah, yang pertama coba ingatkan diri sendiri, apakah aku kurang bersyukur atau gimana. Dan kalau tidak mampu, cobalah cerita dengan orang tua. Pernah enggak teman-teman cerita dengan orang tua, bilang kayak, Bu, Pak, ini badan saya gak bagus gitu, gak mau makan ah gitu misalnya. Orang tua pasti akan ingatkan, bersyukur ya udah bisa makan ya, kamu gak lihat orang di luar sana susah makan gitu. Bersyukur ya perutmu ada ya, ini ada orang di luar sana, maaf mungkin cacat atau gimana. Di situ akan membuat kita lebih percaya diri lagi, oh ya betul, merasa meningkatkan rasa syukur. Kalau misalnya udah tua nih, maaf misalnya orang tuanya udah jauh gitu ya karena merantau, bisa curhat ke teman. Pentingnya juga memilih teman dan pasangan yang mendukung dan suportif. Jadi kita pada saat bercerita mengenai insecurity kita tuh, teman atau pendamping itu bisa menjadi support system gitu. Enggak, badannya bagus kok, kalau kamu merasa gitu ayo kita olahraga bareng, atau enggak ayo kita makan makanan yang sehat, atau enggak ayo kita self-healing kayak menonton film bareng yuk gitu misalnya. Jadi itu sih poinnya kak. Aktivitas dan jangan biarkan diri sendiri tuh bengong ya kelama-lamaan kak ya. Kalau bengong lama-lama tuh insecure makin tinggi ya.
0: Betul. Jadi
6: mikirin apa ya gitu.
0: Jangan, kalau bengong sebentar boleh, tapi kalau kelama-lamaan jangan gitu.
6: Jangan.
0: Ya. Tetap kita harus kontrol dari pikiran kita sendiri.
6: Bener.
0: Karena yang dari kita sudah perbincangkan tadi tentang insecure atau kekhawatiran terhadap bentuk badan sampai ke body dysmorphia, itu sebenarnya diawali dari pikiran kita sendiri.
6: Betul.
0: Gitu ya, jadi harus selalu berhati-hati dan penting juga untuk mensyukuri fisik yang kita miliki. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki, dan kita juga punya tugas untuk menjaga tubuh yang sangat berharga ini gitu ya, yang kita gunakan sehari-hari. Matur suwun sama Komang dan juga Sylvia, terima kasih dari Duta Kesehatan Provinsi Bali. Semangat untuk memberikan afirmasi positif kepada pendengar, kemudian juga dari usia remaja, usia dewasa muda, usia dewasa tua sampai lansia juga nanti punya pemikiran yang positif terhadap diri masing-masing. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami di Beranda Asta Cita sore hari ini. Dan semoga nanti Sylvia dan juga Komang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di kesempatan selanjutnya ya. Dan demikian pendengar Pro 1 Beranda Asta Cita bersama dengan Ikomang Pratama Putra, runner up 1 Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026, dan juga Nika Dek Putri Sylvia Mahadewi, winner Putri Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026, yang sudah kita ajak ngobrol-ngobrol sore hari ini. Dan Anda bisa menonton kembali siaran ulang sore hari ini di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari, jeda sejenak. Kami akan kembali dengan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Denpasar sore ini.
7: Yo liburan, yo liburan, yo liburan, yo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Hanya sudah 90% nih, tinggal fokus buat positioningnya, buat jaga berat badan biar tetap stabil di 74.
2: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan ada perkotaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab berbagai desa.
3: Selamat sore, atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali siap berlaga dalam Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship. DLH Buleleng menindaklanjuti laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale. Dari Hayamuruk, Tujuh Polo, Denpasar, inilah Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, Jumat 18 September 2026. Bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menanti prestasi atlet PBFI Bali di Kejuaraan Asia 2026. Prestasi para atlet PBFI Bali dinantikan saat memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2026 di Thailand. Persiapan terus dimatangkan untuk memastikan para atlet mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik di tingkat Asia.
1: Latihannya sekarang buat di maintain aja kan, yang saya katakan tadi itu, biar tetap jaga kondisioningnya biar terbaik sama berat badan.
5: Empat atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 ke-58 di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Buleleng Komang Gading Darmawan yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah memasuki tahap akhir. Komang Gading Darmawan kepada RRI kemarin mengatakan persiapannya telah mencapai 90%. Fokusnya saat ini menjaga conditioning dan berat badan dan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya.
1: Pokoknya sudah 90% nih, tinggal fokus buat positioningnya, buat jaga berat badan biar tetap stabil di 74. Di kelas 75, jadi berat badan itu harus di 74.
5: Menghadapi debutnya di kejuaraan tingkat Asia, Komang Gading Darmawan memilih fokus pada peningkatan penampilan diri dan tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan. Ia menargetkan dapat menembus podium 3 besar sekaligus memberikan penampilan terbaik untuk membawa nama Bali dan Indonesia.
1: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium 3 besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik dari versi sebelumnya.
5: Selain Komang Gading Darmawan, 3 atlet PBFI Bali lainnya yakni Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan 4 atlet Bali di Kejuaraan Asia 2026 menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan di level internasional sekaligus membawa nama Bali di kancah Asia. Persiapan akhir dan konsistensi menjaga kondisi diharapkan dapat mendukung para atlet meraih hasil optimal di Bangkok. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Pendengar, olahraga binaraga dan fitness di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan itu turut diikuti dengan sederet prestasi atlet tanah air.

0: Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI adalah induk organisasi resmi yang menaungi olahraga binaraga dan fitness di Indonesia. Meskipun olahraga binaraga sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1950-an, PBFI sebagai organisasi mandiri tergolong masih baru. Berikut adalah lini masa sejarah berdirinya PBFI di Indonesia. Pertama, era PAPSI sebelum tahun 2020. Sebelum PBFI terbentuk, olahraga binaraga di Indonesia bernaung di bawah satu payung organisasi yang sama dengan angkat besi dan angkat berat, yaitu PAPSI atau Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia. PAPSI dibentuk untuk mewadai ketiga olahraga kekuatan fisik tersebut di bawah arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Kedua, pemisahan diri tahun 2020. Pada pertengahan tahun 2020, Federasi Internasional dari masing-masing cabang olahraga tersebut menuntut agar setiap cabang memiliki induk organisasi yang mandiri secara internasional. Menindaklanjuti aturan tersebut, PAPSI resmi dibubarkan dan dipecah menjadi tiga organisasi mandiri, yakni PAPSI atau Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PABERSI atau Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia, dan PBFI atau Perkumpulan Binaraga dan Fitness Seluruh Indonesia. PBFI secara resmi berdiri sendiri sebagai organisasi mandiri pada 22 Juni 2020. Irwan Alwi kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP PBFI. Ketiga, perubahan nama organisasi tahun 2022. Pada awal pembentukannya di tahun 2020, nama resmi organisasi ini adalah Perkumpulan Binaraga dan Fitness Seluruh Indonesia. Namun melalui Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa PBFI yang digelar pada Maret 2022, disepakati adanya penyempurnaan ADART. Kata perkumpulan resmi diubah menjadi persatuan, sehingga namanya berubah menjadi Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI. Keempat, kiprah baru di ajang nasional. Setelah memisahkan diri dari PAPSI pada tahun 2020, cabur binaraga di bawah naungan PBFI mencatatkan sejarah baru dengan tampil sebagai organisasi mandiri untuk pertama kalinya pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Salah satu komitmen utama yang terus dikampanyekan oleh PB PBFI sejak berdiri adalah penerapan olahraga yang bersih dari penggunaan zat terlarang atau zero to doping.
1: Mendengar berikut suara masyarakat terkait menanti prestasi atlet PBFI Bali di Kejuaraan Asia 2026.
2: Halo, saya Adel, umur 18 tahun, asal dari Gianyar. Menurut saya, prestasi atlet Bali di tingkat Asia penting karena bisa membawa nama Bali dan Indonesia ke tingkat internasional. Selain itu, prestasi mereka juga bisa menjadi motivasi bagi anak muda untuk lebih tertarik dan serius dalam olahraga.
3: Saya Dek Dun, umur 17 tahun, asal Gianyar. Saya berharap mereka bisa memberikan penampilan terbaik, tetap percaya diri dan mampu meraih prestasi yang membanggakan. Yang paling penting, semoga mereka bisa membawa nama baik Bali dan Indonesia dengan baik.
4: Halo, saya Ami, 25 tahun, asal Gianyar. Masyarakat bisa memberikan dukungan dan apresiasi terhadap perjuangan para atlet, misalnya dengan mengikuti dan mendukung pertandingan mereka. Selain itu, kita juga bisa menghargai proses latihan dan perjuangan mereka, bukan hanya saat mereka berhasil meraih medali.
1: Pendengar, atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali siap berburu medali emas pada Kejuaraan Asia di Thailand. Persiapan matang telah dilakukan oleh para atlet demi menggapai target tersebut. Kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Pengprov PBFI Bali Nyoman Yowan Saputra.
5: Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Umum Pengprov Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali Bapak Nyoman Yowan Saputra. Pak Ketum, dengan sisa waktu yang ada, seperti apa progres dari para atlet Bali yang nanti akan bertanding di Kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand?
6: Oke, progresnya sejauh ini sudah on track. Jadi pada saat MONEF kita kemarin yang kita lakukan minggu lalu itu sudah semuanya sudah oke dengan kondisinya sekarang, dan progres yang akan program yang kita terapkan seharusnya pada saat di panggung mereka akan maksimal.
5: Kemudian dengan sisa waktu yang ada, ini kan 5 hari tersisa untuk berangkat. Ya, hal-hal yang perlu dimatangkan apa saja, Pak?
6: Hal-hal yang harus dimatangkan pasti secara administrasi, kelengkapan paspor, tiket, dan semuanya, serta baju, pose tanding, dan pakaian yang akan dia gunakan untuk tanding. Dan juga kita haruskan atlet untuk membawa masing-masing bendera merah putih. Siapa tahu keempat-empatnya naik kan, gitu. Dan juga mereka juga harus mempersiapkan musik untuk di solo pose-nya mereka, karena mereka dapat kesempatan jika masuk di lima besar, mereka dapat kesempatan untuk solo pose di atas panggung. Nah, itu mereka harus siapkan lagunya sendiri.
5: Berarti semua harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian jika berbicara potensi, kemudian peta persaingan untuk saat ini di level Asia seperti apa?
6: Yang paling berat adalah India. India dengan populasi yang lebih besar dari kita, dia akan mengirimkan atlet lebih banyak dari kita karena anggaran mereka besar. Itu adalah musuh terberat kita. Berat sekali. Tapi ya kita akan tetap berusaha karena otot kita dari sejauh ini mampu bersaing di tingkat Asia. Bahkan dunia memang kita belum pernah juara ya. Cuman di Asia kita dan sudah pernah menunjukkan tahun lalu kalau kita mampu untuk meraih di medali perak juara dua.
5: Kemudian berbicara India dan Iran sebagai batu sandungan ini terberat. Apa yang menjadikan mereka lebih dari kita dan apa yang bisa kita pelajari atau intip-intipan strategi lah sebelum tanding ini Pak Ketum?
6: Kalau yang pasti sih, pasti di anggaran Pak ya. Karena kalau di kita terbentur, kita adalah olahraga yang non-olimpik. Jadi kita adalah dianggap masih masuk kategori di olahraga hiburan. Itu yang sehingga anggaran yang bisa kita dapat bisa dikatakan kecil sekali dibandingkan dengan olahraga lain. Kalau di India mungkin ya saya nggak tahu pasti, di India mungkin satu anggaran besar dan kedua teknologi mereka menang. Secara teknologi mungkin ya mereka lebih tahu lah antara asupan dan semuanya, mereka mungkin sudah lebih trial and errornya mungkin lebih dulu dari kita. Kita setelah mereka berhasil baru kita mendapatkan, oh yang ini loh yang berhasil, mendapatkan obrolan kan baru kita coba gitu loh.
5: Kemudian dengan mungkin segala kelebihan mereka miliki, apakah dari PBFI Bali ini the next programnya mungkin akan ada studi banding ke sana atau apa yang mungkin gebrakan yang Pak Ketum siap lakukan ya untuk tidak hanya stuck di sini pasca kejuaraan Asia tapi juga menatap ke depan?
6: Ya pasti kita ada rencana. Sebenarnya yang rencana kita paling dekat adalah Vietnam Desember ini. Itu jika kita tidak bertanding kita mungkin akan bertamu ke sana karena mereka, kenapa kita pilih Vietnam, karena di kejuaraan dunia kemarin di bulan Desember mereka ada mendapatkan medali emas di bidang men's athletic. Nah itu yang sebenarnya itu yang saya akan bidik, maksudnya kenapa mereka berhasil di sana teknologi, karena saya pikir kemajuan mereka juga setara dengan kita ya. Jadi nggak seperti, maksudnya dia nggak lebih advance dari kita. Saya pikir dia yang kita harus lihat dulu apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang akan mereka lakukan. Mungkin kita bisa berkaca di sana. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari mereka.
5: Terakhir Pak Ketum, pesannya kepada atlet ini yang siap bertanding mewakili Merah Putih dan siap astungkara niki mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya.
6: Ya, kepada atlet ya yang pasti harus berjuang dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, Bali dan ya pengkapnya masing-masing khususnya. Kalau sudah kita berikan yang terbaik, kita berserah pada yang di atas. Jika memang kita bisa juara, ya syukuri. Ya mudah-mudahan bisa juara.
5: Semesta merestui ya, restu sekali ini sekali. Baik, terima kasih atas segala informasinya Bapak Ketua Umum Pengprop Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali, Bapak Nyoman Yohan Saputra.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan mengoordinasikan penanganan laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale, tepatnya di sebelah selatan Polsek Kubu Tambahan. Dinas Lingkungan Hidup juga membuka peluang uji coba pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan perumahan.
8: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau di pedesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah
9: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi untuk melakukan pembersihan di area perbatasan yang dilaporkan.
8: Jadi, untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau di pedesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab desa-desa masing-masing. Jadi kami akan koordinasikan melakukan pembersihan di area perbatasan tersebut, dan yang lebih penting sekali adalah tetap menghimbau bagi masyarakat niki, mohon dibantu kami menjaga kebersihan Kabupaten Buleleng dengan tidak membuang sampah sembarangan, kan seperti itu ya.
9: Made Agus mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan.
8: Nanti apa yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sampah di pemukiman, di perumahan itu sangat luar biasa. Namun program-program ini tentu akan perlu kita menyiapkan tenaga dan lokasi tempat pengelolaan sampah. Kalau memang di salah satu perumahan ada lokasi atau tempatnya, mungkin akan kita coba lakukan pengelolaan sampah di sana, sehingga kami harapkan sampah yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi karena sudah terkelola di sumbernya. Niki luar biasa sekali niki masukan terkait pengelolaan sampah di perumahan-perumahan.
9: Selain menindaklanjuti laporan sampah liar, DLH Buleleng juga merespon usulan warga agar tersedia titik pengelolaan sampah di kawasan perumahan. Menurut Made Agus, usulan tersebut sejalan dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber. DLH akan mendalami kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan di salah satu perumahan yang memiliki lokasi dan dukungan tenaga pengelola. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Made Agus juga mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, membuang sampah pada tempat yang disediakan, serta tidak membakar sampah terutama saat musim kemarau yang rawan kebakaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
10: Petugas gabungan dari Rutan Kelas 2B Negara, Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana menyisir kamar blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Penggeledahan mendadak ini wujud penegakan komitmen ikrar bebas handphone, pungli, dan narkoba di rutan.
11: Siang ini kami lakukan razia gabungan bersama TNI dan Polri dari Kodim maupun dari Polres.
12: Tugas gabungan dari Rutan Kelas 2B Negara, Polres Jembrana, dan Kodim 1617 Jembrana menyisir 10 kamar blok hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada Kamis kemarin. Penggeledahan mendadak ini digelar dalam rangka penegakan komitmen ikrar bebas handphone, pungli, dan narkoba atau halinar. Meski tidak menemukan ponsel maupun obat-obatan terlarang, tim gabungan berhasil menyita sejumlah benda yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan. Benda-benda tersebut meliputi korek gas, kartu remi, sapu domino, alat cukur, sabuk, gelas, toples kaca, paku, hingga cermin. Kepala Rutan Kelas 2B Negara, I Gusti Agus Putra Mahendra, mengatakan bahwa seluruh barang temuan dari 10 kamar hunian tersebut langsung disita untuk dimusnahkan. Menurutnya, barang-barang berbahan kaca dan logam berpotensi dimodifikasi menjadi senjata tajam oleh para WBP.
11: Jadi hari ini kita melakukan penelitian di 10 kamar pergabungan. Yang ditemukan itu ada barang-barang terlarang seperti korek api, kemudian pisau cukur, sendok yang dari metal, gelas kaca, ada ikat pinggang, gunting, catut, dan yang lainnya. Ada cermin juga, kaca. Jadi ini termasuk barang-barang yang berbahaya kalau ada di dalam kamar hunian.
12: Selain merazia kamar, petugas menggelar tes urin secara acak terhadap 15 WBP kasus narkotika dan 5 pegawai rutan. Seluruh sampel menunjukkan hasil negatif. Guna mencegah masuknya barang terlarang di kemudian hari, pihak rutan berjanji memperketat pemeriksaan pengunjung serta mengintensifkan penggeledahan berkala.
11: Ya, antisipasinya ya penggeledahan secara ketat yang pengunjung maupun orang tamu, kita geledah barang bawaannya maupun badannya. Masuk kendaraan yang keluar masuk juga kita
12: tindak. Putra Mahendra menambahkan saat ini jumlah warga binaan sebanyak 205 orang. Dari jumlah tersebut, kasus narkotika mendominasi sebanyak 113 orang, termasuk satu orang narapidana WNA asal Inggris. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
10: DPRD Buleleng menyoroti potensi pajak galian C dalam upaya mengejar target PAD 2027 sebesar Rp850 miliar. Target pajak galian C juga diarahkan meningkat dari sekitar Rp750 juta menjadi Rp2,75 miliar.
13: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan nasi daerah kita secara realistis?
14: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong optimalisasi sejumlah sumber pendapatan untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD 2027 sekitar Rp850 miliar. Salah satu potensi yang dibidik yakni pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C yang targetnya diarahkan meningkat hingga sekitar Rp2,75 miliar. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan penyesuaian target pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta potensi pendapatan yang realistis. Sejumlah sumber pendapatan juga menjadi perhatian mulai dari pajak galian C, pajak parkir, BPHTB, pajak hotel dan restoran, hingga air bawah tanah.
15: Memang kemarin dirancang kurang lebih di angka 844 miliar. Tapi melihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu kita harus menyesuaikan ada peningkatan 8,25%.
13: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita? Secara realistis itu yang harus jadi sebuah rujukan.
14: Menurut Ngurah Arya, optimalisasi sektor galian C tetap perlu mempertimbangkan aspek kewenangan dan perizinan, sebab terdapat sejumlah kewenangan yang berada di tingkat provinsi termasuk galian C dan air bawah tanah yang belum berizin. Dari hasil pembahasan, target pajak galian C yang sebelumnya sekitar Rp750 juta diarahkan meningkat menjadi sekitar Rp2,75 miliar. Penyesuaian dari jumlah sumber pendapatan lainnya turut menghasilkan tambahan target sekitar Rp5,194 miliar.
13: Oleh karena itu, kita mendorong beberapa OPD yang pengampu, karena ini adalah lintas OPD, untuk cepat memfasilitasi orang-orang yang berinvestasi di galian C. Kesimpulannya bahwa kita sepakat ada beberapa di galian C kenaikan dari kemarin Rp750 juta menjadi 2 miliar 750 dari pajak.
14: Ngurah Arya menegaskan tambahan target pendapatan tersebut harus disusun berdasarkan potensi yang realistis agar dapat direalisasikan. Pembahasan KUA PPAS juga diharapkan dapat mengacu pada plafon RPJMD dengan target sekitar Rp850 miliar. Dengan optimalisasi sejumlah sumber pendapatan, pihaknya berharap target PAD Buleleng dapat dicapai sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: Pendengar, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, terutama transportasi laut. Menurutnya, keselamatan dan konektivitas harus berjalan beriringan agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan tetap terjaga. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Hari Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju.
17: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Iqbal menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Kamis 17 September. Iqbal mengatakan, tantangan sektor transportasi semakin kompleks, mulai dari bencana alam, erupsi gunung api, gangguan penerbangan, hingga kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tersebut, insan perhubungan diminta berani menghentikan operasi ketika situasi tidak aman. Namun, alternatif konektivitas harus segera disiapkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
16: Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Pada hari perhubungan nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi. Bulan ini kita canangkan sebagai awal untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat.
17: Iqbal menegaskan transportasi bukan sekedar soal kendaraan dan infrastruktur. Transportasi menjadi penghubung masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pusat ekonomi hingga pasar. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan layanan transportasi di wilayah 3T, peningkatan transportasi publik, integrasi antar moda, serta perbaikan sistem logistik.
16: Kita membutuhkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah 3T. Itulah sebabnya, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur saja.
17: Pemerintah berharap penguatan keselamatan dan konektivitas mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, cepat dan merata bagi masyarakat. Momentum Bulan Keselamatan Transportasi juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap layanan transportasi.
1: Laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia, PBFI Bali, siap berlaga dalam Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship. DLH Buleleng menindaklanjuti laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nini mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Pertamina Patraniaga telah menegaskan komitmen memberikan layanan BBM yang aman, transparan, sesuai takaran, dan mengikuti standar operasional prosedur. Dan pendengar menindaklanjuti dugaan pelanggaran pelayanan di SPBU 54.801.42 Tukat Yahaya Denpasar, Pertamina juga sudah memberikan dua operator yang terbukti melanggar ketentuan termasuk dugaan menutupi display dispenser dan memberikan volume BBM yang tidak sesuai nominal pembelian. Selain itu, sanksi pembinaan diberikan kepada pengelola SPBU, termasuk manajer dan pengawas untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dari area manajer Communication Relations and CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi menegaskan Pertamina tidak menoleransi tindakan yang merugikan konsumen. Pendengar dapat mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan indikasi

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Mahal ini melawan restu. Kalau restu gak usah dilawan-lawan deh ya. Aduh ampun deh, agak ngeri-ngeri sedep gitu ya kalau gak dapat restu dari orang tua. Ini kalau di Bali sekarang lagi dua sebagus ya, atau hari-hari baiknya lagi banyak banget nih untuk yang melaksanakan pernikahan, sudah dapat restu, lampu hijau dari orang tua, dan akan banyak sekali bertaburan mobil-mobil dengan tanda bunga gitu ya. Biasanya orang-orang juga akan tahu aja, ini nih sekarang lagi banyak nih, lagi nyemak anten gitu kan, ngambil atau meminang calon istri gitu ya, dalam beberapa minggu ke depan ini. Nah pendengar, bukan urusan melawan restu nih sekarang, yang paling kita gak boleh lawan adalah kondisi tubuh kita. Bisa dilihat dari warna lidah kita. Masa sih, apa sih hubungan warna lidah dan juga kesehatan kita? Jadi saya kutip dari laman Tirto, perubahan warna lidah yang ternyata gak bisa kembali ke warna aslinya gitu ya. Warnanya kemerahan, bukan merah, gak pink juga. Jadi ada warna alami. Nah ini juga mengindikasikan sesuatu. Kalau misalnya lidah Anda itu bertekstur bergelombang gitu ya, mirip totol-totol stroberi, nah ini bisa jadi tanda alergi atau kekurangan dari vitamin B12. Jadi jangan self-diagnosis atau mendiagnosis sendiri lidah kita kenapa. Jadi memang harus dicek ke dokter, pendengar Pro 1. Kemudian kalau lidah ada bercak putih, nah kemudian sakit ketika disikat atau dikikis, nah bisa jadi itu tanda sariawan mulut gitu ya. Dan infeksi jamur juga bisa, ini terjadi di bayi atau lansia di usia di atas 65 tahun, atau memang seseorang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Dan kemudian kalau ada lidahnya hitam atau coklat kegelapan, nah itu artinya bakteri dan kotoran ini tertahan di mulut ya, jadi bikin lidah kita agak warna hitam, ada gelap-gelap gitu di bagian tengah lidah kita. Nah kemudian kalau misalnya lapisan kuning kehijauan ternyata kelihatan nih di lidah kita, nah itu menunjukkan kebersihan mulut yang kurang baik. Nah sering-sering nih sikat gigi, dibersihin lidahnya ketika setelah mandi, itu akan bisa mengurangi dari potensi-potensi dari penyakit yang muncul. Kalau misalkan memang tidak bisa atau gak paham ya, kenapa sih sebenarnya badan kita ini atau lidah kita tidak kunjung membaik, tidak kembali ke warna alami, segera periksakan kondisi Anda ke dokter terdekat atau puskesmas terdekat di rumah atau di sekitar lingkungan Anda. Sekali lagi informasi ini saya kutip dari laman Tirto untuk Anda di Denpasar sore ini.

0: waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Indonesia. Pendengar Pro 1 di menit ke-57 pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendekati jam 6 sore. Sore hari ini saya Indah Widyasari masih menemani Anda di Denpasar sore ini. Kita akan jelang pukul 18 untuk mengaturkan Puji Trisandya untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun Anda berada. Dan kami masih menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar melalui frekuensi di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Кирпичи у русах, у реки,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI dan Pasar masih menemani Anda sore hari ini dengan satu buah lagu dari Ada Band, Kuciri Lagi Hatimu. Menemani aktivitas Anda sore hari ini yang lagi di jalan, lagi mungkin terjebak kemacetan, ada beberapa kendaraan ya kayaknya menghalangi gitu ya. Sabar-sabar aja, kita sabar-sabarin dengan lagu-lagu enak yang masih kami putarkan untuk Anda sore hari ini. Dan kami akan sampaikan pula bahwa waktu azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya, kami akan kumandangkan azan maghrib di pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Denpasar sore ini.
2: Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah.

Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun, ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya. Dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Denpasar sore ini.
1: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, walaupun besok sudah akhir pekan, tapi jatah liburannya udah habis ya. Kayaknya mau dipakai di bulan Desember aja deh sama keluarga. Kalau Anda yang masih terngiang-ngiang dengan liburan di beberapa minggu yang lalu gitu ya, tapi pengen liburan nih tiap minggu, gak mungkin, gak bisa. Jadi kalau Anda yang susah move on atau susah sekali melupakan, aduh liburan kemarin rasanya enak banget ya, hotelnya bagus gitu ya, atau ketika liburan Anda bebas tugas, gak perlu nyiapin makanan, makan tinggal makan aja, kalau mau jalan-jalan udah tinggal duduk anteng aja gitu ya, rasanya berat sekali untuk kembali ke rutinitas. Nah ini namanya post vacation blues. Emangnya abis melahirkan aja ada baby blues? Enggak, abis liburan juga ada post vacation blues namanya. Jadi menurut Journal of Applied Psychology, jadi post vacation blues ini adalah perasaan Anda kurang semangat dan susah kembali dari suasana liburan gitu ya. Jadi lebih suka terngiang-ngiang dengan pengalaman liburan dibandingkan semangat kerjanya. Jadi ketika liburan tubuh kita ini mendapatkan kesempatan untuk santai, relax, gak perlu mikir deadline ya, tidak perlu memikirkan hal-hal yang kayaknya harus dikejar-kejar. Nah, Anda rindu sekali dengan liburan. Jadi rindu terhadap liburan tidak selalu berarti emang kita itu gak suka sama kehidupan sehari-hari ya. Tapi memang kalau liburan yang sangat-sangat menyenangkan itu membuat kita memang jadi susah untuk melupakan. Namanya juga sayang banget gitu ya sama aktivitas liburan. Nah ketika Anda mengalami situasi ini, Anda bisa mengenang rasa liburan dari foto-foto, video begitu ya. Dan kemudian mungkin Anda bisa juga menceritakan pengalaman Anda ke teman, ke keluarga, sehingga Anda pelan-pelan bisa kembali ke rutinitas. Nggak bisa move on dari liburan nggak jadi masalah, asalkan kalau sudah kembali beraktivitas kerjaannya tetap dikerjain, jangan dibengong-bengongin aja ya.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video yang beredar di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan kepada masyarakat pada September 2026. Dalam video tersebut, masyarakat diminta mendaftar melalui akun Facebook untuk mendapatkan bantuan. Dan dilansir dari laman Kompas, benarkah Suhasil Nazara memberikan bantuan di bulan September tahun ini? Dan faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran terhadap video tersebut menggunakan Google Lens dan juga memeriksa suara dalam video dengan alat pendeteksi AI, ditemukan bahwa suara Suhasil Nazara memberikan bantuan atau dana bantuan merupakan hasil manipulasi menggunakan AI. Kemudian dalam penelusuran Google Lens ditemukan juga bahwa video tersebut dimanipulasi, bahwa foto Suhasil Nazara yang diunggah di akun @menqri dan merupakan dokumentasi saat Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan dilakukan manipulasi menggunakan AI. Sementara itu, pemeriksaan menggunakan HIV moderation menunjukkan suara Suhasil dalam video juga merupakan hasil AI. Dalam penelusuran pada media sosial Suhasil Nazara dan Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan masyarakat pada bulan September 2026. Dan hal ini menunjukkan klaim mengenai pemberian dana bantuan tersebut tidak didukung dengan informasi resmi. Berdasarkan tim cek fakta pada laman Kompas, bahwa video yang mengklaim adanya pemberian dana bantuan pada bulan September 2026 oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah konten hasil manipulasi. Dengan demikian, klaim mengenai dana bantuan adalah informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

simak Koma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di sore jelang malam ini, dan tentu saja di aktivitas yang jam-jam nanggung ini, mau makan malam udah pasti sebenarnya ya, tapi kalau ngemil-ngemil malam ya nggak pas pendengar Pro 1. Sambil Anda santai, biasanya akan melakukan banyak pekerjaan sekaligus, dengerin radio iya, sambil ngecek-ngecek HP juga iya gitu ya, ngecek ada beberapa pesan yang belum Anda baca di hari ini. Dan ternyata ada banyak sekali berita-berita yang berisikan soal bencana alam, kemudian juga kerusakan lingkungan. Ada juga banyak sekali tantangan ekonomi misalnya yang dihadapi oleh banyak orang. Jadi wajar saja kalau misalkan kita ada dorongan gitu ya untuk berempati pada pengalaman seseorang yang ternyata itu lumayan berat gitu ya. Dan berempati sebenarnya bukan berarti kita mencurahkan semua energi fisik yang kita miliki, mental juga, untuk orang-orang yang saat ini dalam kondisi yang berat gitu ya. Kalau kita terlalu larut juga dalam penderitaan orang lain, ya bisa jadi kita yang kewalahan, pendengar Pro 1. Nah, sebenarnya kita bisa mengubah cara kita memandang penderitaan yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Dan pelajaran dari psikolog klinis Ellen Hendrickson yang menyampaikan, kadang-kadang kalau kita terlalu berempati atau dikenal dengan istilah empathy burnout sewaktu mendampingi ada korban kekerasan misalnya, atau mendampingi seseorang dengan kondisi yang sangat berat begitu ya. Nah, kita bisa fokus untuk bisa memberikan harapan untuk pulih, bukan hanya terfokus pada penderitaannya saja. Kita bisa merubah cara pandang kita untuk meringankan penderitaan dari kerabatkah, dari keluarga, atau orang-orang sekitar. Bagaimana cara kita berkomentar, cara kita beraktivitas, atau kita juga merespon dari kondisi tersebut, itu juga menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kepedulian lewat aksi yang tentu saja diharapkan, begitu ya, sebagai pendengar yang baik untuk mereka yang sedang berjuang.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu-kiu!

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau ngomongin suatu hal yang kita suka atau yang keluarga suka, pasti deh makan daging ya. Enak kayaknya kalau dipakai dinner alias makan malam. Dan daging-dagingan atau apa, sumber dari protein hewani ini juga penting untuk bisa memenuhi dari kebutuhan gizi kita untuk harian. Nah, tapi kalau udah masuk ke tanggal belas-belasan gini, kayaknya udah mulai menyempatkan ya untuk mencari daging. Tapi gimana caranya supaya satu, kebutuhan proteinnya dapet, dua, gak terlalu mahal-mahal juga gitu ya. Nah, untuk Anda yang berpikir makan daging itu harus daging merah, belum tentu. Karena kalau kita bandingkan dua sumber protein hewani yang populer ya, ada daging sapi dan juga dada ayam, keduanya ini punya kandungan protein kualitas tinggi gitu ya. Tapi yang mana nih lebih bagus untuk Anda nih yang lagi fokus olahraga atau untuk anak-anak? Nah, boleh diperkenalkan dengan dada ayam. Tapi dimasaknya dengan cara-cara banyak banget sekarang referensi pendengar untuk bisa mengolah dada ayam biar rasanya lebih enak gitu ya, dan juga ramah. Ramah untuk dikunyah gitu ya, karena teksturnya yang cukup padat. Tapi memang kalau dada ayam ini perlu diakui dari USDA Food Data Central dan juga berbagai riset menyebutkan kalau dada ayam ini memang memiliki kandungan protein yang tinggi, kemudian kandungan lemak yang lebih rendah. Kalau misalkan diolah dengan cara dipanggang, direbus atau dikukus tanpa tambahan minyak, dada ayam ini sangat-sangat bagus untuk recovery atau proses pemulihan pasca Anda yang olahraganya cukup kenceng gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan kita cek daging sapi, bolehlah nanti untuk referensi Anda di awal-awal bulan ya. Daging sapi juga bagus untuk sumber protein. Tapi yang memang perlu diakui, lemak dan kandungan lemak dan juga gizi lainnya ini juga harus lebih cermat dalam memilih. Nah, untuk praktisnya pendengar, saat ini memang dada ayam bisa menjadi pilihan dan kemudian bisa dipanggang, bisa ditemani sama sumber karbo seperti kentang atau nasi, dan juga ada saus-sausan lainnya gitu ya untuk bisa menambah selera dari makan atau konsumsi dada ayam. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sampai di sini pendengar Pro 1 kebersamaan kita di Denpasar sore ini. Dari Adera Kunto Aji dan juga Segara menjadi milikku. Persembahan terakhir saya untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk pendengar Pro 1 yang lagi dengerin secara streaming dari aplikasi RRI Digital. Dari seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, sesaat lagi ada rekan saya Wandi Aziz akan menemani Anda di Denpasar malam ini sampai nanti di jam 12 malam. Nantikan senandung malam untuk Anda yang pengen request-request malam hari ini, langsung aja cus nanti ya di 0896781238330. Saya Indah Widyasari pamit, kita akan jumpa di siaran selanjutnya. Dan sesaat lagi kami akan lanjutkan dengan Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk Kelurahan Siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga, serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
19: hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
22: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
23: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan kita sendiri, itu harga mati buat kita. dan pasti dengan baik dan berani
22: pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hari Jumat ya besok. Sudah akhir pekan ya Sabtu. Tapi ada beberapa yang mungkin masih masuk ya setengah hari ya. Atau untuk Anda yang hari ini WFA. Hai. Tadi kita sudah mendengarkan warta berita ya dari Pro 3 Jakarta. Dan sekarang untuk Anda kami akan hadirkan mimbar agama Katolik ya dengan judul Ketaatan dan Kemurahan Hati, dan narasumbernya adalah Lawrence Hagen. Kemudian dilanjut Sandiwara Radio, ini produksi dari RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoax. Dan Denpasar malam ini spesial buat Anda. Kami akan hadirkan setelah Sandiwara Radio ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana. Saya bersama dengan Mas Febri di sini hingga pukul 24 malam nantinya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Dan pasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema tentang keadilan, ketaatan, dan kemurahan hati. Bagaimana keadilan, ketaatan, kemurahan hati diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan dalam kesempatan ini juga saya mengambil inspirasi untuk kita renungkan ini dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Memang perikopnya cukup panjang ya, tapi kita setia untuk mendengarkan dan merenungkan ini. Baik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mau menyapa pendengar yang ada di yang mendengarkan atau mengikuti acara ini. Halo, apa kabar? Coba berikan satu senyum untuk Tuhan Yesus. Atau juga berikan satu senyum untuk kalau ada beberapa orang di antara pendengar yang mendengarkan acara ini. Berikan senyum yang manis kepada orang-orang di samping kiri kanan Anda. Silakan. Dan berikan satu kalimat, Tuhan mencintaimu. Baik, pendengar yang terkasih, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu bertanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan tadi, bagaimana perasaan

Anda saat membaca atau mendengarkan perumpamaan ini? Apa reaksi Anda terhadap perumpamaan ini? Saat membaca perumpamaan ini, tidakkah Anda merasa agak jengkel bahwa mereka yang bekerja seharian dari pagi hingga petang dan akhirnya hanya menerima sedinar? Pembagiannya tidak adil, bukankah begitu? Orang-orang lain baru mulai bekerja beberapa jam setelah mereka, misalnya. Mereka yang datang ke kebun anggur pada pukul 5 sore dengan jam kerja yang jauh lebih singkat, tetapi juga menerima upah sedinar. Bagaimana perasaan Anda atas pembagian ini? Apakah Anda akan senang dengan kebaikan hati si pemilik kebun anggur? Orang yang datang bekerja di kebun anggur menjelang petang hari dan hanya bekerja selama 1 jam juga mendapat 1 dinar. Sama dengan orang yang didapat oleh mereka yang bekerja selama 12 jam. Saya harap Anda cermati baik-baik reaksi Anda terhadap perumpamaan ini. Jika Anda tergolong kelompok mayoritas, saya pikir Anda akan merasa pemilik kebun anggur ini telah bertindak tidak adil. Anda bersimpati dengan orang-orang malang yang tidak bekerja selama 12 jam dan mendapat upah 1 dinar dibandingkan dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam dengan bayaran yang sama. Dalam hal ini Anda telah mengidentifikasikan diri Anda dengan mereka yang bekerja sejak awal dan tidak bersimpati dengan mereka yang bekerja paling akhir. Mereka yang bekerja belakangan tidak butuh rasa iba dari Anda. Orang-orang malang yang datang pertama ke kebun anggur itulah yang butuh simpati Anda. Mungkin reaksi Anda agak bercampur aduk. Anda mungkin merasa sial sekali karena mereka yang datang sejak awal, mereka yang datang terakhir lebih beruntung. Sedangkan mereka yang datang di jam-jam pertengahan, ya bisa dibilang tidak rugi. Tetapi juga tidak beruntung. Yang datang pada jam-jam pertengahan tidak perlu mengeluh. Tetapi juga tidak bisa ikut merasa senang. Dengan kelompok yang manakah Anda mengidentifikasikan dirimu? Hal ini sangat penting untuk Anda catat sekarang di dalam benak Anda. Dapatkah gambaran yang jelas tentang reaksi Anda saat membaca perumpamaan ini? Dan alasannya akan menjadi jelas sejalan dengan pembahasan kita selanjutnya nanti. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Dalam suatu tes rekrutmen untuk menjadi para calon satpam misalnya di sebuah sekolahan, pernah ada pertanyaan demikian. Untuk apa Bapak ikut tes? Untuk apa Bapak ikut tes menjadi satpam di sini? Ada beberapa jawaban. Yang pertama menjawab untuk menyambung hidup. Yang kedua menjawab untuk mendapatkan gaji. Dan yang ketiga menjawab untuk ikut menciptakan kenyamanan belajar anak-anak dan ketenangan bagi para pengajar. Pertanyaan kedua, berapa gaji yang Bapak harapkan per bulan? Yang pertama menjawab, yang cukup untuk hidup keluarga saya. Yang kedua menyebut 3 juta. Dan yang ketiga mengatakan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini. Akhirnya yayasan itu memilih orang yang ketiga. Apa yang menjadi alasan mengapa orang yang ketiga yang dipilih? Karena orang yang ketiga punya visi dan misi yang jelas, mendukung proses pendidikan. Selain itu juga, dia punya dedikasi yang jelas, punya komitmen untuk mengikuti perjanjian kerja yang jelas, dan punya keterlibatan yang besar untuk keselamatan dan kesejahteraan baik bagi anak-anak maupun bagi para guru, karyawan, dan dunia pendidikan. Sementara yang pertama dan kedua lebih besar tuntutan dan harapan daripada keterlibatannya. Mereka mengedepankan hak daripada kewajibannya. Sementara yang ketiga punya keseimbangan pandangan
antara hak dan kewajiban dan realitas yang dihadapi oleh baik yayasan maupun upah wajar minimum di suatu daerah atau UMR. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menampilkan kerajaan Allah di surga. Di surga Allah mengedepankan pertama adalah keselamatan semua orang, sehingga mereka semua layak untuk mendapatkan sarana yang wajar untuk hidup setiap hari dengan ukuran sedinar sehari. Selain itu juga diperhatikan tentang keadilan. Menurut Yesus dan menurut pekerja yang menuntut gaji, Yesus menyatakan adil untuk memberi upah untuk hidup sehari sedinar. Adil menurut perjanjian upah sedinar sehari kepada yang mensepakati tentang upah kerja. Yesus mau menunjukkan Allah atau kerajaan Allah yang berbelas kasih dan murah hati melalui mereka yang tidak ada perjanjian tentang upah sehari, melainkan janji akan memberi upah yang layak untuk mereka yang bekerja sehari atau bekerja hanya beberapa saat saja. Dan ukuran kelayakan adalah layak untuk mendapat hidup sesuai hidup sehari-hari, bukan layak sesuai dengan lamanya jam kerja. Allah memberi lebih bermurah hati karena apa? Walau mereka bekerjanya cuma sebentar, tapi Allah tetap memberikan kesempatan untuk hidup hidup sehari yang sama dengan tandanya upah yang sama satu dinar. Bahkan kepada yang bekerja hanya satu jam saja. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam menilai suatu persoalan atau peristiwa, dalam pembagian untuk kebersamaan, kita diajak tidak boleh hanya melihat dari satu sisi kehidupan atau sudut pandang saja. Semakin kita mampu melihat dari berbagai visi, kita tidak hanya meninggalkan Allah dengan segala keadilan, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan keselamatan yang berasal dari Allah. Bahwa kerajaan Allah sungguh mewartakan kabar gembira karena segala situasi kita diperhatikan oleh Allah dan keselamatan kita sungguh menjadi tujuan utama karya Allah. Bahwa kerajaan Allah diperuntukkan bagi orang yang berkeadilan, orang yang murah hati, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya jaminan hidup. Semua diundang melalui Tuhan Yesus kepada keselamatan. Siapa yang datang kepadanya, semuanya akan mendapat anugerah kehidupan tersebut. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Pertama, soal kemurahan ilahi. Tuan rumah atau Allah memberikan upah satu dinar yang sama kepada mereka yang bekerja seharian penuh maupun yang baru bekerja pada jam-jam terakhir. Itu bukan hak berdasarkan jasa. Allah tidak mengukur rahmat dan kasihnya berdasarkan lamanya manusia melayani atau besarnya usaha, melainkan berdasarkan kebaikan dan kerahimannya. Ketiga, bahaya ada iri hati. Para pekerja gelombang pertama bersungut-sungut karena mereka merasa tidak adil, yang mencerminkan sikap iri hati manusia ketika melihat orang lain mendapatkan berkat yang sama, itu pasti iri hati. Karena itu apa relevansinya dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, hilangkan iri hati. Hilangkan iri hati. Seringkali kita membandingkan berkah atau kesuksesan orang lain dengan pencapaian diri kita. Lupa bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah. Kedua, belajar mengucap syukur. Panggilan utama umat Katolik adalah bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan untuk sekecil apapun itu ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Ketiga, keadilan Allah adalah kasih. Kasih.
Keadilan Tuhan bukan soal hitung-hitung menghitung seperti hitungan matematika manusia, melainkan kerinduannya agar setiap orang selamat dan dikasihi oleh Tuhan. Itu keadilan Allah. Keadilan Allah adalah kasih, saya ulangi. Keadilan Tuhan bukan soal hitung-hitungan matematis manusia, melainkan kerinduannya agar setiap orang selamat dan dikasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk bagaimana berusaha membangun keadilan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Hilangkan rasa iri hatimu kepada orang lain. Karena itu, dengan melakukan itu, iri hati tadi, itu artinya kita berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini engkau mengingatkan kami untuk tidak iri hati, tapi membangun keadilan, ketaatan, dan kemurahan hati. Kami mohon kepadamu ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu taat kepadamu, setia kepadamu, dan bermurah hati kepada orang sesama kami. Ajarilah kami untuk semakin hari semakin dekat dengan engkau, dengan melakukan hal-hal yang kau ajarkan kepada kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan membangun keadilan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pendengaran terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: dan pasar malam ini.
1: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi. Ini ya Allah.
2: Assalamualaikum Pak Amir.
1: Waalaikumsalam. Eh, Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara sak belanja nih. Lebih.
2: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
1: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Nak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
1: Ya, jagain deh. Aku. Udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi kan?
2: Masya Allah Pak Amir bijak sekali. Tetuah Pak Amir, rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
1: Iya, Nak Rani. Makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
2: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Hei Narani. Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Bu Sida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Hey, ini belum tentu benar.
0: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih, ke Bu, tidak upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Dan pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu! Kiu-kiu! Dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi di Senandung Malam. Malam hari ini hari Jumat ya, tanggal 18 September 2026. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan untuk Anda, saya tidak sendiri ya, saya hadirkan Mas Febri yang akan menemani kita di sini di Denpasar malam ini bersama Mas Febri ya, nanti hingga pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Line WhatsApp 0896781238330 sudah bisa kami buka ya. Dan untuk pesawat telepon 0361 222161. Saya angkat penelpon pertama kita. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam, Senandung Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andi.
8: Waalaikumsalam. Wah, orang jauh yang bukain pintu gerbang
9: gas,
8: kita.
9: Gas, maaf Bu Indi, katanya mau buka pintu, gak tanya Rahma yang buka pintu. Ya,
8: maaf. Kayaknya Bu Indi lagi ini kayaknya, lagi buat rujak gitu.
9: Buat rujak ya, buat Wandi.
8: Kayaknya sih ini ya. Sehat ya, Kak Rahma?
9: Alhamdulillah sehat. Nih makan lagi masih separuh nih. Dulu deh kata Kak Rahma.
8: Makan apa nih? Nasi Padang ya.
9: Kalau makan di Padang.
8: Pasti ya, nasi Padang.
9: Masalah mama nasi Padang semua.
8: Iya sih. Ini ya paling ini nasi apa namanya yang agak ampera gitu ya.
9: Iya, itu Ampera.
8: Ampera gitu.
9: Ya, itu ini. Ampera itu yang murah meriah, tapi ini gitu.
8: Yang nasinya dibuat kayak ini kan. Yang tinggi itu kan Ampera. Benar kan ya?
9: Nasinya tetap nasi putih.
8: Oh iya, tapi biasanya nasi Ampera itu bukannya yang ini. Yang agak tinggi dibuat ya cetakannya. Biasanya gitu.
9: Ampera itu kan itu nasi itu yang standar gitu.
8: Oh, oke.
9: Okay. Ampera itu yang murahnya gitu, murah dari ya tapi enak.
8: Oke. Okay. Ya kalau di sini soalnya nasi Ampera itu yang agak tinggi dia nasinya mengerucut, nanti lauknya di situ gitu.
9: Enggak
8: juga ya. Iya. Jadi lapar. Kak Rahma mau lagu apa? Ini masih bebas.
9: Cintaku kubawa sampai nanti, Olivia.
8: Olivia?
9: Iya.
8: Ada enggak ya?
9: Mudah-mudahan ada. Ini lagu tahun 90-an ini. Sembilan berapa nih ya? 96 pas 97 nih ya.
8: Di sana enggak hujan kan ya?
9: Aduh, alhamdulillah turun hujan sore tadi.
8: Oh iya, wah, alhamdulillah.
9: Begitu bagus.
8: Oh, soalnya di tempat lain enggak ada ini.
9: Ya, ini hujannya bukan sekedar hujan, udah basah deh. Udah menyerap ke tanah gitu.
8: Berarti lumayan deras ya?
9: Lumayan, lumayan. Agak terlama juga, ada seter lebih kurang 2 jam ada.
8: Olivia tadi judulnya apa? Karena
9: Cintaku Kubawa Sampai Nanti. Spesialnya buat Rahma Sisters ya, Yara dan Yami. Karena kita bisa selalu dalam lindungan Allah SWT.
8: Amin. Oh, ciptaan Didi Dores ya?
9: Iya, Didi Dores ya. Ini kan masih awal-awal kehilangan almarhum Manike Ardila waktu ini kan.
8: Bisa jadi. Ha.
9: Jadi banyak pendatang-pendatang baru yang bermunculan seperti Manike Ardila gitu.
8: Poppy Mercury ya, kemudian siapa lagi?
9: Itu yang meninggalnya Manike Ardila ya, seangkatannya juga sama dengan Poppy Mercury kan.
8: Benar.
9: Maksudnya waktu tahun 95 ini kan artis-artis muda banyak berguguran.
8: Benar ya.
9: Dari mulanya
8: yang laki-laki.
9: Edimesi, Andiliani, Manike Ardila, Poppy Mercury, siapa lagi waktu ya? Pokoknya muda-muda ada waktu itu. Cuman yang waktu itu tahun 95 ini yang tua cuman Diki Zulkarnain itu yang enggak kalau salah ya.
8: Iya, salah berarti enggak.
9: itu.
8: Lagunya udah dapat kok, ada.
9: Bapaknya dari Nia Diki Zulkarnain juga.
8: Oh, oke. Okay. Siap-siap, tahu banget ya berarti informasinya.
9: Ya, mau dong, ini kan
8: hype di zamannya ya.
9: Enggak, kebetulan pencinta musik ini tahu.
8: Ah iya. Maksudnya trending lah di zamannya dulu ya.
9: Itu kan ini istrinya itu Nani Wijaya atau siapa waktu itu yang lupa. Pokoknya ada Wijayanya belakangnya itu.
8: Siap.
9: Kalau Nia Diki Zulkarnain itu suaminya Ari Sihasale.
8: Iya. Lengkap ya.
9: Lengkap. Itu ya Ari Sihasale ini kan ada gosip-gosipnya juga dulu nih pacaran sama Manike Ardila begitu ceritanya.
8: Oh, oke.
9: Aduh, panjang deh ceritain nanti kalau soal itu deh.
8: Iya. Oke, siap.
9: Nanti marah-marah nanti Bu Janura, Bu Wijati mau gabung nanti.
8: Belum nih, WhatsApp-nya masih sepi, tumben. Tadi ada Bunda Yoseli sih, cuma kok enggak telepon lagi gitu.
9: Iya, salamnya juga deh buat Bunda Yoseli, buat Bu Indi, buat Ibu Wigati, Ibu Janura, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Perinda, buat Diona, buat Bang Kris Pati, buat siapa? Buat Beli Govinda, buat Pak Widi di Jepang, buat Bang Luhut, buat Cikgu Ria, buat Bu Ibu Resmi, buat Bunda, siapa lagi Bunda? Esther Lita, siapa lagi ya? Buat pokoknya semua-semuanya deh yang lagi menitori malam ini, selalu dalam keadaan sehat, baik dalam hidup Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Oke.
9: Siapa lagi? Buat semua-semua deh, terutama buat kru-krunya, spesialnya buat Wandi. Okay. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta keluarga.
8: Amin.
9: Nah, tak lupa juga ya, spesial, mega spesialnya buat keluarga Karama, Rahma Sisters, Yara, Dayami, Kencana, kita misal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada yang monitor juga nih, kalau nggak salah nih ya.
8: Oh iya, oke, siap.
9: Oke, siap. Gas, sambutnya,
8: dikitnya, salah. Oke, gas, oke.
9: Terima kasih.
8: Oke, dengan senang hati. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rahma ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
8: Enggak keriting, langsung diangkat.
10: Lagi monitor Kak Rahma tadi. Iya. Ya, salam sehat selalu.
8: Amin.
10: Tumben nih
8: langsung
10: dikasih
8: diangkat.
10: Kesempatan.
8: Uh-uh. Ya karena emang lagi sepi ya ini.
10: Ya?
8: Lagi
10: ya, itu udah.
8: Rainan ya.
10: Ya itu apa namanya? Abis Sanggar Kasih.
8: Mm-hmm.
10: Anggar Kasih Perang Bakat. Kalau sudah hampir ketemu Anggar Kasih Perang Bakat, terus hari rayanya.
8: Iya ya, siap.
10: Ya, semoga juga umat Hindu akan menyambut hari-hari raya, diberikan sehat dan rezeki.
8: Amin.
10: Itu utama ya. Nah, saya mau ketawa ketiwi bukan hanya sekali, berkali-kali.
8: Kiu-kiu.
10: Wandi, okay, maunya request lagunya Laili Demiati yang judulnya Bunga Pramboyan kalau ada.
8: Laili
10: Demiati gitu.
8: Coba
10: Laili
8: ya.
10: Laili Demiati.
8: Oke, okay, Laili
10: Demiati. Bunga Pramboyan.
8: Bunga Pramboyan.
10: Kalau ada ya.
8: Oke, coba ya.
10: Dalam-dalam, Mbak Indri udah masuk? Belum?
8: Belum.
10: Oh, belum, baru siapa?
8: Baru Kak Rahma.
10: Oh, perdana. Halo, selamat malam buat teman-teman Senandung Malam. Semoga selalu sehat. Ada Bu Janura, Mbak Indi, juga ada Gek Mas, Pak Bubanese, ada Jero Mangku yang di Kelungkung, juga ada Mama Yos. Selamat malam yang di Jakarta ya. Juga buat Kak Sangula. Mewah nih.
8: Iya. Kak Sanggulan belum, nanti bentar
10: belum,
8: lagi hadir
10: ya,
8: baru.
10: Ya itu tanda kalau masuk baik. Lucu dah dia.
8: Kalau gak lucu bukan pakai Sanggulan kayaknya.
10: Iya, itulah namanya ketawa ketiwi dari ketawanya itu. Ikut ketawa jadinya.
8: Ketawanya menakutkan.
10: Ya, itu dah. Bahasa semua. Tapi kok
8: semua
10: bahasa China belum terdengar ya?
8: Belum dia kayaknya.
10: Belum ya. Ni hao.
8: Ni hao ma.
10: Ame. Ni hao ma.
8: Ame lai. Xie xie.
10: Wo bu zhi dao jiang ko yi.
8: Apa?
10: Wo neng ko itian itian wang ni.
8: Nah iya, tadi saya juga udah cia. Ya cia.
10: Ya, okay. Anak hiburan namanya ya Mbak Wandi. Juga ada Jerumangku Romo, selamat malam. Ada Mbak Kartika, ada juga Jawati. Ada Mini S, belum tak pernah ikutan ya.
8: Iya.
10: Ada ya. Mas Andi, dia mau nang maning. Juga ada siapa? Mbak Ayu, Teteh Dinda. Juga ada Pak Luhut ya, Bang Luhut ya.
8: Bang
10: Luhut juga ada Anwar, Abang Krispati juga ya. Bu Wandi,
8: ya.
10: Baru perdana, baru masuk bisa lancar.
8: Iya, makanya.
10: Nanti teman-temannya marah.
8: Aman, belum ada telepon.
10: Ingat lagunya.

0: Itu liriknya.
1: Siap. Anda sudah saya
0: Oke.
1: siapin. Oke.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Tunggu lagunya.
1: Oke.
0: Untuk Bung Wandi, terima kasih sudah menemani saya. Jadi saya
1: Siap.
0: senang sampai larut dan nanti mau nunggu Pak Sanggulan aja
1: Iya.
0: ya. Nanti kapan-kapan kalau Mbak ini mau ngajak mau ke Tabanan, katanya mau karaoke.
1: Oh, mantap.
0: Iya dah,
1: Siap.
0: hiburan. Untuk Bung Wandi, selamat tugas. Kalau pulang hati-hati. Saya
1: Oke.
0: tunggu lagunya. Terima
1: Bye, Bani.
0: kasih.
1: Oke, bye. Baik, terima kasih Bu Ani yang ada di Gunung Talang ya, di Denpasar. Bu Janura, coba matiin dulu HP-nya, kemudian telepon lagi. Mudah-mudahan bisa. Ya, karena tadi masuknya ke pesawat telepon. Oh, ini siapa ini? Oke. Okay. Lanjut, ya. Line WhatsApp masih kami buka ya. Untuk Bu Indi boleh dicoba lagi, Bu Indi, silakan. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Oh iya. Selamat malam. Bu Janura bukan?
2: Tidak, bukan.
1: Roger.
2: Tidak, bukan, ya. Tidak,
1: Roger
2: bukan, ya.
1: kontak.
2: Lagi. Ya. Kontak, klik silakan masuk. Dengan siapa, posisi mana, lokasi dengan siapa.
1: Dengan...
2: cari, cari, tengok, ya.
1: Dengan
2: sudah
1: Santa
2: di kopi, belum di kopi, di repeat kembali.
1: Kopi, break, break, break.
2: Roger, kopi
1: iya, Roger,
2: hangat,
1: Roger.
2: Tanpa gula.
1: Lupa, saya lupa. Saya senang banget dulu kalau ini, kalau dengerin gitu dulu. Kita ada komunitasnya kalau di tempat saya dulu ya, waktu masih SMA kayaknya itu di Medan.
2: Yeah.
1: Bagus itu pokoknya, ngobrol sampai larut-larut
2: ngobrol
1: malam.
2: Sama ini. Terus
1: ada info
2: janji-janji kalau ketemu
1: iya.
2: Di mana,
1: Oh iya,
2: datang ke rumah gitu, bagus
1: benar, kita
2: cowok.
1: ketemu, emang benar ketemu, terus bawa jajan itu, makan bareng gitu.
2: Iya, itu bagus ya.
1: Nama
2: banyak teman,
1: nama
2: banyak
1: ininya,
2: teman banyak rezeki sama
1: iya
2: Ida.
1: Nama komunitasnya iya. Citra Yoda kalau nggak salah.
2: Citra
1: Yoda.
2: Citra Yoda, ya.
1: Itu.
2: Ya, gitu. Seperti gininya, Pekak Sanggulan, nama gininya, apa, Theodore, apa, Theodore India 5 itu rasanya. Apa Eho 5? Theodore Eho 5 rasanya.
1: Oh iya, iya. Lupa.
2: Iya, kan bilang. Kalau saya dulu seniornya Charlie Eho Tinggu namanya. Charlie Eho Tinggu. Senior sana nama filenya kan.
1: CHT gitu.
2: Ya, ya CET.
1: CET.
2: Charlie Eho Tinggu.
1: Eho Tinggu. Oke ya.
2: Chat singkatan.
1: Oke.
2: Itu namanya ya. Ya. Makanya kalau saya masuk ke sekarang bisa frekuensi yang kadang-kadang 14.538, sekarang 14.338, bisa 14.
1: Okay.
2: Apa dimaklumi saya terpaksa diputar frekuensi kita agak lama dikit. Kalau dulu adanya gininya apa di stop frekuensi sekian stop sama senior senior jadi 5% tidak muter gitu. Kalau dulu sekarang saya muter loh langsung.
1: Oh, siap.
2: Ya. Yeah. Itu okay, gitu ya, okay. Karena dulu kan masih ini ya, breaknya lengkap dengan bukunya apa masih.
1: Oh, buku panduan gitu ya.
2: Ya, ada ya. Teman-teman ada punya apa pertemuan untuk break itu kan ada gininya teman-temannya, ada juga namanya. Makanya saya cari-cari sekarang kananya. Ini dengan siapa? Dengan ini senioritanya Charlie Eho Tinggu segitu kan. Siapa itu loh namanya dulu sekarang saya senioritanya okay. Itu senior saya.
1: Gitu. Seru ya pengalaman-pengalaman.
2: Ya senang lah pengalaman gitu. Makanya kalau gitu kadang-kadang kalau dia tidak ada, saya cari orang yang senang gini. Bukannya tidak terlalu bicara dengan yang yang saklek gitu nah senang yang pedang humor itu. Apalagi ada orang Banyanis saya nyelak lah sana nyeledok ke sana.
1: Berarti sampai Banyuwangi gitu, Bu.
2: Sama di apa namanya di Banyuwangi dekat ya. Itulah makanya ada punya di Muncar itu nah.
1: Oh.
2: Okay. Di Muncar itu di nah, apa namanya? Jauh, ya. Ya bisa mungkin karena saya kuturunkan dan sekarang dulu pakai dua pipa yang tinggi. Sekarang coba satu pipa. Ya dimaklumi saya enggak gini. Saya turunkan anak saya surut. Diturun aja biar jangan gini terlalu tinggi. Untuk apa kita
1: nanti angin
2: teman-teman
1: lagi.
2: Yang sekali.
1: Angin.
2: Iya. Enggak, bagus gininya. Saya angin. dua pipa ya.
1: Oke, siap.
2: Enggak gini. Tidak ada gunanya. Tapi karena saya tidak begitu kena dengan terlalu keluar di lokal aja lah gitu. Ya bagaimana kalau tembus sekarang Singaraja raja, tembus saya sudah bisa Amrapura, Kerangasem itu tembus gini.
1: Oke. Okay.
2: Satu pipa ya.
1: Siap, oke. Okay.
2: Ya senang gitu. Ya lagunya lagu apa nih yang lain biar bisa masuk. Biar
1: boleh masih bebas. Yang lain, masih bebas Bu.
2: Bebas. Kalau gini, ya apa ya? Senang saya biasanya senang dengan The Way We Were-nya ya.
1: The Way We Were.
2: Memory like the comments of the way. Memory of the way we were. Gitu rasanya nyanyi.
1: The Way We Were. The
2: Way We Were.
1: Oke.
2: Siapa sih rasanya? Barbara rasanya. Barbara
1: Streisand. Coba.
2: Ya. Salam-salam dulu nih. Tadi Mbak Rama sudah naik. Ya, pertama Mbak Rama.
1: Doris D ya, Bu ya.
2: Mbak Andi udah tayangan.
1: Oh, benar udah.
2: Ya, selamat malam. Ya, selamat ya.
1: Bu Janura. Bu Janura mau pilih yang judul yang sama The Way We Were, Barbara Streisand atau Doris D?
2: Barbara Streisand.
1: Oke. Itu saya senang
2: suaranya kadang-kadang.
1: Atau Selena Jonas.
2: Barbara aja gedenya okay. Lagunya senang saya kadang-kadang judulnya sama tapi lagunya gininya
1: beda.
2: Kadang-kadang itu tidak halus lah gitu. Tak beda lah gitunya. Ini halus kalau Barbara.
1: Okay.
2: Halus ya.
1: Siap.
2: Ya, salam Duni ya buat Pak Widi di Tokyo, Kenaro, Armada juga Pak Nyoman di negara gimana kabar? Kalau yang di Gianyar Pak Nyoman Siva namanya ya. Nyoman Siva di Siangan Gianyar tempatnya rumahnya Siangan desa Siangan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, malam Pak Nyoman ya naik lagi. Pak Manggu juga di Klungkung, Pak Budu, Pak Benesa, Pak Bagas juga kan malam ya. Buat Adi Yudhistira juga, Pak Krispati, Pak Luhut juga di Tamaduli, gimana kabar? Manejo juga di Manado, mat malam ya. Wigati, Maini naik, Maini, mat malam ya. Buat Diawati, Desa Ayu juga, mat malam ya. Buat Bu Wigati, Bu ya Bunda Yos, Bunda Yos, selamat malam ya Bunda Yos dengan Jingga Ratna juga Tiara juga ya selamat malam Cigoria juga Teteh Dinda juga ya selamat malam ya Kang Ahmad Iwan di Bandung, Pak Iwan Kenari kemana kabar? Tidak pernah naik sekarang ya. Ya silakan naik sudah ditunggu sama Bang Wani di studio ya. Operatornya siapa Bang?
1: Mas Febri.
2: Mas Febri, ya selamat malam Mas Febri, yuk silakan gini dengan Bang Wandi, Bang Wandi di studio ya.
1: Okay.
2: Semuanya para pecinta sedang malam, silakan naik sudah ditunggu sama Bang Wandi di studio dengan Mas Febri di RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di darat.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Benar juga.
2: Tetap merdeka.
1: Okay.
2: Judulnya tetap kira-kira RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi. Terima kasih Bang Wani Sadurun ya, teman-teman yang lain, para rekan-rekan pecinta RRI Persatu biar naik sekarang. Oke, Sadurun. Terima kasih Sadurun lagunya.
1: Oke. Terima kasih dah. Bu Janura. Kita angkat penelpon di pesawat telepon 0361. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
3: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
1: Dengan Pak Nyoman?
3: Ya, Pak Nyoman Rupa ini, Bang Wani.
1: Wah, syukurlah, sering-sering sekarang Pak Nyoman.
3: Ya, mudah-mudahan bisa masuk, Bang Wani.
1: Ya, kadang sinyalnya ya.
3: Ya.
1: Tapi sesekali coba streaming, Pak. RRI atau download di aplikasinya RRI digital gitu.
3: Maaf Bang ya. Ini apa jadul Bang?
1: Oh iya, enggak apa. Berarti pakai ini kan pesawat radio ya, pakai radio kan? Radio ya, manual gitu ya.
3: Penting ini Bang. Enggak lagi satu ya.
1: Boleh, lagunya apa?
3: Mirandelina ada Bang.
1: Judulnya?
3: Simponi Rindu Bang.
1: Simponi Rindu. Wes, lagunya bagus itu. Boleh. Iya, saya pernah dengar, soalnya pernah ada yang request siapa ya, lupa. Iya. Simponi Rindu ya.
3: Ini Bang Mirandelina.
1: Nah, khusus Mirandelina. Oke, ada.
3: Iya, salam dulu Bang ya.
1: Aha, silakan.
3: Iya, ada Dian Mila ya, ada Jernas ya. Ini ada Pak siapa yang di Klungkung tuh Bang?
1: Klungkung, siapa ya?
3: Di Karangasem Bang, di Karangasem.
1: Oh Pak, ini Karangasem. Aduh lupa saya.
3: Saya juga lupa.
1: Pak Tami ya.
3: Oh Pak Tami juga. Ya, ada Senaro ya. Cuaca gimana di sana Bang?
1: Kenapa?
3: Cuacanya gimana?
1: Oh cuaca di sini
3: cerah ya.
1: Ya cerah.
3: Ya karena juga kan. Ya pokoknya semua.
1: Oh di Klungkung itu Pak Mangku Wijana.
3: Oh Pak Mangku Wijana. Tapi di tetangga sering-sering juga dia Pak.
1: Oh iya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya buat Bang Wandi.
1: Siap.
3: Selamat menemui ketemu keluarga ya. Bye-bye.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih. Pak Nyoman Sifah ya. Oke, kita akan ke musik ya, ke lagu dulu karena udah ada 4 orang. Nanti biar enggak kelamaan nih lagunya. Saya akan hadirkan request dari Kak Rahma, Cintaku Kubau Sampai Mati Olivia, kemudian juga ada Bunga Flamboyan, ini request dari Bu Ani Gunung Talang, ada Laili Dimjati ya, kemudian juga ada Bu Janura request The Way We War dari Barbara Streisand, dan nanti terakhir ada Mirandelina dengan judul Simponi Rindu.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Rafael Valero You dengan Don't Forget Me. Ini spesial buat yang request, ada Mas Andi ya. Selamat malam Mas, minta lagu Rafael Valerio, Don't Forget Me. Makasih Mas, salam untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Di sini udah lumayan banyak nih, ada 5 orang ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya di sesi kedua ini. Halo, selamat malam, senandung malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Halo juga.
0: Bunda Yoselin.
1: Iya.
0: Capek.
1: Ketawa.
0: Capek nunggu ya.
1: Iya dong.
0: Karena ada lampu merah, makanya nunggu sebentar gitu.
1: Mawas ya.
0: Sehat, Bunda Yoselin, sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke. Tumben ini. Apa kurang ketawanya?
1: Lagi lemes.
0: Lemes? Kenapa Bunda?
1: Nggak tahu nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pengen mau pulang ke Bali.
0: Sudah ketebak itu. Sudah saya tebak itu.
1: Udah males, bosan.
0: Bosan ya, oke. Okay. Biasanya kalau di Bali... Kalau di Bali, Bunda kalau pagi itu ngapain Bunda? Apa olahraga atau gimana?
1: Ya, jalan pagi.
0: Jalan pagi ya. Kan di sana di Tabanan seger banget ya, Mas ya.
1: Jam 5, jam 6 udah jalan.
0: Terus sarapan.
1: Iya, selesai jalan-jalan pergi beli. Apa roti dulu apa.
0: Oke. Okay. Terus setelah itu balik rumah gitu ya?
1: Balik. Nah, iya. Lalu mau balik kemana?
0: Kalau di Tabanan, kalau di Jakarta?
1: Jalan-jalan aja di sekeliling apa
0: di bawah
1: sepanjang
0: apartemen.
1: Apartemen. Kan jauh itu jalannya.
0: Turunnya juga ya lumayan. Oke. Okay. Bunda Yoseli mau request lagu apa? Ini
1: nanti
0: lagu.
1: Dulu. Ini gimana? Bang Dharma apa Bang Wandi?
0: Masa belum ingat juga sih? Ini Bang Fitri. Masa Fitri Bang lagi? Bang Wandi dong kalau kayak gini suaranya.
1: Oh Bang Wandi. Itu dah orang sudah tidak waras.
0: Bunda.
1: Lapo.
0: Iya Bunda ini. Bunda sudah makan belum malam hari ini? Sore tadi kayaknya.
1: Aduh, sampai sudah. Sudah perut sudah kembung. Banyak banget makannya.
0: Iya, banyak banget ya. Kalau di sana enggak banyak makan. Tapi banyak keliling-keliling ya kalau di Tabanan.
1: Oh.
0: Oke, siap. Oke. Mau lagu apa Bunda sebelum salam-salam?
1: Lagunya Bang Wandi aja.
0: Oke.
1: Juga Bunda enggak dengar, suaranya enggak ada lanjut.
0: Oh iya ya. Siap.
1: Okay. Sebenarnya malas juga, tapi kayaknya sepertinya udah biasa. Udah kadung biasa enggak bisa. Tunggu dari Tommy ini.
0: Nah, iya. Tadi pas telepon pas lagu. Soalnya kalau enggak diputer udah habis waktu lagu-lagu bebas. Sekarang lagu bebasnya lagu manca all this.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Bang Wandi aja.
0: Siap.
1: Biar gak dengar. Penting salaman.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Kalau dengar saya Bunda mau nanya dulu.
0: Boleh silakan.
1: Kalau Bunda salaman gitu, mereka balas enggak?
0: Balas dong. Oh iya ya Bunda kan enggak dari tadi gak loh dengar. Bunda ini di tadi yang pertama Kak Rahma, kemudian ada Bu Ani, Bu Janura, Pak Nyoman Siva, itu
1: Bunda
0: Mas Andi.
1: Yakin mereka akan balas kok.
0: Sebelum Bunda salam mereka udah salaman duluan, salim dulu.
1: Oh iya, ya sampaikan salam aja.
0: Siap,
1: ya.
0: Bunda, okay.
1: Untuk Bunda mau salam dulu.
0: Silakan.
1: Biar nggak semua kan, nggak apa-apa ya.
0: Yang ingat-ingat aja.
1: Malam. Bu Ani Gunungtalan juga mat malam, Bu Rahma juga mat malam, Bu Aniku yang cantik mat malam,
0: Tuh dapat salam
1: Bu
0: tuh
1: Ayu.
0: dari Bu Indi.
1: Oh, untuk Bu Indi juga mat
0: Bu
1: malam,
0: Indi keriting.
1: untuk
0: Tangannya keriting.
1: Oh, keriting, nggak apa-apa.
0: Sama. Saya juga gitu ya. Saya juga keriting gitu bilang Bunda Yosia, benar.
1: Iya, saya juga keriting dari tadi.
0: Malah udah lurus lagi sekarang bilang.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Lanjut lanjut. Maaf, Pak. Pasti lupa
1: untuk...
0: nih.
1: Iya, makanya. Pak Widi bersama keluarga di Tokyo mat malam. Pak Krispati juga mat malam. Pak Ken Arlop juga mat malam. Pak Peka juga mat malam. Pak siapa? Putu Bendese juga mat malam. Kok bapak-bapak kok saya ingat semua ya?
0: Enggak, ibu-ibu kan tadi ibu udah kok. Tadi.
1: Hah?
0: Kan udah tadi banyak.
1: Iya. Bu, nanti aku mau catat tapi terus-terus diajak susah sekali.
0: Oke, lanjut.
1: Siapa lagi ya?
0: Dan semuanya.
1: Dan semuanya ada deh. Awas ya. Kalau Bunda sudah pulang ke kampung. Pokoknya tunggu waktu.
0: Tunggu waktu ya. Sehat selalu
1: dari
0: ya Bunda.
1: Dari A sampai Z.
0: Halo, nanti lupa juga. Mana Wandi? Lupa saya. Ini Bu Kartika juga malam Bunda yo. Syukurlah sudah bisa
1: iya,
0: masuk.
1: Iya, Bu Kartika mat malam. Temannya Bu Kartika lagi siapa itu mirip-mirip namanya?
0: Kartini. Bukan, bukan. Bu Resmi.
1: Bu Resmi mat malam juga. Ya udah semuanya aja yang okay. Ada di hati Bunda.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam. Ketawa lagi.
0: Soalnya selamat Bunda ini setelah tutup nanti tutup, udah nggak bisa dengerin lagi. Pakai streaming.
1: Iya.
0: Nggak bilang sama anaknya pakai streaming carikan Pro 1 dan Pasar. Gitu.
1: Iya,
0: iya. Iya, dengar kok pakai HP.
1: Mat istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Wandi bersama operatornya mat tugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Okay.
1: Salam untuk keluarga. Yo, dadah.
0: Dadah.
1: Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Baik, terima kasih.
1: Bobo nih.
0: Cekan. Siap, Bunda Isyali. Sehat selalu ya. Oke, okay, yeah. Baik, terima kasih. Kita angkat di pesawat telepon 0361-222-161. Keputus. Boleh dicoba lagi yang belum mencoba. Oh, ini ada uji ini kekuatan. Ada Bu Resmi dan juga Bu Kartika di sini, ya. Dan juga Bu Janura ikutan uji-uji kekuatan di udara. Oke, saya angkat penelpon ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Kan benar. Nyambung dia. Waalaikumsalam. Dicari loh tadi.
2: Siapa yang nyari?
0: Bunda Yoseli.
2: Oh, Bunda Yoseli.
0: Nggak dengar dia, ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Nggak dengar Bunda Yoseli.
2: Bunda,
0: nggak dengar?
2: Bunda nanti kalau ke Bali, Bunda ya. Jangan lupa ya oleh-olehnya ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Tapi saya nggak mau dengar kalau Bunda bilang oleh-olehnya capek buang, itu kan nggak enak banget aku dengar kan.
0: Biasanya selain capek baju kotor gitu aja. Aduh, dicari tadi sama Bu Ani Gunung Talang.
2: Oh ya, dia fans saya dia.
0: Aisyah.
2: Bani, kali-kali dong nyanyi dong ya.
0: Bu Ani, udah tadi udah nyanyi Bu Ani.
2: Nyanyinya kan sedikit, maunya kayak yang banyak kayak gitu kan.
0: Itu program karaoke berarti.
2: Iya, iya, iya. I'm sorry ya Mbak Anik ya.
0: I'm sorry, ya. Goodbye.
2: I'm sorry, my love.
0: Bu Anik nunggu ketawanya loh tadi.
2: Iya, kayaknya saya dengar dari dalam perjalanan. Ini aku lagi, udah baru masuk aja di... Nih, lihat. Udah masuk saya di garasi.
0: Di gerobak.
2: Iya, di gerobak. Gerobaknya aku masukin di garasi. Ini harus cuci bersih nanti.
0: Oke. Okay. Karena mau ada tamu ya?
2: Semua. Gitu, cahaya anjing. Nggak bisa dibilangin anjing-anjing semua di jalan tuh. Heran.
0: Jangan emosi.
2: Emosi dong, sebab bisu saya kan lagi ngeluarin doku ya gitu kan. Jadi anak mau itu, taruh itu fulus di dompet, tapi keluar lagi nanti.
0: Ya.
2: Itu yang anak bingungkan itu.
0: Itu namanya cuma mampir.
2: Ya bahlul sekali mereka.
0: Bahlil kan? Bahlil, bahlul.
2: Balul.
0: Wah, itu nama orang yang satu.
2: Bang Wadi.
0: Uh-huh.
2: Ada ininya enggak idola aku tadi itu?
0: Oh, tadi katanya teman-teman. Karena saya masuk sore jadi enggak tahu ini ada rotinya yang tertinggal.
2: Oh, berarti dia punya roti kayaknya. Aku punya buatin dia toko kan.
0: Soalnya dia tadi ngajak teman-teman terus gelar tikar di Taman RRI gitu, terus ngobrol-ngobrol.
2: Itu di panggung di depan itu, di panggung di
0: depan. Bukan, sebelahnya. Kan ada bunga-bunga itu, ada rumput-rumput. Nah, itu dia.
2: Oh, di situ ya berarti hayalin gua kayaknya dia tuh.
0: Hai.
2: Ntar dulu. Apa? Aku mau dok-dok dia ya. Mana tuh? Absari, bangun Absari.
0: Paling di.
2: Ini udah masuk lah belum ya?
0: Siapa? Bu Indi nggak bisa masuk dia.
2: Oh, kasian banget nih.
0: Iya.
2: Indi masuk dong.
0: Tadi Indi. Kemarin itu Pak Sanggulan kan ketok-tok tuh panggil siapa? Teh Dinda. Nah itu Teh Dinda nggak bisa masuk. Yang keluar itu.
2: Kenapa?
0: Mbak Ayu dimasuki sama Bu Farida itu baru beliau masuk.
2: Ya, semua tak dok-dok sama.
0: Ah, kecuali.
2: Ayo kita dok-dok lagi yuk. Kita dok-dok.
0: Oh, itu Bu Indi itu. Ronda mas bro, ronda.
2: Yuk. Satu, dua, tiga. Yuk, bangun yuk. Yuk.
0: Tetangganya gak nanyain ada apa.
2: Halo. Yuk.
0: Sebut nama dong mas.
2: Yuk.
0: Enggak sebut nama.
2: Ayo Maluku.
0: Ih.
2: Enggak kedenger nih aku.
0: Enggak, ini.
2: Wandi.
0: Talkcher.
2: Enggak ada di HP ini, Wandi.
0: Kenapanya? Suara saya enggak dengar.
2: Wandi.
0: Coba lagi.
2: Enggak ada suaramu di HP-ku nih.
0: Putus ya.
2: Di handphone-ku. Kalau aku ngidupin di gerobak kayaknya storing nih kayaknya.
0: Kecilin dulu. Kenapa volumenya. Ya? Volumenya terlalu besar kali.
2: Kalau aku ngidupin di gerobak nih storing.
0: Oh iya, volumenya dikecilin dulu.
2: Kayaknya gini ya.
0: Apa?
2: Kayaknya enggak bisa nih aku di gerobak nih kayaknya.
0: Ini
2: enggak boleh dok-dok ya rumah-rumah mereka.
0: Eh, Teh Dinda udah masuk ini.
2: Iya, tapi di HP enggak dengar modulasinya Wandi.
0: Oh iya. Ya,
2: jadi aku harus hidupin monitor jadinya.
0: Iya.
2: Monitor terlalu dekat banget, audionya murahan soalnya.
0: Ya, mau lagu apa? Nanti biar enggak
2: sempat ke renang gua terlewat.
0: Bicak aja.
2: Iya. Ayo kita dok-dok yuk.
0: Udah bangun ini, Teh Dinda udah masuk.
2: Yuk, Teh Dinda bangun dia, Teh.
0: Udah bangun
2: dong.
0: Udah masuk.
2: Udah masuk ya?
0: Udah. Kok bisa ya? Lagi. Bener ya ini ya?
2: Wah, iya, gedor-gedor.
0: Lama-lama.
2: Widi, bangun di, Widi. Widi. Kayaknya kalau Widi ini anak istrinya ya di dok-dok. Halo.
0: Kurang keras.
2: Kedengaran di handphone ya?
0: Iya, gak bisa mungkin. Gak bisa kali di handphone.
2: Kenapa ya? Oh,
0: nggak tahu kenapa.
2: Biasanya di handphone bisa kedengaran loh, tapi ini di radio jadinya saya hidupin nih. Ya besok saya mau keluar kayak cari yang ini.
0: Yang apa?
2: Apa namanya yang tangis banget.
0: Ya. Yang bening-bening. Yang apa? Oh.
2: Sahabat Sandi udah masuk belum ya?
0: Sandi nggak masuk, chatting aja ya? Chatting.
2: Halo.
0: Iya, Pekan Sanggulan dicoba lagi lah, coba lagi.
2: Iya.
0: Atau agak jauh.
2: Nanti tak coba lagi ya. Ini nggak kedengaran di HP ku nih. Siap. Nanti tak sambung lagi yang ketiga ya.
0: Oke, siap. Oke, sekarang kita ke. Ini bener ya? Nyambung ini bener apa ya? Sakti ini Pekak Sanggulan. Gedor-gedor Teh Dinda masuk. Tapi kemarin enggak masuk itu. Teh Dinda kesulitan masuk kalau kemarinnya.
3: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itulah dinamika di udara gitu.
0: Iya. Kalau udah ada Pekak Sanggulan rame.
3: Iya, udah digedor-gedor, udah pakai ngik-ngik.
0: Benar.
3: Pakai ngik-ngik, ngok-ngok-ngok gitu, Kak, suaranya, aduh.
0: Iya, karena beliau kan nggak punya radio biasa di rumahnya, jadi di mobil ya, terlalu dekat ya.
3: Oh, gitu, iya, feedback jadinya.
0: Beliau nggak, kayaknya nggak, atau jarang-jarang pakai ini streamingnya. Jarang-jarang.
3: Juga nggak punya radio biasa, nggak punya.
0: Ya, iya.
3: Dengarnya ini aja dari RRI digital.
0: Ya kalau udah pakai RRI digital enak.
3: Nggak punya. Nggak punya radio biasa. Ya karena itu jadi apa kesulitan gitu kalau ini kalau pakai radio biasa.
0: Iya. Tapi kalau di Jakarta kan atau Pro 3 pakai radio biasa toh? Enggak, pakai digital juga. Oh, oke. Okay.
3: Pakai digital juga.
0: Oh, oke, okay. Siap-siap. Oke. Okay. Teh Dinda mau lagu apa?
3: Dari handphone yang dari handphone satu.
0: Oh, butuh handphone untuk, lagi satu lagi ya.
3: Untuk digital, untuk internet, untuk WhatsApp, untuk semuanya deh. Pokoknya di handphone satu, di satu handphone.
0: Tapi kalau nelpon begini pakai handphone yang dengerin digital juga?
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, betul.
0: Siap.
3: Saya enggak mau pakai beberapa handphone, enggak mau pakai beberapa nomor. Satu aja cukup.
0: Oke. Teh Dinda mau lagu apa?
3: Mancanegara ya malam ini.
0: Manca, tapi ya manca-manca yang nggak terlalu baru, nggak lama gitulah.
3: Ya yang nggak
0: sampai
3: lama
0: 2014
3: banget,
0: lah.
3: Dari?
0: Dari 2010 sampai 2014, 15 gitulah, boleh.
3: Ganjil ya.
0: Iya di sini tulisannya 14 kebanyakan.
3: 14, 15 gitu ya. Lagu manja 14, 15. Ini aja deh dari REM aja.
0: REM judulnya apa?
3: Everybody Hurts.
0: R-E-M Everybody
3: Hurts.
0: Body Hurt. Everybody Hurt. Oke, sebentar saya cari dulu. Salam buat Teh Dinda yang cantik. Woy.
3: Siapa itu?
0: Kira-kira siapa? Kira-kira siapa Teh?
3: Nggak tahu, nggak bisa kira-kira, nggak tahu.
0: Bu Janura.
3: Bu Janura, selamat malam. Bu Janura yang cantik juga, selamat malam. Sehat ya.
0: Oke. Cukup.
3: Cantik banget itu lagu. Di hati banget itu lagu.
0: Sebenarnya kalau Everybody Hurts itu ada David Carsuleta, ada juga REM, R-E-M ada.
3: Teteh lebih suka yang REM.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu doa terbaik untuk Bung Wandi dengan siapa malam ini? Ditemani siapa malam ini?
0: Mas Febri.
3: Mas Febri, selamat malam.
0: Dengan
3: kan kabarnya Mas Febri?
0: Mas Febri pakai bahasa Jawa, orang Jogja deh.
3: Tapi kan di Pulau Bali.
0: Oh iya bisa, kayaknya bisa ya Mas Feb. Ya jauh dah Mas Feb. Yo, waras iki kata gitu.
3: Di tempat domisili kan. waras ya. Iya. Kadang bahasa daerah itu apa namanya kita harus hati-hati gitu ya. Karena pengertian suka berbeda gitu setiap
0: benar,
3: daerah.
0: Benar.
3: Kata-katanya sama.
0: Iya.
3: Oke, okay, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Keluarga juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, Pekak Sanggulan. Aku diketok-ketok, gedor-gedor sama Pekak Sanggulan.
0: Itu tetangganya marah kayaknya itu makanya langsung storing ininya.
3: Langsung storing. Iya, dicoba lagi ya Pekak Sanggulan ya. Salam sehat untuk Pekak Sanggulan. Ada Bang Sandi juga, selamat malam. Di WA dia ya, enggak bergabung ya.
0: Enggak kayaknya, irit suara kayaknya.
3: Irit suara. Ada juga ini, Ibu Janura ya tadi udah.
0: Sahur, sahur, kata Bu Indi.
3: Sahur.
0: Karena Bu Indi sahur. Dari jam 9 tadi mau masuk pertama kali. Enggak bisa-bisa.
3: Ya itulah makanya dinamika mengudara ya. Bu Indi.
0: Kemarin apa, kan Teh Dinda yang gak bisa Bu Indi yang buka gerbang.
3: Terus Ibu Indi ya, Pak Ibu Indi ada Gek Mas, ada juga Bunda Yos, Ibu Kartika. Kemarin sempat dengerin Bu Kartika sampai habis.
0: Oh iya.
3: Di belakangnya gak dapet.
0: Iya, yang lagu yang harus diputar banyak.
3: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke,
3: lanjut siap. Ke Ibu Ani, ada juga siapa lagi kah itu tuh? Oh, Ibu Resmi ya, selamat malam Ibu Resmi dan siapa? Pak Putu di Klungkung ya, Pak Putu.
0: Putu siapa?
3: Ya nggak tahu, Pak Putu ada berapa Pak Putu? Kayak kemarin sepertinya dengar Pak Putu di Klungkung gitu. Atau siapa gitu.
0: Pak Mangku kali ya.
3: Enggak, Pak Mangku apa Pak Put? Pokoknya Pak
0: Mangku.
3: Iya, Pak Put juga.
0: Oh, Pak Putu.
3: Iya,
0: Putu Bendese. Pak Mangku kalau di Klungkung.
3: Pak Mangku. Iya, ya, Pak Mangku di Klungkung. Pak Putu juga ya. Selamat malam. Next, ke mana lagi kita? Ke Lampung ada Beli Govinda. Ke Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira. Ke NTT ada Diona. Mana ya suaranya Diona? Ada juga Bung Kris Pati di sana. Okay. Kemana lagi kita? Ke ini, kemana ada kemarin lupa.
0: Kemana?
3: Kakak Ratna Jingga di sana. Oh, iya. Juga Esther Rita, juga Bung Cliff di sana. Oke, sepertinya
0: sudah semua benar.
3: Ya. Tunggu. Ini selalu terlewat. Udah. Ini Bang Luhut. Bang Luhut, bukan Abang. Ini Luhut. Tapanuli mana dia?
0: Tapsel kayaknya apa? Lupa saya. Tapsel apa Taput?
3: Enggak pernah dia enggak pernah bilang di mananya. Pokoknya
0: Tapanuli katanya gitu.
3: Cuma di Tapanuli aja dia nggak pakai tapsel apa mana gitu.
0: Ya Dinda kemarin kayaknya video call deh, mau video call di.
3: Makanya salah pencet.
0: Nggak, kalau dipakai di sini pasti nggak bisa video call karena komnya.
3: Itu salah. Bukan sengaja itu salah. Itu di belakang Ibu Kartika itu kan?
0: Iya benar.
3: Iya, benar salah tekan biasa.
0: Okay.
3: Udah agak liur mata. Oke lah kalau gitu sepertinya itu dulu Bung Wendy.
0: Siap, Teh Dinda. Oh.
3: Lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Oke, bye. Baik, terima kasih Teh Dinda. Kita langsung penelpon terakhir ya. Di sesi ini bolehlah satu lagi, boleh. Halo.
4: Halo, selamat malam, Senandung malam.
0: Selamat malam. Dengan Kakak Jingga?
4: Iya.
0: Oke, benar kan? Oke, Kak ya, Jingga sehat.
4: Buat Bang Wandi.
0: 100 Kusi dulu dengan. Gitu.
4: Ya, sehat-sehat. Tapi nggak ada koin-koin ini. Banyak koin-koin bagus.
0: Iya. Ini gimana? Kalau yang lain udah pada ini loh. Udah pada hujan. Di Padang udah hujan.
4: Di Manado belum hujan.
0: Oh belum ya.
4: Masih seperti biasa. Panas. Kadang berangin. Kadang tidak.
0: Iya sama kayak di Bali.
4: Iya.
0: Di Bali juga begitu. Tapi tempat lain udah hujan ya. Oke, siap. Ya,
4: di Manado juga di tempat lain sudah hujan.
0: Oke.
4: Bang Wandi.
0: Mau lagu apa?
4: Lagu
0: Barat.
4: Pilih sendiri Bang Wandi.
0: Lagu Barat? Atau mau? Mau saya bacain? Pilihannya?
4: Yang Indonesian boleh.
0: Kalau ini sekarang udah lagu Barat. Dari Manca.
4: Manca. Sekarang Bang Wandi baca.
0: Ada Norah Jones, ada Christina Aguilera, ada Chris, ada Charlie Puth, ada Hilary Duff, ada One Direction, ada Kelly Clarkson, kemudian juga ada Sam Smith, ada Al Campbell, Pretty.
4: Yang wanita job, Bang Wandi.
0: Kenapa?
4: Yang wanita aja.
0: Wanita aja. Wanita
4: Bang
0: aja.
4: Wanita job, Bang.
0: Oh oke, okay. Siap-siap. Oke, okay. Saya pilihin ya nanti ya. Anggun aja dah ya.
4: Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, siap.
4: Salam Jo, Bang Wadi.
0: Silakan Jo.
4: Buat Bang Wandi yang lagi bertugas di malam hari ini, terima kasih untuk angkat telepon. Sampai sekejap siaran. Okay. Selalu sukses, selalu sehat, dan diberkati Tuhan. Okay. Pribadinya Bang Wandi bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke. Okay.
4: Lanjut, salam yang baru lewat. Ada Terinda, terima kasih salamnya. Ada juga Ibu Janura, apa kabar? Salam sehat. Ada juga Bunda Yoslin.
0: Yeah.
4: Walaupun Bunda Yoslin tidak salam, ini dapat salam dari Ibu Ratna.
0: Bunda Yoslin nggak dengar itu.
4: Mungkin.
0: Karena di Jakarta.
4: Iya.
0: Lagi
4: baru
0: lanjut.
4: Ada Ibu Kartika, apa kabar?
0: Bu Kartika ini ya.
4: Okay. Ibu Indi juga, Kak Rahma, yeah. Retni, ada Bu Gemas juga, salam sehat semua. Ada Ibu Farida, apa kabar, salam sehat. Ada juga Ayu Rima Sohi, salam sehat. Ada Cikuria di Jakarta juga dapat salam, salam sehat. Ada Bang Krip di Manado. Ada Pak Widi, sekeluarga di Tokyo, dapat salam dari Ibu Ratna Jingga, ada Pak Andi Ristira, ada Pak Andi di Batam, ada Bang Luhut di Capanuli, ada Bang Sandi, ada Bang Krispati, ada Pak Govinda, dan sama-sama Jo.
0: Oke, Jo.
4: Sama-sama Jo, kata orang Manado. Semua dapat salam dari Nazinga di Manado, salam kompak, salam sehat semua. Walau cuma di udara, orang semua bersaudara.
0: Siap, Jo.
4: Buat orang T, Bang Wandi yang bertugas.
0: Ya.
4: Terima kasih, Bang Wandi.
0: Okay.
4: Selamat malam.
0: Malam. Oke. Okay. Terima kasih, Jo. Kakak Rata Jingga, ya. Saya putarin nanti Snow on the Sahara. Penelpon berikutnya dari sesi kedua ini. Halo, selamat malam. Ih, tadi kayaknya saya klik malam. Tadi Bu Janura deh.
5: Kabarnya Pak Wandi?
0: Tadi saya klik kayaknya Bu Janura, kok berubah jadi Bu Resmi.
5: Oh, pantesan ngomongnya agak gaguk gitu ya Bang Wandi.
0: Loh, baru saya mau ngelihat namanya. Ih lah, kok Bu Resmi jadinya.
5: Ini dari kemarin kanan kiri susah masuk ini. Kemarin kan Denpasar juga nggak bisa masuk kan.
0: Iya.
5: Ya tadi juga gitu. Kena, sama.
0: Tapi kok chatnya terputus kayaknya. Apa masa? Udah tidur kayaknya? Enggak kan? Malam-malam Bang Wandi lagu apa? Udah. Loh, kok enggak request nih? Bu Resmi tumben banget. Padahal saya udah ngomong lagu-lagu
5: kemarin enggak minta lagu, udah gabung sama semuanya, salam untuk semuanya gitu doang.
0: Iya kan enggak minta lagu, mau salam semua katanya.
5: Iya, emang sengaja enggak minta lagu, emang enggak bisa masuk soalnya.
0: Oh, maunya nah, maunya nyanyi
5: terus enggak bisa masuk, ya udah gabung aja gitu.
0: Atau mau nyanyi gitu kali ya.
5: Enggak. Tadi juga Singaraja susah masuk dari kemarin, susah.
0: Iya benar, keriting lah ya dua kali.
5: Sampai sekarang susah gitu.
0: Oke, Bu Resmi mau lagu apa?
5: Itu lagu Indonesia ya, Indonesia. Apa manca ya?
0: Indonesia manca.
5: Indonesia.
0: Manca.
5: Manca.
0: Uh-uh.
5: Oh iya deh. Tahun piro iki?
0: Tahun 2010. 2000 ini 2000-an 2000 sampai 2000
5: ya udah yang gampang-gampang aja ya. Kalau Kalem Sekot udah ada yang mudara belum ya?
0: Siapa?
5: Kalem Sekot, Yodresa.
0: Alam siapa?
5: Kalem Sekot, Yodresa. Okay. Sudah ada yang request belum?
0: Belum kayaknya.
5: Oh belum, jangan kayaknya belum gitu dong.
0: Iya kan, kayaknya. Karena ada nggak tahu ini gitu.
5: Oh ya udah, request itu doang ya. Salam salam tadi kayak Mas ya Bang Wandi ya.
0: Bukan, mana ada tadi.
5: Terus siapa yang barusan dong?
0: Teh Dinda.
5: Oh Teh Dinda, suaranya kok mirip kayak Mas ya?
0: Masa nggak beda.
5: Iya beneran, tak kira tadi GMAS itu.
0: Pasti jauh dengerinnya ini. Judul lagunya tadi apa? You Are The Reason.
5: You Are The Reason. Okay. Ya, dari Kalem Sekot. Ada ya?
0: Nyanya ada.
5: Ya udah, salam-salam dulu. Tadi ada Teh Dinda, selamat malam. Bu Janura, Bu Janura sudah masuk belum?
0: Udah.
5: Oh, paling pertama kali ya?
0: Enggak. Oh, berapa gitu, tapi
5: Janura, Bu Parida, sama Bu Indi, Bu Kartika, itu di Singaraja itu Bu Kartika ada, Bu Kartini juga ada, sama-sama Singaraja, iya, tapi Bu Kartini ini baru-baru gabung gitu. Okay. Tambah banyak aja ini pendengarnya Singaraja sampai susah masuk.
0: Iyalah, nggak apa-apa kan.
5: Iya, tapi kan bikin ini juga ya.
0: Bikin susah. Keriting. Oke, lanjut silakan.
5: Tadi nyampe mana ini ininya ya?
0: Kartika.
5: Tanjakannya tadi.
0: Bu Kartika. Oh,
5: Bu Kartika ya. Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang juga, Bu Diawati ya. Kalau Bu Diawati juga jarang naik dia ya.
0: Oh.
5: Bu Diawati. Bunda Yos juga.
0: Kayaknya tapi beliau dengar kok.
5: Farida. Apa?
0: Bu Diawati itu dengar.
5: Iya. Karhama juga ya. Leona juga. Siapa? Tiara ya? Tiara apa Jingga ya yang baru-baru?
0: Oh iya, Bunda Tiara.
5: Iya, Bunda Tiara. Bunda Permatasari ya.
0: Jingga Ratnasari.
5: Oh, Jingga Ratna.
0: Permatasari.
5: Jingga Ratna. Terus yang ada Permatasari itu siapa? Permatasari ya? Apa siapa?
0: Purnamasari.
5: Ya, Purnamasari, Pak Sandi, Pak Andi ya. Pak Sangulan juga, Pak Putu Penise, Pak Nyoman, Pak Widi juga, Ken Arok juga ya. Sama Bang Beni juga masuk kayaknya ya.
0: Iya,
5: masuk. Ya. Ya deh, Bang Krispati juga. Dan ke semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
5: Makasih Bang Wandi. Tadi pertama tuh Bang Wandi kayaknya happy banget ya, ketawa terus tadi kayaknya ya.
0: Kan sama.
5: Pas ketawa. Pertama itu ya.
0: Sama siapa?
5: Enggak, pas jam 10 gitu tadi ya dengarnya ya.
0: Sama Pak Sanggulan tadi juga ketawa kok.
5: Masa sih?
0: Iya dong. Karena emang pas syukurnya masih bisa ketawa.
5: Oh gitu. Sekarang okay. Sudah menor ya.
0: Sekarang udah layu. Yaudah.
5: Oh, sekarang sudah layu, disiram nanti ya.
0: Oke, siram pakai kopi gitu. Ini enak nih. Oke, terima kasih usulannya.
5: Ya,
0: saya terima.
5: Sama Mbak Ayu juga ya. Siap, sama Mbak Ayu juga. Ya wis, makasih Bang Wandi, matur nuwun ya. Siap. Kalau matur nuwun itu bahasa Medannya apa itu matur nuwun?
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Resmi ya.
5: Oke, okay, thank you. Arigato. Okay.
0: Semua bahasa nih Bu Resmi. Arigato. Kita langsung ke lagu ya, karena sudah banyak lagu yang menunggu di sini untuk Viola Bu Janura. Oh ini ditunggu ya nanti. Ini Bu Kartika tadi malam teh. Salamnya, saya susah masuk nih. Oke. Okay. Karma salam sehat juga buat Bu Ratna. Oke. Okay. Bu Resmi tadi juga ya. Oke, okay, saya hadirkan James Blunt, You Are Beautiful, spesial buat Bunda Yoseli walaupun tidak mendengarkan. Ada Pekak Sanggulan tadi tapi belum request ya. Saya gabungkan dengan requestnya Teh Dinda ya, Everybody Heard. Kemudian ada Bu Resmi requestnya Callum Scott ya. Oh Anggun tadi ya, Anggun Snow on the Sahara buat Teh Jingga. Kok Teh sih? Kakak Jingga Jo ya, Kakak Jingga Ratna ya. Oke, masih dengan Wan di sini, masih di Senandung Malam. Ditunggu lagu-lagunya, kami akan hadirkan buat Anda.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
3: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.
4: Dan pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
5: Oh, begitu, Dang?
4: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
5: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
0: Dan pasar malam ini.

0: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur. Dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
8: Kilau Pancasila
9: dan Pasar malam ini.
10: Denpasar malam ini masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Lagu-lagu manca spesial tahun 2000-an sampai 2016 ya. Boleh Anda request. Sekarang kita ke penelpon ya. Halo, selamat malam.
11: Malam Bang Wandi.
10: Iya. Nunggu lama.
11: Nunggu lama lagi.
10: Nah, kalau ini mirip nih sama ini Mbak Ayu suaranya.
11: Ah, masa sih?
10: Iya.
11: Di sini mirip. Doang yang bilang mirip.
10: Enggak, pasti yang lain juga iya ngomong.
11: Enggak. Iya. Yang lain mau tahu.
10: Masa sih?
11: Iya kah?
10: Iya. Enggak. Siap. Gimana kabarnya Viola hari ini? Sehat?
11: Alhamdulillah sehat, Abang. Oh, Abang sendiri gimana?
10: Saya sendiri di sini, Bang. Situ baru Mas Febri. Jadi berdua kita. Sehat, sehat.
11: Aduh, melawak malam-malam.
10: Biar enggak ngantuk.
11: Iya sih, ngantuk.
10: Oh, itu. Oke, mau lagu apa ini?
11: Pengen manca ya.
10: Manca tahun 2000-an.
11: Not You, Alan Walker.
10: Alan Walker, coba ya, ada enggak?
11: Kalau enggak salah featuring Emma deh.
10: Alan Walker featuring Emma, judulnya?
11: Not You.
10: Not You. Oke, coba ya. Oke, mau nyapa-nyapa silakan.
11: Saya hanya buat Mbak ini. Ibu Jenura, Ibu siapa lagi? Ibu Sartika ya?
10: Siapa sih Kartika? Kartika.
11: Ibu Kartika, Bang Widi, siapa lagi ya? Ibu Farida.
10: Yang tadi naik ya?
11: Siapa naik? Tadi turun. Siapa?
10: Yang sudah naik tadi. Banyak tadi ada... Tedinda ada, Bunda Yoseli juga
11: Tedinda,
10: ada.
11: Tedinda, siapa?
10: Bunda Yoseli.
11: Yoseli, cantik banget namanya. Bunda Yoseli.
10: Iya, karena beliau cewek, jadi emang cantik sih.
11: Iya dong, kalau perempuan cowok, cantik. No comment ah. Buat semuanya aja.
10: Oh, Alan Walker ini... tahun 2023.
11: Iya, tahun
10: kita ya. Maksimal 2016. Ini enggak ada di sini.
11: Itu maksimal.
10: Ada Alan Walker yang pertama kayaknya. Sing Me to Sleep, ada Faded juga ada Only Girl.
11: Faded. Vedat.
10: Siap.
11: Okay, pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor tanpa terkecuali. Okay. Happy weekend semuanya. Bang Wadi juga ya, happy weekend. Terima kasih banyak ya, Bang.
10: Okay.
11: Spesial lagunya ya.
10: Siap, ditunggu ya.
11: Abang di sono.
10: Ya, okay, terima kasih.
11: Iya, spesial buat Bang Wadi.
10: Oh.
11: Oke, okay, terima kasih. Okay,
10: selamat malam. Oke, saya ingin bacakan WhatsApp yang masuk ya. Ada Pak Widi. Ini Pak Widi. Selamat malam, senandung malam, Bang Wandi. Tokyo Monitor request lagu dari Bon Jovi, Is My Life. Kirim salam buat Bu Farida di Palu. Kemudian Ayu Masohi di Maluku Tengah. Ayu Masohi, Ayu di Masohi Maluku Tengah. Oke. Bu Resmi, Bu Indi, Bu Ratna, Jingga. Kemudian juga ada Bung Benny Jo, Bu Kartika, Bu Janura. Bang Luhut, Andi Batam, Purnama Sari. Juga ada Kak Rahma dan semuanya rangkul Bang Wandi beserta operatornya. Selamat bertugas, sampai jumpa, arigato. Storybook Children ini tahun berapa ya? Nanti coba saya ini ya. Saya cari ya Bu Indi ya. Oke. Okay. Ditunggu lagunya. Ya Pak Widya. Sekarang kita ke penelpon di pesawat telepon. Halo, selamat malam.
12: Gak usah diraukan Pak Widya itu, gak usah diraukan.
10: Udah bisa nih.
12: Iya udah bisa nih.
10: Oke.
12: Okay. Tapi saya ini gak pakai monitor kok. Langsung saya pakai bridge terus ya. Saya ini sambil dengerin temen nih. Di,
10: itu nyanyi apa? Kayaknya.
12: Nah, ini kan gantian di break nih nyanyi ntar.
10: Jadi nanti Pekak Sanggulan nyanyi.
12: Isabella.
10: Salah lah. Isabella gitu dong.
12: Isabella adalah dia tinggal di mana-mana. Ada nggak ya Isabella ya?
10: Kasanggulan.
12: Itu tadi siapa sih namanya tuh Bang Wadi?
10: Viola namanya.
12: Oh Viola.
10: Mirip dengan Ayu ya suaranya, benar kan?
12: Iya mirip.
10: Oh kan benar.
12: Coba di sini udah tak gangguin aja dia. Sayangnya jauh ya. Tapi tak cari kalau di Bali ya tinggal tak cari gitu.
10: Viola di mana tadi ya? Lupa.
12: Di mana ya tinggal?
10: Di suami. Di rumahnya kayaknya nih.
12: Di rumahnya, biar aja di rumahnya kan enggak usah diurus. Viola, selamat malam Viola.
10: Dengerin kok dia ini.
12: Ya malam juga nih.
10: Siapa?
12: Ini katanya salam buat Wandi katanya nih.
10: Siapa?
12: Ini temen nih.
10: Oke. Okay.
12: Iya, iya, yang G katanya. Iya, ya biarin dah, enggak usah diurus. Iya, ya. Tadi aku kan belum dapat lagu tadi ya.
10: Iya, mana? Aku
12: digabungin sama Tete yang cakep dia.
10: Tadi Teh Dinda udah benar-benar naik loh tadi Pekak Sanggulan gedor-gedor tadi. Ya,
12: itu hebatnya gua.
10: Iya, udah.
12: Kalau udah dong-dong-dong gini itu pasti dia bangun itu.
10: Maka.
12: Tapi yang belum bangun Farida sama Ayu itu.
10: Oh iya, benar.
12: Ceritanya itu.
10: Biasanya sih di akhir ini udah juga akhir nih.
12: Ini sudah waktunya mau habis kayak yang ketiganya.
10: Belum, masih banyak. 30 menit
12: tapi lagi. Tapi lagunya ini yang ketiga apa nih, Wandi?
10: Boleh, sama aja lagu.
12: Singlenya single Indonesia apa lagu mancanegara?
10: Manca.
12: Mancanegara. Wah, kayaknya kalau mancanegara saya itu mau lainnya Matt Monroe itu satunya itu siapa yang nyanyi ya? Love Story.
10: Love Story. Kalau di sini Matt enggak ada itu tahun segitu. Sekarang yang tahun 2000.
12: Dua orang yang nyanyi. Matt Monroe sama Andy William kayaknya. Andy William.
10: Iya benar.
12: Ada Andy William?
10: Enggak ada. Ini tahunnya tahun 2000 sampai 2019 gitu.
12: Oh, baru berarti ya.
10: Enggak baru-baru juga sih, kan sekarang 2025.
12: 2019
10: nih. Ada ini Love Me Tender, ada.
12: Oh, Love Me Tender.
10: Tapi yang nyanyi ada Dee Daniels itu.
12: Dirilis dia. Daniel itu, Daniel Sauleka.
10: Bukan, Dee Daniel gitu.
12: Oh, Dee Daniel.
10: Tapi lagunya lagu sama ini. Love Me Tender.
12: Belum kenal, udah belum kenal, males aku.
10: Siapa dong di sini yang kenal Bu Indi? Berarti Bu Indi yang nyanyi.
12: Iya. Bu Indi udah belum masuk deh, belum masuk ya.
10: Belum bisa masuk Bu Indi tuh.
12: Nanti aku coret nanti Bu Indi ini jadinya. Naik.
10: Kenapa?
12: Ya kan udah naik, tak coret aja dia.
10: Oke, apa ini lagunya?
12: Lagunya itu udah
10: Bruno Mars.
12: Ya itu.
10: Iya.
12: Apa namanya tuh lagu yang tadi?
10: Oh, yang tadi Love Me Tender aja.
12: Ah, Love Me Tender.
10: Okay,
12: Love Me Tender.
10: Oke.
12: Okay. Tapi yang 2019 ya. Ya apapun itulah lah, sebab saya mau nyanyi karaoke langsung sebentar nih ke Jakarta. Ini Jakarta. Orang Bali yang tinggal di Jakarta. Kita ke 13 poin Rapi Jakarta. Karena di sana sudah.
10: Ini lagu ini.
12: Ya, ini
10: kita meski telanjang dan ya, benar-benar.
12: Ini banget tuh kayak Tete Dinda suaranya.
10: Siapa?
12: Ini nanti kayak karaoke, namanya Mbak Eni namanya.
10: Mbak Ani.
12: Mbak Ani. salam ya Bang Wandi ya, Mbak Ani.
10: Udah tadi nungguin beliau.
12: Iya. Sama istrinya Bang Wandi juga ya.
10: Oke.
12: Okay. Bang, namanya sama istrinya Bang Wandi itu ya namanya.
10: Namanya Wiwit.
12: Mbak Wiwit, tolong cemburuin ya. Tolong dicemburuin suaminya ya di studio ya, jaga ketat ya.
10: Jaga ketat. Udah longgar ini. Oke, siap. Ya. Ditunggu lagunya.
12: Oke, pokoknya buat
10: sanggup ya.
12: Kartika juga belum masuk juga.
10: Belum.
12: Kartika mau kurennya tak turuni semua tuh. Main-main sama aku ya. Kartika naik ya. Durennya mau tak ambil semua di situ ya.
10: Katanya masih Matong bunga.
12: Mikirnya siapa gua ini? Gua ini kepekak sanggula. Oke deh Bapak dia. Ya.
10: Siap, pekak sanggula. Thank
12: kalau
10: enggak
12: pekak sanggula siapa lagi?
10: Mas Bro.
12: Ya, kalau di Mas Bro di Australia gua.
10: Oh iya benar.
12: How are you, Michelle? Oh, yeah, welcome to here. Yes, sit down here. Come on and see. Hello.
10: Aduh,
12: oke. Selamat tugas ya.
10: Siap.
12: Bandi soalnya aku tadi belum rekus lagu kayaknya.
10: Iya, benar. Udah ditunggu lagunya ya.
12: Lanjut, cheers you. Bye-bye. Bye.
10: Baik, terima kasih Pekak Sanggulan ya. Sekarang kita ke pesawat, ke telepon ya, ke WhatsApp ya. Halo Pak Andi.
13: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Itu bunyi ini, jangkrik.
13: Apa tuh, angin.
10: Oh, okay.
13: Iya, ada jangkrik juga ya.
10: Iya, makanya kayak ada
13: jangkrik. Saya kebetulan di depan rumah ini, di teras depan.
10: Iya.
13: Jadi angin sepoi-sepoi, ada bunyi jangkrik juga di sekelilingnya.
10: Oh,
13: kebetulan di depan rumah ini banyak bunga-bunga.
10: Oh, jadi jangkrik
13: kayaknya
10: betah di situ dia ya.
13: Iya, karena bunganya kan disiram terus.
10: Oh iya, siap.
13: Jadi tumbuh subur ya.
10: Sehat ya Pak Andi?
13: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Andi sehat juga.
10: Alhamdulillah. Biasanya ini berdua nih?
13: Dia kecapean habis main voli.
10: Wih, ternyata atlet voli ternyata.
13: Dia pemain voli itu.
10: Oh, mantas. Berarti ini dong, apa? Sehat terus, jarang batuk.
13: Alhamdulillah. Oke, yang penting kita banyak minum air putih, apalagi saya kan olahraga.
10: Olahraga juga.
13: Memang dijaga betul itu.
10: Oke, berarti Pak Andi juga ini suka olahraga apa?
13: Wih, setiap sore.
10: Apa itu?
13: Malah sampai malam kadang-kadang.
10: Apa?
13: Saya dulunya pemain bola, Bang
10: Wani. Oh iya, pemain bola.
13: Iya, pernah ikut PON dulu.
10: Wih, atlet juga ini.
13: Mewakili Sulawesi Tenggara dulu ya. Saya aslinya Sulawesi Tenggara
10: loh. Iya kan, udah pernah cerita itu. Cuma ya, tinggalnya ya, di Batam ya. Gitu.
13: Di Batam, kerjanya di Batam gitu.
10: Berarti kalau Pak Andi ngobrol sama orang-orang lokal, kayak mananya, mau kemana ini, gitulah ya.
13: Iya, logat Melayunya di sini.
10: Logat Melayu, gitu.
13: Logat Melayu. Malaysia sama dengan Malaysia.
10: Benar, gitu. Malaysia. Oke.
13: Okay. Apalagi saya kan udah jadi penduduk Batam.
10: Nah jadi itu.
13: Udah setiap hari bergaul sama orang-orang sini kan. Jadi. lagu tahun berapa tadi?
10: 2000 sampai dengan 2009.
13: Saya lagu kesukaan saya itu Scorpion. Ada yang masuk gak lagunya?
10: Juga.
13: Yang saya suka cuma Sengge 84 yang Still Loving You itu, tapi tidak masuk kayaknya ya.
10: Scorpion itu kayaknya nggak masuk di sini karena gak tahun 80-an. Ya.
13: Iya dia 84 ada lagunya saya suka itu.
10: Iya.
13: Still Loving You ya.
10: Oh iya benar. Enggak ada tapi ini
13: kekunci. Kalau Malaysia masuk enggak mancanegara nih?
10: Enggak ada.
13: Di saya ada gabung di
10: benar ya
13: Malaysia. Kalau mancanegara dia masuk itu Malaysia.
10: Oh, kita enggak punya nih. Malah apa? Cuma Anggun paling yang dari yang masuk itu.
13: Indonesia Anggun enggak?
10: Iya, tapi lagu barat ya sama lagu Prancis.
13: Oh, lagu barat. Oh.
10: Tapi tadi udah disebut.
13: Kalau gitu coba yang Ayu lah, Anggun Cesasmi coba.
10: Udah saya putar tadi Anggun.
13: Oh sudah ya?
10: Anggun udah diputar.
13: Kalau Bon Jovi sudah.
10: Nah Bon Jovi ini mau saya putar ini requestnya Pak Widi juga.
13: Nah ikut Bon Jovi, Pak Widi aja
10: ya. Pak Widi ya, It's My Life.
13: Iya, Bon Jovi suka juga itu ya.
10: Oke, okay, siap.
13: Iya.
10: Pak Andi mau siapa-siapa?
13: Itu... Yang tanya siapa tadi, Viola itu Makassar itu Pak.
10: Oh iya Makassar benar.
13: Di Makassar ya.
10: Oke, siap saya.
13: Di Makassar.
10: Kadang banyak-banyak lupa.
13: Iya itu. Ramai.
10: Iya, makanya tapi kadang banyak-banyak yang kesulitan Pak Andi.
13: Iya, betul. Saya sampai tadi ini greeting. Tahu enggak saya pakai dua handphone menelpon tuh di
10: 0361 juga
13: SMS-nya dengan WhatsApp-nya ya.
10: Pantes.
13: Saya pakai dua HP makanya bisa tembus. Kalau satu aja aduh susah sekali.
10: Benar.
13: Itu pun dari tadi saya miss call tembus. Pakai GSM-nya berulang kali enggak bisa beralih ke WhatsApp, pakai dua-duanya. WhatsApp-nya malah entuh.
10: Iya, ini yang biasa Bu Indi ini biasa buka pintu, buka jendela. Pertama kali masuk itu nggak masuk ini, Bu Kartika juga nggak bisa masuk katanya.
13: Memang agak sulit, apalagi lewat nomor kantor
10: WhatsApp.
13: Itu kan
10: WhatsApp. Pakai WhatsApp paling susah, kalau 0361 kayaknya mudah ya.
13: Saya berulang kali tadi, makanya saya bisa pakai dua handphone.
10: Okay.
13: Di WhatsAppnya dengan di itunya kan, tidak bisa. Akhirnya WhatsApp yang tembus nih, wah syukur, saya bilang gitu.
10: Siap. Berarti salamnya
13: ya buat Pak Widi, dia tidak bisa tembus, makanya dia WhatsApp.
10: Iya benar itu, kalau nggak bisa tembus dia gitu.
13: Tadinya saya juga pikir kalau saya tembus ini matamu saya WhatsApp juga ini, tapi akhirnya tembus juga.
10: Iya.
13: Ibu Farida belum masuk ya?
10: Ibu Farida belum.
13: Iya, mudah-mudahan dia bisa tembus juga. Dia malah yang bukakan kita pintu untuk kesini malah dia.
10: Tapi kemarin masuk kok kemarin malam masuk.
13: Ada ya, iya. Terus ada siapa Ayu dimasuhi, ada siapa lagi? Ada juga yang dari Sambas tuh, soalnya mau gabung, gak bisa susah tembus katanya.
10: Oh siapa?
13: Ibu Wanusu.
10: Oh iya, biasa masuk kok, cuma sekarang.
13: Iya, tadi saya mau masuk ke Ranai, sulit juga. Akhirnya saya tembus, wah dia numpak ke saya. Saya sudah lagi ngomong, dia netup saya, akhirnya saya sambung juga. Oh, gitu. Ini dia gak tahu kalau saya mau gabung sih, kalau dia tahu mungkin dia numpang lagi sama saya. Iya.
10: Okay.
13: Kami biasanya begitu, Mas Wandi. Kalau
10: gitu ya.
13: Urusan nggak bisa tembus, akhirnya kita kalau ada teman yang gabung ya udah kita telepon teman itu biar disambungkan gitu.
10: Oh iya. Saya pikir udah janji apa? Emang janjian berdua kadang, gitu conference.
13: Kadang udah jajan
10: gitu.
13: Berduaan. Pernah saya anu di mana itu di Iran itu sampai lagi ngomong, wah dua orang nelpon mau masuk juga. Akhirnya saya terima, saya sambung sekalian jadi gabung pergi.
10: Oke, siap.
13: Alasannya mereka itu tadi nggak bisa susah tembusnya katanya.
10: Benar-benar.
13: Dengan cara numpang lewat teman akhirnya bisa juga.
10: Oke.
13: Besok. Jadi salamnya untuk semua aja Mas Wandi ya.
10: Boleh-boleh siap.
13: Semuanya tanpa kecuali. Oke, makasih Mas Wandi. Assalamualaikum. Siap.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Masih saya tunggu satu penelpon lagi yang pengen bergabung. Ini ada satu, dua, baru tiga lagu ya, berarti satu lagu lagi. Oke, coba ini saya angkat. Ya, akhirnya dia masuk.
14: Masuk bola apa?
10: Capek.
14: Masuk bolanya, Bundi.
10: Biasanya kan kemarin kayak gitu. Oke, gol.
14: Gol 5 watt.
10: Tadi saya mau catat ya. Ini. Bu ini masuk ini gitu. Ternyata benar bisa masuk. Ya, masuk.
14: Bisa masuk ya. Hampir Bu ininya ngambek.
10: Masa sih tumben ngambek. Paling bukan ngambek, tidur.
14: Tidur.
10: Kan pernah itu.
14: Tidur.
10: Pernah ketiduran.
14: Salam selat sekarang Bu Andi ya.
10: Boleh. Lagunya gabung ya? Mau enggak Love Me Tender aja?
14: Ya. Love Me Tender. Ya. Ya itu lagu ini suka itu okay, lagu ini.
10: Siap, okay.
14: Lagunya buat Mas Bro, Bang Widi, Bang Luhut, Bang Sandi, Bu Kartika, Bu Parida, Bunda Ino, Bu Amit Gunung Talang. Ini masih banyak waktu nih Bu Andi.
10: Mas Be... Kayaknya kita harus putar lagu nih.
14: Iya, ya. Oke.
10: Gak apa-apa kalau mau nyapa boleh. Apa?
14: Ya, sapa-sapanya Bu Atika, Bu Resmi,
10: ya.
14: Bu Janura, Bu Ani Burung Talang, Bu Yos,
10: siapa lagi? Yos.
14: Bu Arida.
10: Ya.
14: Bu Arida, Bu Ayu Masoi, Kakak Dinda, Tete. Kakak Rama, Tete Dinda.
10: Oke.
14: Kembali sampai... Hampir 5 watt tadi nih Bu Andi ya.
10: Saya udah 5 watt nih kalau nggak ketawa nggak 5 watt.
14: Jadi kunci jadinya.
10: Iya.
14: Bu Indri nonton diri sendiri jadinya.
10: Oke.
14: Oke buat Bu Andi, Mbak Tuga.
10: Okay.
14: Salam selamat dari pulang hati-hati ya.
10: Siap. Bye-bye.
14: Besok siapa siaran Bu Andi?
10: Besok. Kayaknya
14: juga ya?
10: bukan kayaknya Dharma deh
14: ya.
10: Malam Minggu Dharma biasanya.
14: Oh iya.
10: Oke.
14: Besok ini kegini Pak Mangkujana selamat malam semoga masih monitor
10: Gualawa,
14: besok
10: ya?
14: Ininya ke Gualawa.
10: Oke.
14: Ya semoga beliau masih monitor.
10: Siap. Oke.
14: Buat Mas Pro juga ya Bung Wandi. Selamat malam buat semua.
10: Malam, bye. Baik, terima kasih Bu Indi. Sehat selalu. Satu penelpon terakhir kita. Halo. Ya, kesanggulan lagi nih. Tumben banget nih orang.
12: Takut dia
10: tidur. Kenapa?
12: Indi takut gak naik. Dia takut dicoret namanya.
10: Enggak, beliau emang dari tadi nyoba peka, tapi gak bisa ya, masuk emang.
12: Dia kan berusaha takut dicoret namanya. Ya, thank you deh ya. Thank you ya Indi udah masuk ya. Aku mau meluncur sekarang kayaknya sekarang.
10: Kemana?
12: Keluk-keluk.
10: Okay. Iya. Lagunya ya, belum tak puter nih lo mau tak puter ini.
12: Ya puterin deh puterin ya. Selamat tugas ya. Pokoknya udah thank you banget deh. Udah masuk ya ini.
10: Iya.
12: Ya. I love you everybody.
10: Oke. Okay. Baik. Jangan dicoret Mas Bro. Tak gendong kemana-mana. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Kak Sanggulan ya. Bekas Sanggulan, kalau udah ada Bekas Sanggulan warna apa? Senandung Malamnya kita ini warna-warni ya, rame. Oke, okay. Saya hadirkan lagu spesial buat Mbak Viola ya, yang ada di Manado berarti ya, Manado. Alan Walker dengan Fedit, kemudian juga ada Pak Widi ya, Bon Jovi. It's My Life ini spesial dengan Pak Andi Muhammad Golib juga yang ada di Batam. Kemudian ada Pak Widi dan Bu Indi, Love Me Tender dari Daniel ya. Oke, masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Menurut masyarakat Tionghoa, kue yang satu ini diwariskan dari nenek moyang mereka saat mereka dijajah Belanda ratusan tahun lalu. Merupakan simbol kemakmuran bagi masyarakat Tionghoa, layer atau lapisan pada kue lapis legit menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye iki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Dan pasar malam ini.
6: In a minute, Mom! Hello?
7: Where are you? You're missing it! Get down here right now!
6: Where are you?
7: We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now!
6: Okay.
7: Hurry!

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Musim pancaroba atau musim peralihan menyebabkan adanya perubahan cuaca secara drastis dan tiba-tiba. Adanya perubahan cuaca yang drastis ini sering mempengaruhi kondisi kesehatan. Kondisi ini terutama menimpa yang sedang tidak berada dalam kondisi prima ataupun mengabaikan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Beberapa penyakit saat musim pancaroba yang perlu diwaspadai diantaranya flu, DBD, infeksi saluran pernapasan akut, dan diare. Penyakit-penyakit itu dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, atau aktivitas fisik ringan. Cuci tangan sebelum makan dan menyentuh wajah. Istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan rutin minum air putih sebanyak 8 gelas per hari.
3: Dan pasar.

0: letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Bahaya yang ditimbulkan akibat letusan gunung api antara lain, yang pertama, aliran lava. Lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan, suhunya lebih besar dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Kedua, awan panas. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan atau berongga larva masif, dan butiran plastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Ketiga, gas beracun. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, RN, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau. Keempat, lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah, terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan membentuk banjir lahar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Dan Pasar malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, dan kita masih di Senandung Malam. Detik-detik terakhir ya di Senandung Malam. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini. Yang masih monitor kayaknya Bu Resmi nih ya, Bu Resmi ya. Kemudian juga Bu Indi. Bu Indi gak tahu kayaknya sudah mimpi kayaknya. Ada juga Bang Andi ya tadi, Pak Andi Muhammad Golib. Kemudian juga ada Pak Widi ya, Pak Kasanggulan tadi beberapa kali, Viola juga ya. Dan juga ada Jingga ya, Bu Jingga Ratna, Terinda, Bunda Yoseli, Mas Andi, Pak Nyoman Sipa, kemudian juga ada Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, dan juga ada Kak Rahma. Yang mau naik tapi gak bisa bergabung ada Diona, kemudian juga ada Bu Kartika ya. Kemudian juga ada siapa lagi ya, oke, ada Mas Andi ternyata juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita sepertinya harus berpisah malam hari ini. Untuk besok malam masih kita buka lagi ya untuk Senandung Malam. Jadi untuk Anda yang belum bisa ikutan malam hari ini, Anda bisa ikutan besok malam. Saya waktunya pamit. Jangan lupa untuk semuanya dipastikan pagar rumah, kemudian juga ada pintu dan juga jendela dipastikan terkunci rapat ya. Dan dipastikan juga kuncinya disimpan yang benar, karena biar gak lupa di mana nih untuk mau buka pagi-pagi, aduh lupa. Selamat beristirahat untuk semuanya, dan kita ketemu lain waktu di tentunya di Pursatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, bye-bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, melalui terestrial, audio streaming, www.rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar pagi ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Edisi di hari Sabtu, tanggal 19 September tahun 2026. Tentunya dari pukul 5 pagi sampai nanti di pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa di Denpasar pagi ini, tentunya Linda sudah menyiapkan beragam informasi untuk diberikan kepada pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh musik director kami untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Nanti juga Linda akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya 4 Hal Yang Dapat Menyia-nyiakan Hidup Kita bersama narasumber Inengah Budiantara. Namun sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Suci Nirmala dari Jaya Wirama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi tentunya masih di Denpasar pagi ini. Setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu Mutiara Pagi Agama Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya 4 Hal Yang Dapat Menyia-nyiakan Hidup Kita bersama narasumber Inengah Budiantara. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berbahagia sekali, kali ini saya dapat hadir kembali menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Saya Inengah Budiantara, pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah renungan yang memiliki judul Empat Hal Yang Dapat Menyia-nyiakan Kehidupan Kita. Umat Sedharma, dalam kehidupan di dunia ini ada suka, duka, sedih, dan bahagia. Semua itu datang silih berganti bagaikan siang dan malam. Tetapi, bagaimanakah kita menyikapinya? Itu semua tergantung pada pola pikir kita, pada sudut pandang, dan juga pada orientasi kita terhadap setiap permasalahan yang ada. Tidak setiap orang mau introspeksi diri ketika mereka menghadapi masalah ataupun bahagia. Sebagian orang sibuk memandang keluar dan mencari jawaban di luar dirinya. Padahal semua jawaban dari permasalahan dalam diri itu ada dalam dirinya sendiri. Sehingga orang-orang yang mencari jawaban di luar diri itu menyia-nyiakan waktu dan hidupnya sendiri. Mereka berputar-putar dengan pikirannya sendiri seperti angin yang akan selalu memutari dunia ini. Ada empat hal yang selalu membuat kita berputar-putar dan menyia-nyiakan energi kehidupan kita. Empat hal tersebut yaitu adalah kekhawatiran, suka mengeluh, menyalahkan orang lain, dan membandingkan diri dengan orang lain. Keempat hal yang sudah saya sebutkan tadi, tanpa kita sadari, itu akan selalu membuat kita menderita, stres, dan tidak bahagia. Hal itu juga akan selalu menyia-nyiakan waktu dan energi kita dalam kehidupan. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah kekhawatiran. Sebagai manusia, kita sering khawatir akan setiap hal, bahkan terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kita selalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak dapat kita pecahkan atau selesaikan. Akibatnya kita akan menjadi lelah, stres, dan sakit. Seringkali kita menghayalkan sesuatu seolah-olah itu akan terjadi. Dan kemudian kita menjadi khawatir, bagaimana kalau seandainya hal itu benar-benar terjadi? Pikiran kita akan selalu terhanyut oleh maya, khayalan, atau bayangan kita akan selalu permasalahan yang mungkin akan terjadi. Sehingga energi kita akan sibuk dan habis hanya untuk memikirkan kesedihan atau penderitaan yang mungkin akan muncul ataupun mungkin tidak akan muncul. Hal yang lainnya adalah ketika kita mendapat permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan atau kita pecahkan, kemudian kita terus memikirkan masalah itu, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang lainnya yang bisa jadi akan membantu kita menyelesaikan permasalahan itu walaupun masalahnya tidak akan selesai secara langsung. Mengenai hal ini, saya ada sebuah cerita dalam kisah Mahabharata. Pada saat Sang Krishna meninggalkan Pandawa, Yudhistira merasa sangat sedih dan beliau berkata, "Wahai Krishna, seandainya saya kelak mendapat masalah yang berat, kepada siapa saya bertanya dan mencari solusinya?" Krishna pun tersenyum dan menjawab, "Kanda Yudhistira, mengapa Anda membayangkan permasalahan yang belum terjadi? Itu sesuatu yang tidak berguna. Tetapi baiklah, bila Kanda mendapat masalah berat, akan saya kasih jawaban dalam sebuah catatan kecil. Tetapi catatan ini tidak boleh dibuka kalau memang tidak perlu sekali untuk dibuka." Maka diberikanlah sebuah catatan kecil oleh Krishna kepada Yudhistira. Beberapa waktu berlalu sampai saat kemudian Yudhistira mendapatkan sebuah masalah yang sangat pelik yang tidak bisa dia atasi. Ia pun kemudian teringat dengan sebuah catatan yang diberikan oleh Krishna. Maka dibukalah catatan itu, dan di sana tertulis sebuah tulisan, "Semua akan selesai pada waktunya." Yudhistira tertegun, lalu dia teringat pada perkataan Krishna, bahwa dalam kehidupan ini, semua itu memerlukan proses. Daun yang kering pun perlu proses untuk menjadi busuk. Anak kecil perlu proses untuk bisa berjalan. Apalagi sebuah masalah, tentu perlu proses dalam penyelesaiannya.
Biarkanlah semua itu berjalan secara alami. Ada permasalahan yang bisa kita tangani segera. Ada pula permasalahan yang memang perlu sebuah proses untuk mencapai akhir penyelesaiannya. Karena masalah itu memerlukan kegiatan dan faktor-faktor pendukung untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Ketika muncul konflik dan semua dalam keadaan emosi, itu tidak akan menemukan solusi penyelesaian. Jadi kita perlu mendinginkan suasana dan menjernihkan pandangan untuk bisa memilah dan menilai permasalahan tersebut. Setelah itu baru kita bisa carikan solusinya. Seandainya kita memaksakan agar permasalahan tersebut cepat selesai, maka yang ada hanyalah membuang-buang energi dan kemarahan yang sia-sia. Yang kedua itu ada suka mengeluh. Orang-orang yang suka mengeluh adalah orang-orang yang pesimis. Sedikit mendapat masalah sudah mengeluh, seolah-olah dia itu menghadap beban yang begitu berat. Kadang-kadang permasalahan yang kecil didramatisir menjadi sesuatu yang besar. Hal ini malah akan mempersulit pikiran dalam mencari solusi. Karena bukannya kita memperkecil ruang lingkup permasalahan, tetapi malah semakin memperluas permasalahan itu. Umat Sedharma, mengeluh itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Karena kita sibuk mengeluh kesana kemari, kita jadi lupa apa sebenarnya topik dari permasalahan yang kita hadapi. Dan karena kita selalu mengeluh, kita akan semakin dijauhkan dari solusi permasalahan tersebut. Mengeluh itu tidak ada gunanya. Mengeluh hanya akan melemahkan jiwa, mengurangi motivasi kita untuk bangkit dan memecahkan sebuah masalah. Dalam permasalahan ini, dapat saya contohkan sebuah cerita. Ada seorang gadis yang sangat manja. Setiap kali dia mendapat tugas dari sekolah, dia selalu bilang sakit, sehingga dia ada alasan untuk tidak membuat tugas. Guru pun memaklumi dan membiarkannya karena dia selalu beralasan sakit. Sampai pada suatu waktu, tibalah saatnya ujian. Dan pada saat ujian, tidak ada satu pun soal yang dapat dikerjakannya. Karena hari itu, akhirnya dia tidak naik kelas. Dan orang tuanya pun dipanggil oleh pihak sekolah. Ketika orang tua ditanya apakah anaknya tidak pernah belajar di rumah, orang tua si gadis menjawab bahwa anaknya ini sakit-sakitan dan sering tidur karena badannya lemah. Sedikit saja si anak berpikir dia sudah pusing. Nah, guru di sekolah menyarankan agar orang tua membawa si gadis itu ke psikolog. Di psikolog, orang tua mendapat penjelasan bahwa si gadis tersebut tidak mendapat motivasi dan semangat untuk bangkit. Daya saing dan semangat belajarnya sangat rendah. Hal ini karena dia itu selalu mengeluh. Dan keluhannya itu selalu ditanggapi dan dituruti, bukannya diberikan motivasi dan dibantu. Karena dengan mengeluh itu, sudah menunjukkan bahwa orang tersebut lemah. Semakin dia mengeluh dan memikirkan keluhannya, semakin lemah tubuhnya. Kadang kemalasan juga membuat orang sering mengeluh. Akhirnya badan ini akan benar-benar mengikuti pikiran menjadi lemah. Semakin kita mengeluh, semakin lemah pikiran kita. Dan badan kita semakin jauh untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal yang ketiga menyanyikan waktu kita adalah menyalahkan orang lain. Saya sudah bahas sebelumnya tadi bahwa hal yang kedua itu adalah suka mengeluh. Nah, suka mengeluh ini juga ada temannya dia. Teman dari suka mengeluh ini adalah menyalahkan orang lain. Seringkali kita menutupi kesalahan dan kelemahan kita dengan mencari kesalahan dari orang lain itu sebagai alasan. Kita tidak mampu mengerjakan ini, kita salahkan orang lain. Banyak hal buruk terjadi kepada kita, kita salahkan orang lain. Padahal apa yang terjadi pada diri kita itu adalah karena perbuatan kita sendiri atau yang kita kenal dengan karma pala. Kita selalu menempatkan orang lain menjadi penyebab dari munculnya permasalahan kita. Kita sering menghabiskan waktu, pikiran dan energi kita hanya untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain untuk setiap hal-hal atau kejadian yang menimpa kita.
Kita terlalu sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain untuk menutupi hal-hal yang terjadi pada diri kita, bukannya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti halnya seorang pembela yang selalu mencari alibi untuk membenarkan sikapnya dan menimpakan kesalahan tersebut kepada orang lain. Suka menyalahkan orang lain, hal ini menunjukkan bahwa orang itu tidak percaya diri dan tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang suka menyalahkan orang lain ini memiliki rasa percaya diri yang kurang. Dalam hal ini saya juga ada sebuah cerita bagaimana sifat orang-orang yang suka menyalahkan orang lain. Ada seorang ibu yang setiap hari dia mengunjungi rumah tetangganya. Dia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Di setiap-tiap rumah yang dia datangi, dia selalu bercerita dan menyalahkan suaminya. Dia bercerita kepada orang-orang di setiap rumah, kepada ibu-ibu di setiap rumah, kalau suaminya itu tidak perhatian dan tidak mau memberikan dia baju baru seperti suami-suami orang lain. Terus dia dari tetangga satu ke tetangga yang lain, dia bercerita hal-hal yang sama. Dari satu tetangga, tetangga kedua, tetangga ketiga, tetangga keempat, kelima, keenam, dan akhirnya sampai ke tetangga ke-10. Tetapi uniknya, di tetangga yang ke-10, tetangga itu tidak menanggapi celotehan ibu-ibu ini dengan hal yang biasa. Di sana, ibu ini mendapatkan hal yang sangat mengejutkan. Mendapatkan jawaban yang membuat dia kaget. Tetangga yang dia ceritakan malah bertanya. Ibu mengeluh tentang suami ibu yang tidak perhatian. Tidak pernah memberikan ibu baju. Tapi apakah ibu sudah memperhatikan suami ibu? Apakah ibu sudah pernah bertanya sedang apa dia sekarang? Dia sudah makan atau belum? Dan apa yang dia perlukan sekarang? Ibu selalu sibuk pergi ke sana kemari mengeluh tentang suami ibu. Bagaimana dia bisa memperhatikan dan tahu apa yang ibu katakan atau inginkan, sedangkan ibu sibuk di luar dan tidak pernah bertemu dengan ibu. Sang ibu yang mengeluh tentang suaminya itu pun kaget. Dia tertegun dan menyadari bagaimana suaminya itu memberi perhatian kepadanya kalau dia sendiri tidak pernah ada di depan suaminya. Karena si ibu ini yang mengeluh tentang suaminya ini selalu pergi ke rumah-rumah orang lain untuk bergosip. Tiap suaminya pulang kerja, istrinya gak ada. Pergi kerja juga istrinya gak ada. Jadi suaminya pun tidak tahu ibunya itu maunya apa, keinginannya apa, isi pikirannya apa. Jadi suaminya itu tidak pernah tahu apa yang diinginkan. Akhirnya si ibu itu pulang dan mulai memperhatikan serta bicara dengan suaminya. Dalam hal ini yang salah apakah si suami atau kok si ibu? Si ibu yang merasa kalau apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah kesalahan dari suaminya karena suami tidak perhatian. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah semua itu kesalahan dari dirinya sendiri. Karena dia selalu pergi dan tidak pernah menemui suaminya. Jadi umat sedharma, apa yang terjadi pada diri kita itu adalah karena perbuatan diri kita sendiri. Bukanlah karena perbuatan orang lain. Jadi kita harus tetap bisa introspeksi diri dan melihat apa hal yang sudah kita perbuat. Stop untuk menyalahkan orang lain. Dan yang keempat, dari empat hal yang dapat menyanyiakan hidup kita adalah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sebagai manusia memiliki tujuan, prioritas, cara, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang pula memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Setiap orang dibekali dengan karma baik dan karma buruknya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan orang lain itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Apalagi orang yang memang berbeda dalam satu negara. Orang yang bahkan lahir dari orang tua yang sama itu tidak akan sama sifat dan pemikirannya. Kita sebagai manusia juga kan berasal dari sumber yang sama, yaitu ide sang yang widi wase. Meskipun begitu kita tetap
memiliki sebuah perbedaan. Karena memang manusia itu diciptakan untuk berbeda. Oleh karena itu, janganlah pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hal ini justru akan membuat kita stres dan tertekan. Apalagi kalau kita memiliki pikiran negatif. Hal ini bukannya menimbulkan motivasi, malah akan sebaliknya muncul rasa dengki dan kebencian. Umat Sedharma dimanapun berada, sebenarnya kebahagiaan itu bukan berada di luar diri kita. Kita mungkin membayangkan, orang kaya yang berlimpah pastilah bahagia karena apa yang diinginkannya akan tercapai dengan mudah. Dia lupa bahwa di dunia ini tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan dan materi itu tidaklah kekal. Itu hanya kesenangan sesaat, seperti ombak yang berada di tepi laut, yang meninggi sesaat dan akhirnya pecah karena menghantam karang. Berbeda dengan ombak yang berada di tengah laut, dia akan tetap tenang, tetapi menghanyutkan. Demikian juga kebahagiaan itu sendiri. Sebenarnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu ada dalam ketenangan jiwa. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa bersyukur, menghargai apa yang kita miliki dan berterima kasih. Orang sering lupa dan mengabaikan apa yang sudah dia miliki. Keluarga kecil yang dia miliki sering diabaikan ketika melihat orang lain tampak lebih baik dan sempurna. Tetapi ketika dia mendapatkan orang lain dan yang dia miliki sebelumnya justru menghilang atau pergi. Di saat dia menyadari betapa berharganya keluarga yang dia miliki dan apa yang dia kejar, ternyata belum tentu sebaik apa yang dia miliki sebelumnya. Demikian pula kebahagiaan itu tergantung dari sudut pandang kita. Orang yang hidup sederhana tapi rukun dan saling mendukung serta menyayangi satu sama lain jauh lebih bahagia daripada orang

Lebih baik kita memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang nyaman dalam kehidupan sendiri, bukan untuk kehidupan orang lain. Umat Sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Karena kita sebagai umat manusia tidak ada yang sempurna. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Mendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan di jam 10 siang waktu Indonesia Tengah. Mendengar, sesaat lagi kita juga akan memasuki pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Mari kita bersama-sama hentikan aktivitas sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Kepuasan dan kerakusan adalah dua hal yang saling bertentangan. Seseorang yang merasakan kepuasan akan merasa bahwa dirinya telah terpenuhi dengan baik. Kesenangan kecil yang tersedia adalah lebih daripada cukup baginya. Mari mengaturkan puja Trisandya.

Teki kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dan mendengar, itu dia tadi satu lagu dari Syaharani dan Queen Fireworks dengan judulnya Apa Daya. Pagi-pagi lagunya Apa Daya. Kalau Linda Apa Daya hari ini, tentu dayanya luar biasa semangat ya pendengar. Karena senang sekali bisa kembali menemani di Denpasar pagi ini. Biasanya kalau Linda emang sore, malam. Kalau hari Sabtu, khusus hari Sabtu, Linda bagian paginya. Nah, pendengar, kalau dilihat-lihat nih cuaca pagi hari ini kayaknya sih cerah ya, kayaknya. Tapi nggak tahu juga nih, karena bisa jadi juga nanti mendung. Oleh karena itu, Linda selalu ingatkan nih kepada pendengar yang mungkin saat ini lagi di jalan atau baru mau keluar, baru mau siap-siap nih di hari Sabtu mau jalan-jalan atau bahkan mau olahraga ya. Jangan lupa untuk selalu membawa peralatan perang. Perangnya apa? Perang melawan hujan. Bukan melawan sih. Perang untuk bertemu hujan. Bisa bawa payung ataupun jas hujan. Jadi jangan pernah lupa untuk bawa kedua itu. Berikutnya kita mau dengarkan dulu satu lagu dari Novita Dewi dengan judulnya Hingga Menutup Mata.

0: Gula merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan rasanya seringkali diminati oleh semua kalangan. Tapi, tahukah Anda, mengkonsumsi gula yang berlebih akan memberikan efek buruk terhadap tubuh dan bisa menyebabkan kita mengalami obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan penyakit jantung serta penyakit komplikasi jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan pengurangan jumlah asupan gula kurang dari 5 sampai dengan 10% dari asupan energi harian. Kementerian Republik Indonesia juga menyarankan manusia dapat mengkonsumsi gula yaitu 50 gram per harinya atau setara dengan 5-9 sendok teh. Mari terapkan gaya hidup sehat dengan pahami batasan konsumsi gula karena kesehatan adalah aset paling berharga.
1: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
2: Pagi Gea.
1: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Humble sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
5: Ih, gak gitu juga
4: selamat
5: kali.
4: Selamat pagi.
5: Ih, Roman
4: Tika.
5: Ih,
4: hai Tika, selamat pagi.
5: Ih, Roman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Nah, tadi Linda udah sedikit membahas masalah cuaca ya. Kalau di Hayamuruk 70, cuacanya sih aman ya. Aman dan juga sepertinya matahari sudah mulai terbit. Tapi kalau membahas cuaca pasti akan lebih afdol kalau langsung dari BMKG nih. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Kadek Setia dari BMKG untuk melaporkan perakiran cuaca pada hari ini. Silakan rekan Kadek Setia.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian timur. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Baik, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih untuk informasinya rekan Kadek Setia. Nah, pendengar, itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini, di hari Sabtu di tanggal 19 September tahun 2026. Dan pendengar, Linda juga mau sapa-sapa dulu nih sama pendengar yang dari pagi sudah absen. Sudah langsung disapa, ada Bu Janura dari pagi tadi udah langsung selamat pagi gitu kan. Udah, terus ada juga ada Bapak Ketut Maliarse yang tidak pernah absen nih untuk menyapa di Denpasar pagi ini. Dan tentunya juga sapa kepada seluruh pendengar yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau bahkan sedang beristirahat atau sedang bersiap-siap untuk olahraga, karena hari Sabtu pagi-pagi biasanya memang paling enak untuk dipakai olahraga pendengar. Yang pastinya mau aktivitasnya apapun itu tetap terhubungnya dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, dan juga bisa melalui audio streaming di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kita akan menghadirkan Shocking Time untuk membahas album kenangan Titik Xandora. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jika ada artis lama yang punya koleksi rambut palsu 2 lemari penuh, belum termasuk bulu mata palsu, dan punya prinsip makin palsu makin trendy, dialah Titi Sandora. Titi Sandora lahir di Brebes, Jawa Tengah 20 Januari 1954 dengan nama Umiati. Ayahnya bernama Sucipto adalah seorang tentara yang pernah bertugas di Afrika di suatu daerah bernama Sandora. Tepat saat Titi Sandora dilahirkan sehingga ayahnya menyematkan nama Sandora di depan namanya menjadi Umiati Sandora. Titi Sandora mulai melempar album perdananya di tahun 1969 berjudul Si Boncel.
1: Si Boncel, anak tetangga, bukan main nakalnya.
0: Yasir Syam sebagai ayah asuh dalam bermusik mengganti nama Umiati menjadi Titi Sandora. Karena dia melihat wajah Titi Sandora bertebaran 13 tahi lalat. Dengan nama baru itu, Titi Sandora meraih sukses dengan sejumlah album solonya seperti Si Jago Mogok, Michoma, Fujiyama, Boleh-Boleh Jangan, Si Cantik Jelita, Sayonara, Di Tepi Danau Toba, Potong Padi, Putus Cinta di Batas Kota, Mencari, Loto Harian, dan masih banyak lagi ratusan lagu lainnya termasuk lagu berjudul Tante Cerewet di tahun 1968.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cewek sendiri aja nih, mau ditemenin nggak?
1: Apa sih Dim, ganggu tau?
0: Apaan sih Ra, galak banget, aku kan cuma bercanda.
1: Hah, bercanda katamu, emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tau.
0: Kok pelecehan sih?
1: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
0: Catcalling? Emang catcalling apaan?
1: Gini loh Dim, catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
0: Oh gitu ya Ra, maaf deh kalau gitu ya, aku janji gak bakal gitu lagi.
1: Nah Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.
2: Aduh, parah banget nih macam

0: Nya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
0: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Yang mendengar itu dia tadi satu lagu dari Once dengan judulnya Generasi, baru saja menemani ruang dengar Anda. Nah, mendengar, Pro 1 tentunya masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya di Denpasar pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, karena nanti juga di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Warta Berita Lintas Dewata Pagi tentunya bersama saya Fitri Marlinda. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ari Lasso dengan judulnya Mana Ku Tahu akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda.

Prinsip puasa sehat salah satunya memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan bisa diperoleh dari buah-buahan yang mengandung tinggi air untuk mencegah dehidrasi. Mencukupi cairan tubuh dapat menghindarkan kita dari resiko kelelahan, sakit kepala, masalah kulit, darah rendah, dan kram otot. Selalu sediakan buah-buahan yang tinggi kadar air saat sahur dan berbuka bersama keluarga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi artinya dalam segi apa? Segi waktu dan biaya.
2: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada Kabupaten Kota, itu rasanya ada juga menjadi dasar dari Kabupaten Kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting.
3: Selamat pagi. Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran terkait Utsawa Dharma Gita mulai tahun 2027. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 19 September 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait pemanfaatan teknologi dalam aktivitas pertanian. Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
5: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
1: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi artinya dalam segi apa? Segi waktu dan biaya. Jadi bisa mengurangi waktu, penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi, nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
5: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Chantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian, khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
6: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
5: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Kemajuan teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Tren itu idealnya dapat mendukung seluruh aktivitas masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian.
7: Pemanfaatan teknologi di sektor pertanian kini mengubah cara petani mengelola lahan dari yang tadinya tradisional menjadi serba modern dan presisi untuk mendongkrak hasil panen. Jenis teknologi dan manfaatnya. Pertama, Internet of Things atau IoT dan sensor tanah. Alat seperti sensor kelembapan dan sistem irigasi otomatis atau smart irrigation membantu memantau suhu serta kebutuhan air secara real time sehingga penghematan pupuk dan air bisa mencapai 30-40%. Kedua, kecerdasan buatan AI dan big data. Digunakan untuk memprediksi cuaca, menentukan waktu tanam terbaik, mendeteksi serangan hama lebih cepat, serta merekomendasikan takaran pemupukan yang tepat guna mencegah gagal panen. Kedua, drone pertanian. Berfungsi untuk pemetaan lahan dari udara, serta melakukan penyemprotan pupuk atau pestisida secara merata dan efisien. Keempat, mekanisasi modern atau alsintan. Penggunaan traktor modern dan mesin permanen, seperti combine harvester mempercepat proses pengolahan tanah hingga panen. Serta kelima, digitalisasi pemasaran. Aplikasi pertanian menghubungkan petani langsung ke pasar atau konsumen tanpa banyak perantara demi memangkas rantai pasok dan menaikkan pendapatan.
3: B Berikut suara masyarakat terkait pemanfaatan teknologi dalam aktivitas pertanian.
8: Halo, perkenalkan, saya Aurel Vera dari Mengwi, Badung. Sekarang, teknologi sudah mulai membantu banyak pekerjaan di bidang pertanian. Misalnya, petani bisa mencari informasi harga hasil panen, sampai belajar cara merawat tanaman dari internet. Hal-hal seperti ini kelihatannya sederhana, tapi cukup membantu petani dalam mengurangi risiko saat bekerja.
9: Halo, perkenalkan nama saya Bapak Agus Susanto. Teknologi juga bisa membantu petani mencari pembeli. Sekarang, hasil pertanian tidak harus ditawarkan dari mulut ke mulut saja, tapi bisa dipromosikan lewat WhatsApp atau media sosial. Jadi, petani punya kesempatan untuk mengenalkan produknya langsung ke lebih banyak orang.
10: Saya Gita dari Kerobokan. Menurut saya, teknologi paling terasa manfaatnya kalau memang bisa membuat pekerjaan petani jadi lebih gampang. Misalnya ada alat yang bisa membantu menyiram atau mengolah lahan. Jadi tenaga yang dikeluarkan bisa lebih sedikit. Tapi tentu tidak semua teknologi cocok untuk setiap petani. Yang penting mudah dipakai dan memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3: Pendengar, teknologi kini semakin dekat dengan dunia pertanian. Mulai dari penggunaan aplikasi digital, sensor, hingga teknologi berbasis data. Berbagai inovasi hadir untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lantas, sejauh mana teknologi telah dimanfaatkan dalam aktivitas pertanian dan apa saja tantangan penerapannya di lapangan? Berikut akan terungkap dalam perbincangan reporter Dayu Frisca bersama dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta MSI.
11: Pak Mulyarta, kita berbicara bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sejauh ini bagaimana sejatinya Pak Mul peranan dari teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian?
12: Iya. Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya. Namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern kalau boleh kita sebut, karena kita menggunakan teknologi maka dia akan berbasis presisi dan akurasi. Dan penerapannya kalau boleh dibilang ini sebenarnya belum merata. Ada beberapa permasalahan mendasar sebenarnya yang membuat ini belum maksimal dari segi implementasinya. Satu dari kendala struktural, kemudian ada dari kendala geografis, dan satu lagi adalah karena kelembagaan sosial budayanya. Kita mengetahui sendiri bahwa implementasi suatu teknologi dalam pertanian digital saat ini harus tetap memperhatikan beberapa indikator agar implementasi dari teknologi tersebut sebenarnya yang kita harapkan adalah berkelanjutan. Nah, indikator tersebut kalau kita ingin berkelanjutan adalah yang pertama, apakah teknologi tersebut dalam penerapannya memakai prinsip yang ekologis dalam artian ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, apakah teknologi tersebut kemudian memberikan nilai ekonomi seperti tadi dikatakan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana teknologi itu adaptif. Walaupun kemudian secara ekonomi dia memberikan benefit itu, tetapi kalau dia tidak adaptif maka sulit untuk berkelanjutan. Harus kita akui bahwa teknologi juga diciptakan pasti adalah untuk mengejar pendapatan atau nilai ekonominya.
11: Iya. Itu karena apa kira-kira Pak Mulyata, kendala utama mungkin bagi petani dalam mengadopsi teknologi ini?
12: Ya, ada beberapa poin besar sebenarnya yang bisa kita lihat. Yang pertama kalau kita melihat kepemilikan lahan rata-rata petani di Bali ini kan tergolong sempit. Ya, paling rendah itu setengah hektar. Nah, ini paling maksimal itu boleh dibilang maksimal setengah hektar itu. Dari satu are sampai setengah hektar ini rata-rata segitu gitu. Kalau menggunakan mekanisasi kemudian kebesaran biayanya gitu. Belum lagi lahan yang terfragmentasi ini menyulitkan bagi mesin-mesin yang besar, kalau teknologi yang besar gitu. Contoh saja sekarang kalau kita menggunakan traktor, kemudian topografi wilayah di Bali ini kan kebanyakan si subaknya berundak gitu. Pemindahan dari satu tempat yang lebih rendah ke tempat yang dingin ini juga cukup menjadi tantangan bagi petani kita. Kemudian yang kedua, terdapat pembatas fisik seperti tadi, karena dia berundak, ada sisi pematang sawah. Dan sawahnya kan, bentangan sawahnya tidak terlalu luas, sehingga penggunaan alat berat ini pada sisi yang lain juga berisiko merusak infrastruktur irigasi tradisional dan bentang terasiring subak gitu. Nah, yang ketiga itu, laju konversi lahan sawah menjadi kawasan non-pertanian itu cukup masif ya. Dan ini juga karena mengejar infrastruktur dari pariwisata yang harus kita akui pada akhirnya akan mempersempit ruang operasi ketika kita menggunakan mekanisasi di sektor pertanian dalam jangka panjang. Pada sisi lain, usia petani didominasi oleh kelompok senior, boleh dibilang dia 50 tahun ke atas. Sehingga dengan untuk adaptasi teknologi mekanik atau digital ini menjadi terbatas. Nah, ini juga terjadi karena krisis regenerasi dari petani muda. Nah, petani-petani senior kita ini kan agak sulit untuk kita adaptasi dengan peralatan mekanisasi. Dibandingkan kalau petani muda, dia ada semangat lah untuk kemudian mengadopsi teknologi-teknologi baru.
11: Iya, baik. Terakhir, Pak Mol, bagaimana mungkin peran akademisi ataupun lembaga terkait dalam mendorong pertanian berbasis teknologi ini?
12: Kalau dari akademisi, terutama kami di kampus, di Warmadewa, terutama di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Warmadewa, itu memang sudah memperkenalkan mulai penggunaan inovasi dan teknologi. Nah, lebih banyak kami memperkenalkan adalah di inovasinya, gitu. Kenapa kami memilih lebih ke inovasinya? Karena ini lebih mudah dan lebih adaptif kalau dibandingkan dengan pengenalan alat gitu ya. Kalau alat mungkin lebih banyak adalah perusahaan alatnya yang akan lebih banyak. Nah, kalau alat kami lebih pada bagaimana menciptakan alat yang adaptif dengan kondisi di masyarakat dan adaptif dengan topografi persawahan kita. Sehingga ini lebih memudahkan untuk digunakan secara mobile gitu ya. Ketika kita mengetahui bahwa topografi subak kita adalah berundak, kemudian luasan lahan tidak terlalu luas, sehingga ini yang harus kita adaptasi dengan inovasi dan teknologi penyiapan alat yang standar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian, Dayu.
11: Baik, terima kasih Pak Mulyarta informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak Mul. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Inenga Mulyarta, akademisi dan juga peneliti di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten kota menggelar Utsawa Dharma Gita mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
2: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
13: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan utsawa Dharma Gita tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar utsawa Dharma Gita di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan utsawa Dharma Gita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepesertaan pemenang dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori usaha akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan usaha dan magita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
2: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
13: Hal itu dibenarkan tim kurator Utsawa Dharma Gita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharma Gita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharma Gita.
14: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
13: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar Utsawa Dharma Gita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara dan sastra Bali sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar untuk memenuhi undangan siswa. Selain itu, kunjungan tersebut juga untuk melihat langsung kondisi sekolah hingga kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
15: Saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak. Waktu ketemu di jalan, anak-anak.
16: Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar Jumat 18 September 2026 didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara. Selain melihat langsung kondisi sekolah, Koster juga membahas kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Kedatangan Koster disambut antusias siswa, guru, dan jajaran SMP Negeri 13 Denpasar. Para siswa menyuguhkan beragam kreativitas seni dan budaya, mulai dari tari tradisional, rindik, kekawin, hingga sejumlah pertunjukan lainnya. Koster mengatakan kunjungannya ke SMP Negeri 13 Denpasar bermula dari pertemuan spontan dengan sejumlah siswa di jalan. Dalam kesempatan tersebut, para siswa mengundangnya untuk datang ke sekolah. Undangan itu kemudian dipenuhi Koster dengan melihat secara langsung kondisi sekolah dan berdialog dengan pihak sekolah mengenai berbagai kebutuhan yang masih perlu ditindaklanjuti.
15: Oh, nah ini saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak. Waktu ketemu di jalan, anak-anak itu pada minta biar saya ke SMP 13, biasa datang.
16: Gubernur Koster juga mengatakan kedatangannya tidak sekadar untuk memenuhi undangan siswa. Ia turut membawa buah tangan berupa nasi jinggo yang dibagikan langsung kepada siswa dan guru. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengapresiasi kesediaan Koster memenuhi undangan para siswa di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Bali. Menurut Jayanegara, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pihak sekolah untuk menyampaikan secara langsung kondisi dan kebutuhan pengembangan sekolah kepada pemerintah Provinsi Bali.
17: Ini kesempatan yang sangat berharga, memang disampaikan apa adanya Pak Taman, Pak Hadis, Pak Kepala Desa, para orang tua, murid, pemimpin, menerau, bisa dijawabati, ada ini hadir kami, hadirnya juga hadir.
16: Kepala SMP Negeri 13 Denpasar Nimade Sumarini menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Gubernur Bali menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar sekolah untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan dan pembinaan siswa. Sumarini berharap sinergi pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah pusat dan pihak sekolah dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dapat dipenuhi secara bertahap. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus grup discussion edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja di wilayah Jembrana. Langkah ini sebagai bentuk upaya melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia dari ancaman tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia.
18: Jembrana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
19: Dengan melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia, PMI dari ancaman tindak pidana perdagangan orang, TPPU, dan tindak pidana penyelundupan manusia, TPPM, kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus grup diskusion edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jembrana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jembrana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jembrana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Darigan menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media sosial.
18: Kenapa kita nyasar ke LPK? Karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid. Mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Gitu. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas seperti itu.
19: Ia mengingatkan agar para calon PMI mewaspadai berbagai modus penjeratan TPPU yang makin beragam, mulai dari tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jembrana, Iputu Agus Arimbawu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPU maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
20: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPU di kita di Jembrana belum ada. Indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPU belum ada sih sampai saat ini.
19: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Kemudahan akses teknologi membuat anak semakin akrab dengan penggunaan gadget. Kebiasaan tersebut perlu diatur agar anak tetap memiliki waktu untuk beraktivitas di luar perangkat digital.
21: Dengan aktivitas digital, biar tidak terus di semua tempat dia bisa bermain gadget.
22: Penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari keseharian anak di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini perlu mendapat perhatian orang tua agar penggunaan perangkat digital tetap terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas anak. Pengamat media Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, orang tua dapat mulai mengatur penggunaan gadget secara bertahap dan konsisten. Menurutnya, pembatasan durasi menjadi salah satu langkah penting agar anak terbiasa disiplin dalam menggunakan perangkat digital.
21: Ada beberapa langkah kecil memang yang bisa kita lakukan dan ini bisa kita mulai secara bertahap. Yang pertama itu bagaimana kita mengurangi durasi akses secara konsisten. Nah ini yang penting, dan kadang-kadang kita juga karena kesibukan, karena ingin anak kita diam, kadang-kadang kita lepas ya. Nah ini mengatur durasi ini penting gitu agar mereka juga disiplin.
22: Mulyarta menambahkan, selain membatasi durasi, orang tua dapat menciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur dan ruang makan. Kebiasaan tersebut dapat membantu anak tidak mengaitkan setiap tempat dengan aktivitas digital.
21: Kita bisa ciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur, di meja makan. Nah kita harus mulai itu. Ya ini untuk memutus asosiasi tempat dengan aktivitas digital, biar tidak terus di semua tempat dia bisa bermain gadget. Dan pada sisi lain perlu adanya peningkatan aktivitas fisik, perlulah diajak bermain, diajak jalan-jalan. Biasanya kan ya karena keterbatasan waktu itu tidak terjadi.
22: Penerapan langkah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan orang tua dalam aktivitas anak. Penggunaan gadget pun diharapkan tetap berjalan secara teratur dan seimbang dengan kegiatan anak sehari-hari. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga. Empat atlet Binaraga dan Fitness Bali siap berlaga dalam kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Mimpi yang ingin diwujudkan atlet meraih emas dan mengibarkan merah putih di negeri Gajah Putih. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
0: Salam olahraga. Pendengar, empat atlet Binaraga dan Fitness Bali siap berlaga dalam kejuaraan Asia 22 hingga 28 September 2026 di Bangkok, Thailand. Mereka terdiri dari Komang Gading Darmawan, Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan empat atlet Bali di kejuaraan Asia 2026 menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan di level internasional sekaligus membawa nama Bali di kancah Asia. Persiapan akhir dan konsistensi menjaga kondisi diharapkan dapat mendukung para atlet meraih hasil optimal di Bangkok. Tim PBFI Bali sudah mengadakan audiensi ke KONI Bali dan diterima oleh Sekum Ketut Jagresunu dan pengurus KONI Bali lainnya. Bila melihat peta persaingan di level Asia, harus diakui India dan Iran akan menjadi lawan yang paling tangguh. Bahkan diperkirakan mereka akan mengirim atlet dalam jumlah banyak, apalagi dukungan pendanaan yang dimiliki sangat memadai. Berbeda dengan tim Bali yang mewakili Indonesia, justru pendanaan dari keikutsertaan di event bergengsi ini dibiayai secara swadaya, termasuk selama masa persiapan dan training center yang dilakukan atlet, semuanya dilakukan secara mandiri di wilayah asal masing-masing. Melihat kondisi tersebut memang cukup miris dan memprihatinkan. Namun terlepas dari kesulitan itu, PBFI Bali seperti yang disampaikan Ketua Umum Nyoman Yohan Saputra, empat atlet yang dikirim memiliki potensi dan peluang besar untuk meraih medali emas. Andalan tim Indonesia ada di kelas kecil seperti 60 kg, 75 kg, dan 85 kg. Kini tinggal menghitung hari menuju keberangkatan atlet ke Thailand. Segala usaha dan persiapan matang telah dilakukan, tinggal menunggu hasil akhir terbaik yang ditentukan semesta di negeri Gajah Putih. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
3: Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran terkait Utsawa Dharma Gita mulai tahun 2027. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih.

0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah pendengar. Tadi kami sudah menghadirkan Warta Berita Lintas Dewata Pagi, tentunya bersama saya. Dan nanti tentunya Linda juga masih memiliki beragam informasi lain untuk dibagikan, dan lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut Linda mau puterin dulu satu lagu dari Batas Senja dengan judulnya Kita Usahakan Lagi.

Dengan pendengar masih di Denpasar pagi ini, nanti Linda mau informasikan juga pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita juga akan bergabung dulu ya dengan Warta Berita Jakarta bersama Pro3 Jakarta nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau tadi kita udah ditemani sama Kunto Aji lewat konon katanya sebuah lagu yang mungkin bisa dibilang ngajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat kembali nih apa sih sebenarnya yang sedang kita jalani, tapi jangan sampai lama-lama larut dalam pikiran karena pagi ini tentunya kita harus tetap jalan, harus tetap semangat ya pendengar ya. Sekarang berikutnya kita mau bergeser sedikit nih untuk mengganti suasananya. Tadi kayaknya sudah lebih ke pemahaman diri. Kalau yang berikut ini kita jingkrak-jingkrak sedikit ya. Ini dia satu lagu dari JKT48 dengan judulnya Heavy Rotation.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.